0: atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstitusi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terlibat.
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke Tanah Haram. Jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu ya semua adalah mabrur dan mabruroh.
4: Sementara itu, Dokter Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight ini, flight 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peninggal dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anan.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Tini, Tini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya sudah sembuh, juga membutuhkan penanganan serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti sudah akan apa namanya melakukan pula tahun depan. Itu tiga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus. Bapak Presiden sangat menyetujui
10: untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
11: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP, Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
10: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini.
11: Sementara itu, terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
12: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
11: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
13: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham sebetulnya juga dibentukkan melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
11: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Ketuanya adalah di Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
14: Menurut saya sebagai masyarakat biasa ya, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti

0: Ya, menurut saya sih kalau memang mau menguatkan peranan Kompolnas, ya lebih baik dibuat aja peraturan atau apa namanya undang-undang terkait Kompolnas. Ya, begitu. Karena kalau nggak dibuatkan dan masih satu undang-undangnya di undang-undang Polri, ya sama aja dong kalau itu Kompolnas masih di bawah Polri, bukan berdiri sendiri untuk mengawasi tugas-tugas Polri begitu. Di mana mandirinya? Di mana coba independennya? Jadi ya mending dibuatkan aja aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya, begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia.

dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1, RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru1, RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika

Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita Pro3 RRI Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan dinamika olahraga pukul 11 mendatang untuk edisi hari ini, pendengar, Jumat 8 Mei 2026. Pendengar, saat lagi kita jelang kabar dari Aceh bersama teman-teman Skor Wheel 17 di edisi hari ini melalui via Zoom. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: kabar Aceh.
1: Kabar Aceh.
0: Kabar Aceh.
1: Kabar Aceh.

kita masih menantikan kabar Aceh bersama teman-teman Skorwil 17 yang sudah hadir melalui via Zoom pagi hari ini di edisi 8 Mei 2026 pendengar. Dan tentunya di pagi hari ini ada di Banda Aceh ada Bung Putra, di Sabang ada Yana, di Takengon ada Selfie, di Lhokseumawe ada Dewi Mata yang sekaligus akan memandu kabar dari Aceh untuk edisi hari ini.

Oke baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada, berikut kami hadirkan untuk Anda kabar receh berjaringan di pagi hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat pagi mendengar dan selamat mendengarkan.

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh, Khabar Aceh.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dan juga pemirsa channel YouTube kami di manapun Anda berada. Seperti biasa, setiap pagi dari Senin hingga Jumat, Khabar Aceh hadir untuk menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan pastinya sebelum menyapa juga teman-teman yang ada di seluruh Korwil 17 Banda Aceh, kita akan segera dengarkan informasi perkiraan cuaca yang akan segera disampaikan oleh Dedi Ardana. Dedi, silakan laporannya.
2: Ya. Baik, dapat kami sampaikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari. Ya. Untuk edisi tanggal 8 Mei 2026. Untuk pagi hari, wilayah Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya itu berkisar antara berawan hingga berawan cembau. Namun menjelang sore hingga malam hari, khususnya untuk wilayah Aceh Besar, memang ada beberapa potensi hujan ya, khususnya terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk wilayah pesisir utara dan timur Aceh, khususnya untuk wilayah Aceh Utara, kemudian Aceh Timur dan daerah Aceh Tamiang, juga kami prediksi mulai dari pagi hingga menjelang siang juga kondisinya berkisar antara berawan hingga berawan tembau. Hanya saja menjelang sore hingga malam hari juga adanya potensi hujan dengan intensitas ringan. Dan untuk wilayah tengah, itu umumnya juga mulai dari pagi hingga menjelang siang kondisinya berawan hingga berawan tebal. Dan pada saat malam hari, khususnya untuk wilayah Gayo Luas dan daerah Aceh Tenggara, adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah pesisir barat dan selatan, khususnya untuk wilayah Singkil, kemudian Sepuluh Salam dan daerah Aceh Selatan, mulai dari siang hingga sore hari adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan untuk wilayah Semelu juga kami prediksi mulai dari pagi hingga menjelang sore adanya potensi hujan dengan intensitas ringan. Baik, untuk suhu rata-rata wilayah Kota Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya itu berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%. Dan umumnya angin bertiup dari arah barat daya menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata kisaran antara 5 hingga mencapai hari 25 km per jam. Ya.
1: Oke. Jadi secara keseluruhan yang sudah menjadi informasi di pagi hari ini, apa himbauan untuk para pendengar dan juga pemirsa terkait dengan kondisi cuaca di pagi hari ini? Silakan, Dedi.
2: Ya, baik. Untuk himbauannya sendiri, khususnya untuk wilayah pesisir barat selatan ya, memang untuk 1 hingga 2 hari ke depan juga masih adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Ini bisa memungkinkan terjadinya bencana hidrometeorologi ya, seperti banjir dan tanah longsor. Untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat dalam melakukan aktivitasnya untuk berhati-hati saja.
1: Oke, baik. Terima kasih Dedi atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, tadi kita juga teman-teman di Skorwil 17 kita sudah dengarkan ya informasi terkait dengan kondisi cuaca di kesempatan pagi hari ini. Saya juga ingin menyapa ini, ada Takengon. Takengon dengan siapa ini? Apa kabar Selfie ya? Halo Selfie.
3: Iya, Kak. Iya, dengan Selfie, Kak.
1: Mikrofonnya mungkin ya. Oke. Okay. Iya, Selfie. Oke. Okay. Baik, apa kabar pagi hari ini?
3: Ya, alhamdulillah baik, Kak.
1: Baik, terus
3: ada ya suaranya, Kak, ya?
1: Ya, sudah terdengar. Yana, apa kabar di Sabang juga, Yana? Udah sarapan, Yana? Oke. Okay. Terus ada Bung Karno.
4: Alhamdulillah, Kak.
1: Alhamdulillah, Bung Karno juga apa kabar di Melbol?
5: Alhamdulillah ya. Sehat, Kak Dewi.
1: Alhamdulillah.
5: Kak Dewi sehat ya?
1: Juga. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cuaca di sana seperti apa nih, Bung Karno?
5: Cerah berawan sih, karena memang beberapa hari ini hujan, tapi hujannya ya nggak ini ya. Hujannya ada beberapa daerah yang lumayan deras begitu.
1: Ya, jadi gak apa-apa berawan cuaca, asal mata kita jangan berawan.
5: Betul
1: kalau
5: sekali.
1: Kami di Loksmawe lagi berduka karena kejadian kebakaran kemarin.
5: Oh iya iya.
1: Ya. Baik, terus juga Bang Putra, apa kabar di Banda Aceh Bang Putra?
4: Iya, kabarnya baik. Selamat pagi Kak Dewi Mata. Selamat pagi semuanya ya. Semoga sehat selalu di pagi hari ini.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Oke, semoga saja kondisinya juga kondusif ya di seluruh tempat Banda Aceh, Takengon, juga Singkil. Apa kabar nih Bang Rizky? Merah sekali pagi ini. Oke, baik. Saya juga ingin mendapatkan informasi dan juga pastinya pendengar dan juga pemirsa ingin mendapatkan informasi-informasi yang bisa kita rangkum di pagi hari ini. Saya mulai dulu dari Singkil lah ya. Bung Rizky, silakan informasinya.
6: Baik, terima kasih Kak. Untuk saat ini kami berbagi informasi yang dimana cuaca di Aceh Singkil sedang milu-milunya ya, dari pagi, dari subuh hingga sampai saat ini juga masih milu ya. Mendung pekat terlihat di luar studio sana berikan. Nah, untuk informasi dari Aceh Singkil, kami berbagi mengenai tentang gandeng MPU Kejari Singkil sosialisasikan peran tim ATEM jaga ketertiban umat. Gandeng Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Kejaksaan Negeri Singkil melalui Seksi Intelijen sosialisasikan peran dan juga manfaat pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat atau disebut dengan PAKEM demi ketertiban dan masyarakat di Aceh Singkil. Sosialisasi tersebut dikemas ke dalam program Jaksa Menyapa melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Radio Polisi Singkil yang berada di Desa Ketapang Indah Singkil Utara. Nah, program Jaksa Menyapa kali ini yang membahas tentang peran kejaksaan dan MPU dalam pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat di Aceh Singkil, ungkap Kasih Intelijen Kejari Singkil yaitu Raja Liaola Guru Singa mewakili Kejari Singkil. Nah, tambahnya dalam kegiatan itu turut juga hadir sebagai narasumber Kasubsi Intelijen Kejari Aceh Singkil, Abdurrahman Lubis dan Ketua Majelis Pertama MPU Kabupaten Aceh Singkil, yaitu Ustadz Haji Rosman Hatmi. Kemudian Raja Liaola Guru Singa menjelaskan melalui sosialisasi tentang pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat, ke depan tim PAKEM dapat melaksanakan fungsi pengawasan, pemantauan dan juga pencegahan terhadap aliran kepercayaan atau keagamaan secara berkelanjutan dan kolaboratif. Ya, sebab mengawasi aliran kepercayaan dan keagamaan yang ada ini diperlakukan sinergitas untuk pengawasan bersama sama saja. Terutama aliran kepercayaan yang menyimpang dapat diantisipasi agar tidak mencederai kerukunan umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Informasi dari Aceh Singkil, kami.
1: Iya, baik. Terima kasih Rizky informasinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kemudian saya juga ingin beralih ke langsung ke Takengon. Selvi, silakan, ada informasi apa?
3: Ya baik, satu informasi dari Takengon Kak Yani, Kak Dewi ya, maaf. Satu unit mobil jenis Toyota Avanza dengan nomor polisi BK1193NH hangus terbakar saat diduga sedang melansir bahan bakar minyak atau BBM di Jalan Sengeda Takengon Kamis kemarin. Insiden tersebut terjadi dan sempat menghebohkan warga sekitar karena kobaran api dengan cepat melahap seluruh badan kendaraan. Berdasarkan informasi yang beredar, mobil tersebut diduga tengah melakukan aktivitas pengangkutan atau pemindahan minyak ketika api tiba-tiba muncul dan membesar. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara berasal dari percikan api yang menyambar bahan bakar sehingga memicu kebakaran. Demikian Kak Dewi, satu informasi dari Takengon, kembali ke Loksmawe.
1: Takengon cuacanya gimana nih hari ini?
3: Takengon cuaca pagi hari ini cerah ya Kak Dewi ya, tapi dingin, luar biasa dinginnya karena dari semalam hujan lebat di sini Kak Dewi.
1: Oke, alhamdulillah. Kalau di sini suum ya.
3: Suum.
1: Baik, kita ke ini ya, ke Yana ya Sabang. Apa kabar Yana?
7: Iya Kak Dewi, alhamdulillah baik sekali Kak Dewi.
1: Ya, silakan, ada informasi apa? Ya,
7: informasi dari Kota Sabang, dari Dinas Pertanian dan juga Pangan Kota Sabang itu memastikan persediaan sapi untuk kebutuhan megang Idul Adha tahun ini di 1447 Hijriah ini kondisinya mencukupi. Nah, total sapi yang disiapkan untuk pemotongan dalam megang nanti itu mencapai 105 ekor. PLT Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Maulida Sari mengatakan bahwasanya sebagian besar pasokan ternak masih didatangkan dari luar daerah, ya, dari luar Kota Sabang. Kondisi ini terjadi karena memang populasi ternak di Sabang itu mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Dan dia juga mengatakan bahwasanya persediaan sapi untuk kebutuhan megang ini ada sebanyak 105 ekor dan sekitar 70%-nya itu ternak masih berasal dari luar Kota Sabang, karena memang populasi ternak untuk Kota Sabang tahun ini beberapa tahun yang kemarin itu menurun. Nah, setiap ternak yang masuk ke Sabang itu wajib menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum dikirim. Nah, pemeriksaan tersebut juga dilakukan untuk memastikan bahwasanya ternak ini terbebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK serta brucellosis. Nah, menurutnya juga proses pemeriksaan dilakukan juga melalui karantina dan uji laboratorium untuk oleh OPTD Dinas Peternakan Aceh. Sementara itu, ternak yang berada di Sabang juga akan diperiksa menjelang pemotongan untuk memastikan bahwasanya kondisi fisiknya itu sehat, gitu ya. Nah, ia juga menghimbau masyarakat juga agar membeli ternak dari penjual yang memiliki surat keterangan kesehatan hewan. Dan langkah tersebut juga penting untuk memastikan bahwasanya sapi yang dibeli itu aman dan juga layak untuk konsumsi saat megang Idul Adha. Demikian Kak Dewi, satu informasi dari Kota Sabang.
1: Ya, terima kasih Yana, sehat-sehat selalu, salam buat teman-teman. Oke, kita ke Bung Putra ya, Banda Aceh. Bung Putra, ada informasi apa? Silakan Bung Putra.
4: Ya, baik, terima kasih Kak Dewi Muata dari Lux Mawe. Ini saat ini juga pagi ini rame ya ke teman-teman Skorwil ya di Banda Aceh ini. Tetap semangat untuk semuanya. Oke, baik, untuk informasi di Banda Aceh, satu informasi yang bisa Putra sampaikan terkait dengan BPS Aceh mencatat perkembangan usaha di Aceh meningkat signifikan menjelang sensus ekonomi 2026. Pendataan terbaru menunjukkan jumlah usaha hampir dua kali lipat dibandingkan sensus sebelumnya. Kepala BPS Aceh Agus Andria SST MSI mengatakan sensus ekonomi terakhir dilakukan pada 2016. Sensus ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali pada tahun berakhiran angka 6. Ia menyebutkan perkembangan usaha selama 10 tahun terakhir berlangsung sangat dinamis. Karena itu, sensus ekonomi 2026 dinilai penting melihat gambaran baru kondisi usaha di Aceh. Dari 2016 ke 2026, ini sangat dinamis perkembangan usaha dan lain-lain, begitu kata Agus. Dan Agus juga menjelaskan, perkembangan jumlah usaha terlihat cukup signifikan dibandingkan 2016. Perkembangannya cukup signifikan dibandingkan tahun 2016, hampir dua kali lipat. Menurutnya, sebagian besar usaha di Aceh masih didominasi sektor usaha mikro kecil dan menengah. Sektor UMKM dinilai berkembang cepat dan memiliki dinamika tinggi di lapangan. BPS Aceh mengirim tautan pengisian data melalui surat elektronik dan WhatsApp kepada pelaku usaha besar. Langkah itu dilakukan untuk memudahkan pengisian dan menjaga kerahasiaan data usaha. Kemudian Agus berharap pelaku usaha dapat mengisi data secara lengkap dan akurat selama masa pendataan berlangsung. Data sensus ekonomi diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi Aceh. Itu dia satu informasi terkait dengan sensus ekonomi 2026 dan catat pertumbuhan usaha di Aceh. Terima kasih Kak Dewi, kembali ke Lusmame.
1: Baik, terima kasih Putra, dan di sana lagi ramai semua ya dari Skorwil Banda Aceh ya. Semoga kita doakan. Kita doakan, amin, semua teman-teman kita semua lancar dan sukses semua.
4: Amin, amin, rabbal alamin.
1: Dari Banda Aceh kita ke Karno di Melabo. Oke, Karno, apa kabar pagi ini?
5: Ya. Baik, sehat ya, Kak Dewi.
1: Silakan dengan informasinya.
5: Baik, terima kasih teman-teman Skorwil 17 pagi hari ini. Ada satu informasi yang bisa kami bagikan dari Melabu soal BPBD Aceh Barat meninjau pemulihan Kampung Sikundo pasca banjir. Kemarin pendengar dan pemirsa, tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat itu melakukan peninjauan langsung ke Kampung Sikundo, Kecamatan Panti Cermin. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan bagaimana kondisi masyarakat pasca banjir besar pada November tahun 2025 yang sempat menyebabkan wilayah itu terisolir selama satu bulan. Tim BPBD yang terdiri dari 8 personil mendapati akses jalan menuju Kampung Sikundo mulai kembali normal. Jalan penghubung dari Panti Cermin kini sudah dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Meski demikian, BPBD mencatat jalur menuju Kampung tersebut masih rawan bencana. Beberapa titik badan jalan masih sering terendam luapan sungai Kerung Merubu dan tentunya ini berpotensi longsor akibat kondisi tebing sungai dan pegunungan di sepanjang jalur. Di sisi lain, PLT Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nedyansyah selain memantau infrastruktur BPBD juga menyoroti kondisi pendidikan siswa di wilayah tersebut. Aktivitas belajar mengajar ini masih terganggu karena memang lokasi pemukiman warga di sana ini terpisah arus sungai deras dari gedung sekolah. Jadi saat ini para siswa itu terpaksa belajar di balai pertemuan warga berdasarkan kesepakatan pihak sekolah tentunya dan wali murid. Langkah tersebut diambil untuk menghindari resiko saat menyeberang jembatan kabel yang dinilai berbahaya bagi anak-anak. Jadi pemerintah juga terus mengupayakan pembangunan jembatan permanen melalui dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Jadi usulan pembangunan tersebut disebut telah masuk ya dalam dokumen R3 PAC sebagai bagian dari program pemulihan pasca bencana. Sementara itu teman-teman Skorwil 17 dan juga pendengar pemirsa juga untuk dialog pagi hari ini di Melabu Menyapa nanti kita akan angkat soal Lapas Melabu wujudkan ketahanan pangan gandeng Dinas Pertanian. Kita akan hadirkan dua narasumber. Yang pertama PLT Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat. Kemudian narasumber yang kedua ada Kasubsi Giatja, Lembaga Pemasyarakatan Melabu. Jadi teman-teman dan juga pendengar nanti bisa ikut menyaksikan siaran Melabu Menyapa ini melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabu. Kami juga mengajak pendengar dan pemirsa bisa ikut berpartisipasi di line telepon interaktif kami di 0811-6889-697. Barangkali itu informasi yang bisa kami bagikan dari Melabu, Kak Dewi.
1: Ya baik, terima kasih Karno, informasinya luar biasa ya. Baik, sebelum kita juga mengakhiri kabar Aceh untuk edisi pagi ini, saya juga punya informasi, ada dua informasi dari Aceh Utara ini terkait dengan ya penyaluran bantuan ya bagi korban banjir di Aceh Utara. Jadi kemarin itu Bupati Aceh Utara ini juga menemui langsung Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantor Kemensos di Jakarta. Jadi pertemuan itu membahas terkait dengan bantuan jaminan hidup atau JADHUP, terus juga ada stimulan ekonomi, kemudian juga bantuan isian hunian bagi warga terdampak banjir. Jadi pemerintah Aceh Utara juga telah mengusulkan data ribuan kepala keluarga penerima bantuan secara bertahap ke pemerintah pusat. Kemudian dari Kota Loksmawe pendengar terkait dengan ya kebakaran di kawasan Pardede, wali kota Loksmawe Sayuti Abu Bakar ini meninjau langsung ke kampung-kampung Jawa Kecamatan Mandasakti. Jadi ini juga sekaligus menyerahkan bantuan masa panik ke warga terdampak. Kebakaran ini menghanguskan 84 unit rumah dan berdampak pada 85 kepala keluarga atau sebanyak 275 jiwa. Kemudian juga wali kota Loksmawe menegaskan bahwasannya ini akan terus menyalurkan bantuan kebutuhan dasar, terus juga menyiapkan hunian sementara dan juga rehabilitasi rumah bagi korban kebakaran. Dan dia juga mengajak masyarakat untuk memperkuat solidaritas untuk membantu pemulihan para korban. Itu dia informasi dari Kota Loksmawe. Dan juga terima kasih buat teman-teman semua. Kita akan melanjutkan terus perjalanan Loksmawe pagi ini mungkin dengan dialog masing-masing. Dan pastinya kita juga mendoakan untuk saudara-saudara kita yang masih dari pasca korban banjir, kemudian juga korban kebakaran di Kota Loksmawe dan di seluruh daerah, semoga diberikan kekuatan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Amin.
1: Amin. Terima kasih teman-teman semua, sehat selalu.
4: Terima kasih Kak Dewi.
1: Iya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Karno, Rizky dan semuanya.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: dari Jalan Abu Madinah KW16 Ru1 RRI Melabu.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabu FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut, dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa, bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RR Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Koin 16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, baru saja Anda ikuti kabar dari Aceh bersama teman-teman Skorwil 17 di kesempatan pagi hari ini tentunya. Di mana tadi di Banda Aceh ada Bung Putra, di Sabang ada Yana, di Melabuh, maksud kami di Takengon ada Selfie, di Singkil ada Rizky Nugraha, dan Loksmawe ada Dewi Mohata sekaligus yang memandu kabar dari Aceh. Tentunya edisi hari ini pendengar Jumat 8 Mei 2026. Pendengar, saat lagi nanti kita akan menuju Melabuh menyapa. Kita akan angkat tema soal Lapas Melabuh mewujudkan ketahanan pangan, gandeng Dinas Pertanian. Ini cukup menarik. Ada dua narasumber nanti akan kami hadirkan. Yang pertama PLT Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat, ada Pak Hendra Marsidi STP. Kemudian ada juga narasumber lain, yaitu Kasubsi Giatja Lembaga Pemasyarakatan Melabuh, ada Pak Deni Husin. Tentunya kami nanti mengajak Anda bisa ikut serta berinteraktif di 0811-6889-697, juga melalui pesan singkat Anda di WA tentunya di nomor yang sama di 0811-6889-697. Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kok pos hansip isinya kuali, kompor, kasur, aduh-aduh. Dan ini apa, Dul? Aduh, kamu bawa alat mandi segala ini.
1: Siap, Komandan. Ini kan sesuai instruksi Komandan. Harus selalu siap kalau tiba-tiba ada bencana, Komandan. Gimana sih, Komandan teh?
0: Dul, maksudnya selalu siapkan tas siaga, Dul. Isinya ya gak perlu kompor kasur, apalagi kuali. Cukup pakai.

0: Baik ya.
1: Siap komandan. Tapi kalau tas siaga ditambahin beras, gula, kopi, susu, boleh nggak Dan?
2: Sini. Sekalian saja kamu buka warung ya Dul.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmar Getihadi.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Melabu dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir dalam program Melabu Menyapa, program dialog interaktif yang menghadirkan berbagai isu penting tentunya di tengah masyarakat. Pada kesempatan hari ini pendengar, edisi Jumat 8 Mei 2026, kita akan membahas topik yang cukup menarik dan inspiratif, yaitu Lapas Melabu wujudkan ketahanan pangan gandeng Dinas Pertanian. Seperti kita ketahui pendengar dan pemirsa bahwa ketahanan pangan ini menjadi isu penting saat ini. Jadi menariknya Lapas Melabu turut ambil bagian melalui program pembinaan warga binaan yang menggandeng Dinas Pertanian. Di mana pagi hari ini kita sudah tersambung melalui via Zoom bersama dua narasumber, pendengar dan pemirsa. Saya langsung saja menyapa di via Zoom pagi hari ini ada Pak Hendra Marsidi STP, beliau adalah PLT Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat. Assalamualaikum, Pak Hendra. Baik, pagi hari ini saya sudah tersambung dengan Pak Hendra, adalah PLT Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat. Assalamualaikum, Pak Hendra. Pak Hendra.
2: Waalaikumsalam, Pak, dari RRI.
1: Iya, dengan Karno di sini, Pak Hendra.
2: Pak Karno, ya. Iya.
1: Bagaimana kabar Pak Hendra pagi hari ini?
2: Alhamdulillah kabar baik, Pak Karno.
1: Alhamdulillah, mohon maaf ini sabar menunggu sebentar tadi, Pak Hendra. Kita masih menunggu Pak Deni tadi. Pagi hari ini bagaimana cuaca di sana, Pak Hendra?
2: Ya, alhamdulillah hari ini sedikit lebih cerah, Pak, daripada kemarin, Pak.
1: Iya, cerah berawan begitu ya, Pak Hendra ya.
2: Ya, Pak.
1: Baik. Untuk narasumber yang kedua, saya menyapa ada Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja atau Kasubsi Kiatja Lapas Melabu, ada Pak Deni Husin. Assalamualaikum Pak Deni. Assalamualaikum Pak Deni. Baik, kita masih coba untuk terhubung dengan Pak Deni. Assalamualaikum Pak Deni.
3: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Pak Deni pagi ini?
3: Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Ya gimana nih cuaca di sana, Pak Deni, di tempat Bapak?
3: Alhamdulillah, kayaknya mendung tapi nggak jadi hujan ya.
1: Mendung tak berarti hujan ya, Pak Deni.
3: Yeah.
1: Alhamdulillah. Baik, dua narasumber sudah hadir melalui via Zoom pagi hari ini. Kita juga mengajak pendengar dan pemirsa tentunya untuk bisa ikut berpartisipasi di line telepon dan juga pesan singkat di 0811-6889-697. Siaran Pro 1 Melabu ini juga dapat didengarkan oleh pendengar kita yang berada di Aceh Barat Daya. Di sana dapat mendengarkan di frekuensi 97,7. Sementara untuk wilayah Simelu dapat juga mendengarkan Pro 1 di frekuensi FM 92 MHz. Dan juga pendengar kita yang berada di Aceh Jaya, khususnya di Calang dan sekitarnya, dapat mendengarkan Pro 1 RRI Melabu di frekuensi 96,7 MHz. Baik pendengar dan pemirsa, langsung saja kita memulai perbincangan.

0: Dan kita pagi hari ini tentu kita akan menggali lebih dalam bagaimana ketahanan pangan menjadi isu strategis, dan menariknya Lapas Melabuh turut berperan melalui pembinaan warga binaan berbasis pertanian dengan dukungan dan Dinas Pertanian Aceh Barat. Saya ke Pak Hendra terlebih dahulu. Pak Hendra, bagaimana Bapak melihat pentingnya kolaborasi antara Dinas Pertanian dan Lapas dalam mendukung ketahanan pangan ini?
1: Baik, terima kasih. Jadi untuk kegiatan pembinaan terkait ketahanan pangan, tentunya juga ketahanan pangan ini tidak hanya menjadi tugas dari Dinas Pertanian saja. Jadi pemerintah juga, terutama dari Kementerian Pertanian juga menginginkan ketahanan pangan ini juga kita mulai dari berbagai sudut, sehingga tentunya juga ketahanan pangan ini bisa memberikan dampak yang berarti untuk ketersediaan pangan kita. Namun ketahanan pangan ini jangan sekedar diartikan hanya sekedar padi atau jagung, karena ketahanan pangan ini semua sendi yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Jadi tentunya juga kami telah berkolaborasi dengan lembaga pemasyarakatan di wilayah Melabuh. Dalam hal ini kita juga memberikan pendampingan untuk pembinaan warga binaan di sana.
0: Jadi apa latar belakang hingga kerjasama ini bisa terjadi dengan Lapas Melabuh, Pak Hendra?
1: Ya, kalau kerjasamanya ini, kalau kami tidak salah, mulai awal tahun yang lalu, mana kami turut mendampingi dalam hal ini para penyuluh di Kecamatan Merbo. Kami arahkan untuk turut membina di Lapas Melabuh. Nah, tentunya juga ketahanan pangan ini tidak hanya sekedar untuk warga Melabuh saja. Jadi setidaknya ini juga membantu untuk bagaimana kita mempersiapkan warga-warga binaan nanti, tentunya setelah keluar dari lapas ada mata pencaharian baru, walaupun untuk sekedar pemenuhan ketahanan pangan.
0: Baik, kalau program pertanian yang dilaksanakan di sana apa saja nih yang difokuskan di Lapas Melabuh oleh teman-teman binaan di sana, Pak Indra?
1: Kami melihat kegiatan yang pendampingan di sana itu antara lain ada sosialisasi terkait budidaya tanaman, mulai dari sayur-sayuran, kemudian buah-buahan hemat kami. Kemudian juga selanjutnya ada penanaman, mulai aktivitas bersama, dan tentunya juga aktivitas bersama ini bukan hanya sekedar memberikan ya kita bercocok tanam dan segala macam. Tentunya juga nanti ada aspek-aspek lain, misalnya pemanfaatan pupuk organik dan material-material yang lain.
0: Dan itu sudah dilakukan ya, Pak Indra ya?
1: Sudah. Karena penyuluh di Kecamatan Merbo turut serta di sana.
0: Begitu. Jadi komunitas yang diunggulkan dari program ini apa, unggulan dari komunitas yang dijalankan oleh para binaan ini, Pak Indra?
1: Ya, untuk komoditas tentunya seperti kami sampaikan tadi adalah komoditas yang bisa kita tanami di tanam sebagai tanaman pekarangan. Jadi seperti tanaman sayur-sayuran, mulai dari kangkung, hemat kami, dan sebagai macam. Dan tentunya juga ini sejalan dengan program Pak Bupati Aceh Barat yang mengarahkan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat itu dapat memanfaatkan pekarangan rumah untuk menjadi tempat untuk yang bisa kita tanami komoditas-komoditas yang bisa bermanfaat untuk masyarakat.
0: Paling tidak di pekarangan rumah sudah ada komoditas ya yang bisa ditanami, begitu ya. Jadi bentuk dukungan teknis dari Dinas Pertanian untuk lapas ini apa saja nih?
1: Kami hanya memberikan pendampingan, Pak.
0: Oh, begitu ya.
1: Kalau dari nanti bisa dari teman-teman dari Bapak yang dari lapas nanti bisa menjelaskan secara teknis apa-apa yang telah dilaksanakan, Pak.
0: Baik, baik Pak Hendra, saya ke Pak Denis Husein. Pak Denis, tadi kita sudah dengarkan ya pemaparan dari Pak Hendra. Bisa Bapak menjelaskan bagaimana konsep pembinaan kemandirian di Lapas Melabu melalui sektor pertanian ini, Pak Denis?
2: Terima kasih Pak Eno. Kegiatan kemandirian selama ini kami bergerak di bidang ya mebel ya, tapi ini merupakan terobosan baru. Mm-hmm. Yang bergerak di kegiatan tahanan pangan, mm-hmm. khususnya di bidang pertanian ini kan.
0: Yeah.
2: Sehingga ini terobosan baru kami untuk membuka lahan gitu.
0: Yeah.
2: Lahan dengan hasil kerjasama dengan BPP yang di Merbu, mm-hmm. yang untuk penyuluhan bagi warga binaan.
0: Mm-hmm. Jadi sebelumnya memang kegiatan di sana mebel begitu ya?
2: Ya mebel, pengelasan. Memang ketahanan pangan sudah lama kami lakukan. Hanya sebagian di dalam untuk sayur-sayuran, seperti yang dikatakan tadi sama
0: Pak Hendra ya?
2: Ya.
0: Jadi sejak kapan program ketahanan pangan ini dimulai di Lapas, Pak Din?
2: Ketahanan pangan sudah sejak 2024 juga.
0: Oh, 2024 ya?
2: Ya, cuma kan tidak terlalu menuju ke yang pertanian gitu Pak.
0: Oke, okay. Jadi apa program awal pada saat diterima oleh warga binaan di sana pada tahun 2024 itu?
2: Ya, mereka merasa senang karena itu salah satu kan dapat mendukung mereka nanti di saat mereka sudah tidak lagi di lapas.
0: Baik. Jadi kalau melihat perkembangan sampai tahun ini begitu, sejauh mana perkembangan yang dirasakan oleh warga binaan di sana, Pak Denny?
2: Sejauh ini mereka sudah sangat merasa senang, apalagi dengan terobosan baru kami ini, dengan membuka lahan untuk menanam padi, gitu, Pak.
0: Oke.
2: Okay. Padi di luar, di sekitar lapas.
0: Dan sudah ada hasilnya, Pak Denny?
2: Ini baru langkah pertama dalam itu, Pak. Kami baru melakukan pembajakan sawah.
0: Oh, begitu.
2: Beberapa hari belakang, Pak.
0: Berapa luas lahan persawahan yang rencananya ditanami padi ini?
2: 1 hektar, lebih kurang gitu, Pak.
0: Jadi, tadi ada kegiatan mebel, pengelasan begitu ya, tapi sekarang sebagian dari warga binaan itu mulai tertarik dengan pertanian begitu ya. Bagaimana respon dan antusias warga binaan terhadap program ini yang sudah berjalan dari tahun 2024, Pak Denny?
2: Respon mereka cukup baik ya. Bahkan sekarang sudah membuat kelompok, ada yang di bidang misalnya di tanamannya kangkung, cabai, sayuran itu. Sekarang ini udah ada kelompok untuk tanam padi lagi ya, Pak. Berarti ya sangat antusias mereka yang mendukung ini.
0: Oh begitu, jadi ada kelompok-kelompok juga ya?
2: Ya ada kelompok juga.
0: Biasa dalam satu kelompok itu berapa orang yang melakukan kegiatan?
2: Itu minimal 10 orang lah itu.
0: Satu kelompok 10 orang ya?
2: 10 orang.
0: Jadi cabai apa aja tadi? Di sekarang ada
2: kacang tanah, cabai, jagung. Nah, ini baru untuk
0: pertanian
2: pajakan sawah untuk padi.
0: Padi ya. Baik, jadi dukungan dari Dinas Pertanian tentunya cukup ini ya, cukup baik, sehingga tadi ada kegiatan-kegiatan yang mungkin ini menjadi pertimbangan juga, sehingga warga binaan di sana bisa berpotensi nanti pada saat keluar dari sana ya, begitu ya, pada ini.
2: Iya.
0: Baik.
2: Memang apa yang dilakukan kemarin oleh BPP Merbu ya, pada penyuluhan pertanian, itu sangat berguna bagi mereka, apalagi mereka yang pernah melakukan kegiatan pertanian sebelum berada di lapas. Jadi turut setelahnya lanjutkan apa yang dilakukan di luar, dan sebagian teman-temannya juga yang belum mengerti sama sekali.
0: Oh begitu. Jadi dari hasil yang sudah didapatkan dari pertanian ini, apakah memang sudah ada yang menampungnya begitu, Pak Denny?
2: Ya, yang sebelumnya kami kan jagung yang sudah awal 2024 itu,
0: Okay.
2: panen jagung, kacang tanah. Sudah ada yang nampung sebagian juga untuk Bama ya, di kampung wilayah Bama.
0: Di daerah mana itu ya?
2: Penampungnya datang kemari, Pak.
0: Oh, penampungnya langsung datang ya, ke langsung melihat.
2: Ya, dihubungi langsung datang.
0: Baik. Baik, saya ke Pak Hendra lagi nih. Pak Hendra, seperti apa peran penyuluh pertanian dalam membina warga binaan di sana, Pak Hendra?
1: Ya, untuk penyuluh pertanian, terutama untuk Kecamatan Merbo, karena memang hari ini memang kita Dinas Pertanian dengan penyuluh itu tidak bersama lagi. Artinya karena kali ini penyuluh pertanian itu sudah di bawah kementerian,
0: oh, begitu.
1: Tapi pada porsi pekerjaan masih sama, Pak. Kami berharap tentunya dengan dukungan para penyuluh ini bisa memaksimalkan ini, memaksimalkan aktivitas tidak hanya di Lapas Melabuh, juga untuk Kecamatan Merbo tentunya. Dan kami melihat peran penyuluh memang sangat penting, Pak. Artinya petani tidak bisa berbuat apa-apa bila tanpa pendampingan penyuluh.
0: Kalau di lapas sendiri berapa orang penyuluh yang memang ditempatkan di sana, begitu?
1: Ya, yang kami ketahui itu memang kita tempatkan untuk melakukan pembinaan hanya satu orang, Pak. Namun tentunya mereka nanti disupport oleh teman-teman penyuluh yang lain. Nanti tinggal menyesuaikan saja untuk apakah tahap sosialisasi atau kegiatan penyuluhan nanti menyesuaikan. Apabila diperlukan tenaga tambahan, ya tentunya penyuluh setempat lah yang bisa memaksimalkan.
0: Artinya penyuluh yang ditempatkan ini sudah mengetahui apa yang memang harus disampaikan, begitu ya, soal pertanian ini ya. Kalau tantangan yang dihadapi yang paling signifikan begitu dalam program pertanian di lingkungan lapas apa saja ini, Pak Hendra?
1: Kalau yang signifikan yang pertama kami melihat kalau secara keseluruhan ini karena Dinas Pertanian kan lebih fokus ke tanaman pangan. Artinya juga kondisi hari ini swasembada gabah itu kita raih, Pak. Artinya produktivitas kita di tahun 2025 sudah melebihi target. Ya, kita sudah surplus gabah. Namun tantangan selanjutnya adalah bagaimana kita memaksimalkan atau kita tingkatkan lagi capaian produktivitas kita ini. Jadi langkah-langkahnya adalah memastikan setiap wilayah itu melaksanakan penanaman secara serentak. Kemudian mulai dari proses pengolahan tanah serentak. Dan alhamdulillah juga dapat kami sampaikan bahwasanya untuk Kabupaten Aceh Barat setiap musim tanam itu hampir secara keseluruhan seluruh kecamatan di Aceh Barat laksanakan penanaman. Jadi artinya mudah-mudahan di musim tanam kali ini bisa dimaksimalkan masa penanamannya.
0: Dengan kondisi cuaca seperti ini, kalau dilihat dari musim tanam serentak, sebenarnya bulan berapa sebenarnya mulai dilakukan penanaman ini, Pak Hendra?
1: Ya, kita sudah menyusun, Pak, kalender tanam. Jadi kita rencanakan untuk musim tanam gadu itu musim tanam kali ini adalah musim tanam gadu. Itu, kita memulai penanaman mulai bulan Juni, Pak.
0: Juni,
1: artinya
0: ya?
1: Mulai bulan Juni nanti kita mulai penanaman. Artinya sekarang sedang masa pengolahan tanah. Namun hari ini juga pengolahan tanah kita sedikit terhambat. Kalau tahun lalu terkendala dengan cuaca, dimana tahun lalu itu lumayan ekstrim di bulan Mei dan bulan Juni. Alhamdulillah ini kita lihat di bulan Mei ini intensitas hujan sudah relatif lebih baik dibandingkan tahun yang lalu. Namun hari ini kita juga ada keterbatasan akses keterbatasan bahan bakar, Pak. Bahan bakar, karena bahan bakar ini tentunya juga untuk digunakan oleh Al-Sintan-Al-Sintan di seluruh wilayah.
0: Begitu ya. Jadi terkendala di bahan bakar untuk saat ini. Jadi dengan melihat suasana saat ini musim hujan, tapi cukup stabil kalau dilihat di bulan Mei ini ya, Pak Indra ya.
1: Iya.
0: Baik, Pak Indra, kami juga mengajak juga pendengar yang ingin bergabung di line telepon interaktif kami di 0811-6889-697. Mudah-mudahan ini bisa tersambung ya dengan pendengar kita dan pemirsa juga sudah ada di ujung telepon. Halo, assalamualaikum. Halo,
3: ini.
0: Iya,
3: halo.
0: Dengan siapa?
3: Dengan Tengku Sayuti di desa.
0: Oh, Tengku Sayuti, apa kabar, Pak Tengku Sayuti?
3: Ini Pak, tolong Bapak Bupati Nagan Raya pergi untuk menjenguk masjid, pembangunan masjid Al-Sukun tengah berbangun, tengah dibangun sekarang.
0: Ya, baik. Ini kaitannya dengan tema kita pagi hari ini, Tengku Sayuti, mungkin bisa ditanyakan ke narasumber kita.
3: Masalah apa nih?
0: Iya, ini tema kita pagi hari ini cukup menarik. Ini soal Lapas Melabuh wujud ketahanan pangan gandeng Dinas Pertanian, Tengku Sayuti.
3: Dinas Pertanian.
0: Menggandeng Lapas untuk program ketahanan pangan, begitu.
3: Di Alu Sepeng, pemerintah tidak ada perhatian ke
0: tidak ada perhatian soal pertanian, maksudnya
3: soal pertanian,
0: begitu ya. Baik, ya. Baik, itu aja nih Pak Tengku Sayuti.
3: Oke.
0: Terima kasih Tengku Sayuti, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Baik, ada Tengku Sayuti tadi di luar tema sepertinya mengunjungi masjid katanya. Tapi tadi dia menyinggung soal Alu Sepeng di sana tidak perhatian untuk pertanian. Baik, Pak Hendra mungkin bisa ya paling tidak bisa menjawablah pertanyaan Tengku Sayuti ini, Pak Hendra.
1: Ya, saya tadi tidak mengetahui Pak Tengku Sayuti ini dari mana ya, Pak.
0: Alu Sepeng.
1: Alu Sepeng sepertinya itu bukan di Aceh Barat.
0: Bukan Aceh Barat ya.
1: Jadi harapan kita juga ke petani itu untuk memaksimalkan dengan apa yang sudah ada hari ini. Artinya mulai dari apa yang sudah diberikan, artinya mulai dari Al-Sintan, bibit, memang bila kita melihat pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin, dan kami memahami tidak sepenuhnya apa yang bisa diberikan oleh pemerintah itu bisa memenuhi kebutuhan dari petani. Artinya inilah yang bisa kami berikan ke petani.
0: Baik, saya ke Pak Denny kembali. Pak Denny, apa saja nih kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program di lapangan oleh teman-teman lapas atau warga binaan di sana, Pak Denny?
2: Ya, kendalanya kalau di bidang pertanian yang sedang kami jalani ini, kendalanya air, Pak. Kebetulan karena cuacanya lagi mendukung. Ya.
0: Jadi selama ini
2: mungkin enggak keringan sawahnya, Pak.
0: Jadi selama ini air ya kendalanya karena memang cuaca ada hujan begitu ya. Jadi agak sedikit terbantu begitu ya. Selain sebenarnya sumber air dari mana nih didapatkan untuk lahan pertanian kita?
2: Kalau lahan pertanian kami sumber airnya itu dari air pembuangan di luar, Pak.
0: Oh,
2: Air pari
0: begitu.
2: di luar.
0: Oh, begitu ya. Jadi
2: Iya.
0: tidak ada sumber air lain ya.
2: Tidak ada sumber air.
0: Pak Denny, kita sudah tersambung dengan baik sang sekali. Terputus pendengar kita, silakan yang ingin bertanya ke narasumber kami di line telepon interaktif di 0811 6889 697, juga pemirsa yang sedang menyaksikan Pro 1 RRI Melabuh di

0: ubi gandum begitu ya. Mungkin Pak Denny atau Pak Endra lah bisa menjawab ini. Silakan Pak Endra.
1: Baik, untuk tanaman sorghum ini, sorghum ini Pak adalah jenis biji-bijian yang memang kalau kita lihat tingkat karbohidratnya itu relatif lebih rendah daripada padi, Pak. Memang dari kementerian juga sudah mulai menggalakkan budidaya sorghum ini.
0: Sorghum.
1: Namun kita untuk wilayah Aceh Barat kita belum berani, belum berani untuk membudidayakan karena kita kondisi wilayah kita ini ada wilayah pesisir, ada yang wilayah pegunungan, artinya perbukitan lebih tinggi dari ini, dan ini kita nanti nantinya akan menyesuaikan. Mudah-mudahan nanti akan kita coba, Pak, akan kami kaji kembali bagaimana konsep budidaya sorghum. Nah, sebagaimana dulu pernah kita dengar ada budidaya tanaman porang. Tanaman porang itu sejenis tanaman seperti umbi-umbian yang punya daya apa hasil ekonomisnya, harga ekonomisnya lumayan tinggi di pasar dan segala macam. Namun kita belum bisa memaksimalkan tanaman porang itu karena memang belum belum kami belum cocok lagi untuk tanami di wilayah kita tanaman porang.
0: Ini.
1: Nah, mudah-mudahan juga budidaya tanaman sorghum ini bisa kami coba nanti, Pak. Dan harapan kami bila memang kondisi di apa untuk budidaya ini relatif lebih lebih cenderung sesuai dengan tanaman padi, tidak ada salahnya nanti kita buat demplot, Pak. Lahan demplot khusus untuk budidaya sorghum ini.
0: Jadi memang kualitasnya berbeda ya, Pak Hendra?
1: Kualitasnya berbeda, Pak. Namun kalau untuk wilayah Jawa dan sebagian Sumatera memang sudah ada yang membudidayakan sorghum.
0: Apa cocok di lahan pergunungan begitu?
1: Itulah kita nggak bisa belum bisa saya belum bisa memastikan, Pak.
0: Ya, oke. Ada
1: apakah,
0: kajian lagi nanti ya.
1: Perlu kajian, perlu kajian.
0: Ya, dilihat juga kadar tanah dan segala macam gitu ya. Baik, saya terima lagi penelpon berikutnya. Ini ada baik sekali. Pagi hari ini buat teman-teman yang ingin bergabung, kami masih tunggu Anda di 0811-6889-697 untuk pendengar kita yang ingin bertanya ke narasumber kami pagi hari ini. Dua narasumber, yang pertama PLT Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat dan Kepala Subseksi Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Lapas Melabuh. Silakan di pagi hari ini juga teman-teman yang berada di luar kota Melabuh, selamat pagi semuanya, dan sudah tersambung dengan pendengar kita yang lain, ada Pak Kasiman di Pantai Cermin. Assalamualaikum Pak Kasiman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Kasiman silakan bertanya ke narasumber kita.
2: Ini
0: temanya Lapas Melabuh wujudkan ketahanan pangan gandeng Dinas Pertanian, Pak Kasiman. Singkat saja.
2: Assalamualaikum. Siapa narasumber itu?
0: Narasumber ada Pak Endra dan ada Pak Denny dari Dinas Pertanian dan
2: Pak Endra dan Pak Denny.
0: Oke.
2: Ini saya mau tanya ini masalah ketahanan pangan. Ini lokasi di mana di lapas ini apa ada lokasi apanya ada teori atau langsung praktek, nah itu kita mau tanya sama narasumber. Tolong dijelaskan. Kemudian jenis kultura ini apa-apa itu yang dikelola oleh lapas. Nah, ini kita kan mau tahu memang ini sangat baik ini seperti ini untuk mendidik para napi ya.
0: Warga binaan
2: keluar di lapas nanti mereka bisa buka usaha dengan sempurna kembali. Jadi semoga perbuatan-perbuatan yang sudah-sudah itu bisa dihilangkan, membangun masa depan yang baru hasil dari maksudnya dari lapas ini kan berarti adalah hasil untuk kita pelajari adalah

0: di luar, kita contohnya seperti cabai, tepung, kacang tanah. Ini kalau waktu itu kita belum tahu, ini sudah ada pengalaman, jadi kita kembangkan di luar nanti setelah keluar dari lapas. Ini memang sangat program yang sangat baik ini dari lapas ini, bekerja sama dengan pertanian. Ya, semoga ini apa yang jadi tujuan dari lapas ini semoga sukses lah bisa di antara napi yang ada di dalam.
1: Baik.
0: Ya itu semoga ini hanya masukan, bukan pertanyaan.
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Pertanyaannya ini cuman tadi lokasinya apakah memang ada di lapas itu ada lokasi ataupun luar. Nah, juga satu lagi ini pertanyaan, apakah dilibatkan masyarakat yang dekat-dekat di lapas ini itu? Tolong nanti Bapak narasumber jelaskan. Hanya Tuan Cita, pertanyaan lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasim Adipati Cermin. Ada saran tadi dan pertanyaannya apakah memang ada lahan di sana. Mungkin Pak Deni ini bisa jawab nih, Pak Deni.
2: Baik, Pak. Ya, lahan
1: kalau tadi lahan satu hektar kalau padi ya.
2: Kalau untuk padi itu 1 hektar, Pak. Tapi lahan kita seluruhnya di daerah belakang lapas itu sekitar 3 hektar.
1: Ada dilibatkan masyarakat nggak katanya tadi? Masyarakat di luar lapas barangkali begitu ya maksud.
2: Sebelumnya memang memang dilibatkan masyarakat, Pak, di dalam kegiatan pertanian khususnya padi ya. Memang dilibatkan masyarakat. Jadi setelah kami melakukan kerjasama dengan BPP dari penyuluhan itu, maka warga binaan yang langsung mendukung walaupun itu di luar lapas, tapi ya alat peralatan semua didukung oleh bantuan dari pertanian.
1: Baik, tadi ada pertanyaan Bang Hai juga tadi soal pompanisasi katanya. Apakah memang ada program pompanisasi yang akan dilakukan nanti atau program ini akan menyusul begitu? Karena memang tadi kondisi air ya yang cukup kurang mendapatkan air di sana begitu. Bagaimana Pak Deni melihat ini?
2: Ya.
1: Masalah pompanisasi oleh Bang Hai tadi yang bertanya tadi. Kan mungkin bisa diusahakan untuk program ini pompanisasi untuk lahan pertanian di sana begitu.
2: Dibilang kurang jelas soal
1: pompanisasi air. Untuk pengadaan air. Jadi pompanisasi air begitu mungkin ada program yang akan diusulkan nanti di kemudian hari sehingga bisa mendapatkan air lebih baik nanti di lahan-lahan pertanian di lapas begitu, Pak Deni.
2: Ya. Kalau mengenai air kami juga menggunakan bor dari ada beberapa titik sumur bor ya, Pak.
1: Oh, begitu.
2: Ada beberapa titik terus ada 3 titik yang di belakang blok kami gunakan untuk
1: hasil air
2: ke tanaman gitu.
1: Hasil air juga baik, artinya lancar.
2: Airnya alhamdulillah lancar. Jadi dibantu oleh sumur bor. Kalau tidak hujan, tapi kalau didukung oleh alam sekarang lagi hujan ya.
1: Sangat membantu ya.
2: Bantu, sangat membantu, Pak.
1: Baik, di penghujung dialog kita pagi hari ini, Pak Deni, closing statement, apa harapan Pak Deni ini untuk warga binaan dan juga soal ketahanan pangan yang digandeng oleh Dinas Pertanian ini, singkat saja.
2: Ya, harapan saya melalui program ini, warga binaan mendapatkan keahlian pertanian modern. Ini adalah bekal warga bagi mereka dalam proses integrasi sosial.
1: Iya.
2: Saat mereka bebas nanti, Pak.
1: Begitu ya, jadi harapan kita mudah-mudahan mereka pada saat di luar nanti bisa mandiri begitu ya. Apa yang mereka dapatkan di lapas dengan ada pembinaan-pembinaan ini, mereka bisa bekerja dengan baik begitu ya nantinya. Dan bisa diterima oleh masyarakat juga begitu ya. Baik, baik Pak Deni, saya ke Pak Hendra. Pak Hendra, di penghujung dialog kita, apa harapan Bapak nih?
3: Ya, harapan kami dari Dinas Pertanian tentunya kami siap mendukung program ketahanan pangan untuk lapas Mabo. Dan harapan kami juga aktivitas warga binaan terkait ketahanan pangan ini tidak hanya berhenti ya stagnan, tetap harus berlanjut, dan insya Allah nanti ketika warga binaan kembali ke masyarakat, tentunya juga sudah ada bekal keterampilan yang bisa dimaksimalkan ketika sudah berada di masyarakat.
1: Dan program ini tentunya akan terus berlanjut begitu ya, insya Allah.
3: Insya Allah akan tetap kita support, Pak.
1: Dan kita berharap juga warga binaan nanti yang punya potensi, mungkin mana tahu ada peluang-peluang juga dari dinas nanti untuk bisa bekerja sama begitu ya.
3: Iya.
1: Baik, terima kasih Pak Denny, Pak Hendra pagi hari ini dialognya, dan juga terima kasih juga buat pendengar dan pemirsa yang sudah mengikuti program Melabuh Menyapa untuk edisi hari ini, pendengar Jumat 8 Mei 2026. Insya Allah kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Jangan kemana-mana, selepas ini kami akan lanjutkan di Halo RRI. Silakan Anda sampaikan keluhan Anda, wakilkan diri Anda dari masyarakat yang berada di sana, apapun hal-hal yang memang ingin Anda sampaikan nanti di line telepon interaktif kami di 0811-688-9697. Baik, terima kasih Pak Denny dan Pak Indra. Assalamualaikum Pak Denny, Pak Indra.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar, tentunya di kesempatan pagi hari ini, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Saya Reno yang bertugas pagi hari ini sekaligus mengucapkan terima kasih. Insya Allah kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Dan tentunya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Demikian Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Abu Madinah KW 16 Ru 1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi, di mana hari ini merupakan di hari Jumat, edisi siar di 8 Mei 2026. Saya di sini pendengar, insyaallah akan kembali hadir menemani Anda dari sekarang ya, tentunya saya akan menemani Anda di program Halo RRI seperti biasa. Dan pendengar, saya juga ingin mengucapkan dulu selamat pagi dan salam paling bahagia buat pendengar kita dalam kota Melabuh maupun di luar kota Melabuh, terutama sekali pendengar kita di Semelu. Apa kabarnya ya pendengar kita di Semelu dan di Nagan Raya, Aceh Jaya Abdia juga, dan Pangat, Tenom, Gempang, Pantai Cermin, dan juga untuk pendengar kita di Nagan Raya, dan masih banyak lagi pendengar-pendengar kita yang berada di kejauhan, di pelosok-pelosok desa yang belum kami sebut satu persatu, masih kami ucapkan selamat pagi untuk semuanya. Dan semoga untuk hari ini pendengar, kita semua masih diberi kesehatan ya, dan juga kita berharap semoga untuk hari ini kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: Sesaat lagi, program 1 RRI Melabuh menyajikan program Halo RRI. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti. Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
1: Baik pendengar yang baru saja bergabung atau juga pendengar kita yang sejak subuh tadi sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Melabuh untuk mendengarkan berbagai program acara yang terus kami suguhkan ke ruangan simak pendengar dimanapun berada untuk saat ini. Nah pendengar juga terima kasih untuk Anda yang sedang mendengarkan program acara kami Halo RRI, bisa langsung didengarkan dan bisa langsung juga ditonton, dan untuk Anda yang sedang menyaksikan di channel YouTube RRI Melabuh seperti biasanya, dan juga pendengar di program Halo RRI ini, bahwa setiap hari Senin, Rabu, dan juga hari ini hari Jumat. Jadi di sini ruang untuk pendengar di program Halo RRI ini, Anda bisa mempergunakan nanti layanan atau via pesan telepon kami di 0811-688-9697 untuk ikutan bergabung di program Halo RRI ini. Anda bisa menyampaikan terkait dengan aduan, keluhan apapun itu ya, yang seperti biasa tak henti-hentinya kami memberitahukan, baik itu dalam layanan publik dan juga kesehatan, dan masih banyak dengan layanan-layanan yang lain ya. Intinya kalau kami sebut juga satu persatu nanti waktunya tidak mencukupi. Intinya seperti biasa, baik itu apapun itu yang Anda ingin sampaikan, silahkan dipergunakan via pesawat telepon kami di 0811-688-9697. Anda di sini bisa menyampaikan keluhan yang selama ini barangkali terdiam, terpendam, nggak tahu harus sampai kemana, nggak tahu harus melapor kemana ya. Jadi tidak perlu Anda harus keluar rumah dan juga pergi jauh, cukup di sini saja. Anda langsung bisa menekan di 0811-688-9697. Di sini Anda silakan untuk menyampaikan, karena kita juga memberi kesempatan dan ruang ya, dan juga kita akan menampung apapun itu aduan yang ingin disampaikan. Dan di sini nanti tentunya setiap aduan, keluhan yang Anda sampaikan, kita akan nanti langsung ya terhubung dengan narasumber yang nantinya akan terjawab. Walaupun kadang pertanyaan dari Anda, keluhan dari pendengar, ada yang bisa terjawab hari ini, kadang juga ada yang tidak bisa terjawab hari ini ya, gitu ya. Kalau memang tidak bisa terjawab pada hari yang kita bawakan program Halo RRI untuk hari ini, nanti di hari Senin atau hari Rabu kita juga memberi kabar bahwa pertanyaan Anda akan terjawab di hari Senin atau Rabu, karena juga narasumber, karena setiap pertanyaan dari Anda, kadang di saat kita menghubungi narasumber, bisa saja narasumbernya lagi banyak kesibukan dan banyak aktivitas gitu ya. Kadang kenapa keluhan dan aduannya tidak terjawab hari ini gitu ya, bukan berarti mengabaikan atau juga melupakan, tidak, tetapi seperti yang telah kami sampaikan tadi, intinya memang tetap terjawab walaupun bukan pada hari itu juga. Baik pendengar, silakan bergabung ya, atau Anda ingin sampaikan terkait dengan sampah yang masih terbuang sembarangan tempat, atau juga terkait dengan hewan ternak yang bebas berkeliaran gitu ya, yang tentunya sangat membahayakan pengendara di jalan. Anda juga boleh langsung sampaikan di sini di 0811-688-9697, atau juga di tempat Anda mungkin ada perbaikan-perbaikan jalan atau juga jalan di sekitar tempat Anda tinggal sudah banyak yang rusak atau memang sudah banyak lubang-lubangnya gitu ya, belum diperbaiki ya. Barangkali Anda ingin menyampaikan karena yang namanya di sekitar kita hanya kita yang mau peduli ya. Jadi kalau bukan kita siapa lagi gitu ya. Jadi kalaupun kita tidak peduli apapun itu kerusakan di sekeliling kita, di tempat tinggal kita, jadi ya gak ada yang peduli gitu ya. Jadi pendengar silakan saja, jika kalau Anda ingin menyampaikan punya waktu, silakan untuk menekan via nomor telepon kami di 0811-688-9697.
0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
2: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
3: Ya?
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
6: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
7: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
5: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
6: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini. Sampai lupa makan.
7: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini. Kalau Mama, aku kalahkan.
5: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu. Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
8: Ini nih, tempatnya nih, ini.
9: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
8: Iya, Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
9: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
8: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
9: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok. Disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
8: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
9: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
8: Maaf ya, Mbah.
10: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Baik pendengar, kita masih di program Halo RRI di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Namun juga di samping itu, saya akan membacakan yaitu terkait BPBD Aceh Barat tinjau pemulihan kampung Sikundo pasca banjir, yaitu informasi yang akan kami sampaikan, yang kami kutip dari Melabo. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat melakukan peninjauan langsung ke Kampung Sikundo, Kecamatan Pantai Cermin, yaitu Kamis 7 Mei 2026. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi masyarakat pasca banjir besar November 2026. Ya, maksud kami pendengar, November 2025 yang sempat menyebabkan wilayah itu terisolasi selama 1 bulan. Tim BPBD yang terdiri dari 8 personil mendapati akses jalan menuju Kampung Sikundo mulai kembali normal. Jalan penghubung dari Pantai Cermin kini sudah dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Meski demikian, BPBD mencatat jalur menuju kampung tersebut masih rawan bencana. Beberapa titik badan jalan masih sering terendam luapan Sungai Krung Merbo dan berpotensi longsor akibat kondisi tebing sungai dan pegunungan di sepanjang jalur. Untuk kebutuhan dasar masyarakat seperti logistik, listrik, dan air bersih saat ini dalam kondisi aman serta tidak mengalami kendali berarti. Demikian yang disampaikan oleh PLT Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat, Teku Ronald Nediansah saat meninjauan lapangan. Selain memantau infrastruktur, BPBD juga menyoroti kondisi pendidikan siswa di wilayah tersebut. Aktivitas belajar mengajar masih terganggu karena lokasi pemukiman warga terpisah arus sungai deras dari gedung sekolah. Dan menyikapi kondisi ini, BPBD Aceh Barat berencana menyediakan rakit penyeberangan sebagai solusi sementara agar siswa dapat kembali belajar di gedung sekolah dengan aman. Pemerintah juga terus mengupayakan pembangunan jembatan permanen melalui dukungan perdanaan dari pemerintah pusat. Usulan pembangunan tersebut disebut telah masuk dalam dokumen RKP Aceh sebagai bagian dari program pemulihan pasca bencana. Nah, pendengar, untuk selanjutnya kita akan kembali di program Halo RRI. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan dulu yang berikut ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI menjawab berbagai keluhan masyarakat.
2: Baik pendengar, kita masih bersama Pro 1 RRI Melaboh, kanal informasi dan inspirasi. Jadi di kesempatan pagi yang cukup cerah ini ya, untuk saat ini, dan kita masih menanti atau menunggu penelpon untuk yang pertama sekali ya, yang barangkali untuk Anda yang terus sibuk dengan melakukan berbagai kesibukan, berbagai kegiatan di tempat kediaman masing-masing. Mudah-mudahan saja apa yang dikerjakan di kesempatan pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan bisa terselesaikan dengan baik seperti keinginan yang telah Anda susun sejak semalam. Baik, untuk pendengar yang mau bergabung silakan. Masih kita menanti di 0811-688-9697. Yang ingin menyampaikan keluhan aduan ya. Baik buat pendengar kita yang berada di pusat kota maupun di pelosok-pelosok desa ya, yang ingin menyampaikan aduan atau keluhan apapun itu terkait dengan fasilitas-fasilitas yang telah kami sebutkan tadi, dipersilahkan. Atau juga ingin menyampaikan keluhan terhadap RRI juga boleh ya. Baik, assalamualaikum, selamat pagi Bang Hai.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Ya, terima kasih ya, sekali ya, karena Bang Hai mau ikutan di program Halo ya, RRI ini.
3: Iya, ini saya sampaikan ini Bu Emma ya.
2: Bu Emma ya.
3: Mm-hmm. Ini kan tuh Halo RRI, menurut saya ya. Mm. Ini kan selalu masalah kesehatan. Ini saya pun udah berapa kali saya bilang ada telepon ya kan. Mm-hmm. Masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah infrastruktur dan lain-lain.
2: Umum semuanya.
3: Gitu, ya. Mm-hmm. Jadi menurut saya nanti langsung dialog baru dibuka ruang untuk telepon bagi masyarakat ya, dan itu kan lebih efektif gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti waktu apa di dialog misalnya topiknya entah apa, nanti buka ruang bagi masyarakat siapa-siapa yang berinteraksi atau mau telepon, ya silakan, itu kan lebih baik ya. Kalau ini enggak, ini masalah kesehatan, makanya kan itu aja. Kaya saya Bang Haida udah berapa 4 kali ya, tidak ada yang tanggapi yang serius gitu ya. Nah, maka menurut saya, ini menurut saya Bu Emma ya, menurut saya ya, menurut saya pun udah 3 kali saya bilang masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah apa dan lain-lain lah, lingkungan ya, nggak ada yang tanggapi langsung kok. Tidak ada, saya dengar kabar habis ditunda katanya hari Kamis, saya juga nggak ada, enggak ya kan. Nanti menurut saya ini Bu, menurut saya lebih baik nanti kapan-kapan ada apa dialog masalah-masalah pendidikan itu buka ruang bagi masyarakat, siapa-siapa yang mau telepon silakan kan gitu. Itu lebih baik, lebih efektif. Itu menurut saya Bu Emma ya, kan menurut
2: baik,
3: saya.
2: Baik.
3: Barangkali itu aja berkata Bu Emma.
2: Baik.
3: Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, mungkin untuk pertanyaan dari Bang Hai, mungkin Saya menjawab sedikit ya, kenapa program Halo RRI ini tidak disamakan dengan dialog-dialog yang lain, langsung dihadirkan narasumber dan di situ juga langsung akan terjawab. Yang pertama, program Halo RRI ini yang setiap hari Senin dan hari Rabu dan juga seperti hari ini hari Jumat, ini memang program yang tidak bisa diubah-ubah karena ini memang program dari pusat gitu ya. Jadi seluruh RRI ini untuk hari Senin, Rabu dan Jumat memang program Halo RRI di seluruh Indonesia semua gitu ya, serentak. Jadi memang tidak dihadirkan narasumber dalam program ini, tetapi kalau memang ada keluhan ya, aduan terkait dengan disampaikan tadi pendidikan, kesehatan, layanan publik dan umum lainnya, itu nanti akan kita menghubungi narasumber atau pihak terkait melalui jalur telepon yang tentunya kami menghubungi sesuai dengan aduan dan pertanyaan yang Anda sampaikan gitu ya. Jadi kalau kenapa tidak dibuat seperti program dialog khusus, karena kalau dialog-dialog khusus itu memang sudah ada seperti dialog-dialog yang selama ini telah berjalan, ada narasumbernya di studio dan nanti masyarakatnya apa yang dibahas akan telpon menanyakan sama narasumber gitu ya, itu memang berjalan di program-program dialog kita lain. Tapi kalau program Halo RRI memang seperti itu ya. Jadi Bang Hai, sedikit mas saya bisa menjawab setahu saya ya, begitu gitu ya. Jadi kenapa dan mengapa ya seperti itu tadi ya, sesuai dengan program yang sudah di berjalan ya seperti itu seluruh Indonesia dan seluruh RRI seperti itu ya. Baik, pendengar, mungkin sekilas saya bisa menjawab seperti itu, nanti untuk selanjutnya saya akan menyampaikan kepada yang bersangkutan gitu ya. Bang Hai, terima kasih telah berpartisipasi untuk di pagi yang cukup cerah ini. Baik, nah tentunya sangat bagus komentarnya. Dan pendengar, kita masih memberikan kesempatan ya di suasana pagi menjelang siang hari ini bagi Anda yang lain ya, mungkin di samping kesibukannya ingin ikutan juga berkomentar gitu ya, ingin menyampaikan keluhan, silakan. Kita masih memberikan ruang dan kesempatan dan kita masih menampung di 0811 688 9697. Jangan takut ikut menyampaikan keluhan dan komentar. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo RRI. Halo. Halo. Ya, tidak tersambung, namun bisa dicoba lagi ya untuk yang mau bergabung. Seperti yang telah kami sampaikan tadi di penghujung ya, bisa kami katakan di penghujung, silakan saja yang ingin menyampaikan keluhannya masih di nomor yang sama. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo RRI.
4: Halo RRI.
2: Dengan siapa?
4: Ini sama Kak As.
2: Sama Kak As di ya, kediaman. Baik Kak As, ada yang ingin disampaikan?
4: Ada, keluhannya itu apa, kenapa blong tuh? Itu nah yang besar-besar suaranya malam tuh, berisik kali orang tidur loh.
2: Apa tuh, suara apa?
4: Itu kereta besar-besar di situ.
2: Suara enggak ya? Iya,
4: iya. Kalau udah jam 12 itu udah ada tuh mah. Berisik kali ya. Itu Kak Asa mau bilang nih sama orang ini kan.
2: Itu di mana? Di jalan besar?
4: Itu. Pokoknya di jalan... tiap malam itu ada. Gak ganggu kali orang tidur ya.
2: Jadi.
4: Itu Kak As itu aja ya.
2: Iya, baik, baik, baik. Baik Kak, terima kasih Kak As. Baik ya, memang kadang-kadang itu suara. Iya, nanti akan kami sampaikan. Tapi saya tadi Kak As, karena tinggalnya di Pasijambu, apakah itu di jalan besar ya? Tapi apakah memang di seputaran jalan rumah Kak As gitu ya? Jadi masih agak kurang jelas gitu ya. Baik pendengar dan juga dimanapun Anda berada, kita sedang mendengarkan program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini.
1: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
2: Baik pendengar, sekaligus dengan berakhirnya lagu berikut nanti yaitu pelukan terakhir, maka kita cukupkan sampai di sini program acara Halo RRI untuk di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung, yang belum sempat bergabung jangan lupa ya, ikuti terus setiap hari Senin, Rabu dan Jumat ya untuk Anda. Jangan malu-malu untuk menyampaikan keluhan dan komentarnya, karena Pro 1 RRI Melabuh siap menampung apapun itu aduan dan komentar yang ingin Anda sampaikan. Nah pendengar, terima kasih, jangan kemana-mana, dan tentunya untuk hari ini apapun yang Anda kerjakan mudah-mudahan bisa membuahkan hasil yang lebih baik daripada hari-hari kemarin. Dan jangan lupa ikuti terus pendengar, kami sampaikan kembali program Halo RRI ini setiap hari Senin, Rabu dan Jumat.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi nanti pendengar Anda bisa mengikuti program acara kesayangan pendengar, yaitu Indonesia Sehat, dengan tema nanti Hari Asma Sedunia, dan nanti ada narasumber kita yang tentunya akan menemani Anda pada waktu yang telah kami sampaikan. Baik pendengar, sebelumnya kami juga akan membacakan dulu, yaitu waspada penipuan yang mengatasnamakan bea cukai, kenali ciri-cirinya. Pertama, meminta transfer ke rekening pribadi. Bea cukai tidak pernah melakukan permintaan pelunasan pungutan impor dan ekspor atau melalui rekening pribadi. Pelunasan dilakukan melalui billing yang diterbitkan langsung oleh kantor bea cukai yang terhubung langsung dengan kas negara. Menggunakan nomor pribadi, bea cukai tidak pernah menghubungi melalui nomor pribadi untuk melakukan pelunasan atau pungutan impor, ekspor, dan cukai. Meminta pungutan tidak wajar, penipu biasanya meminta transfer kepada korban dengan jumlah uang yang tidak wajar untuk nilai barang yang ditahan, biasanya jauh melebihi nilai barang. Meminta transfer disertai ancaman, selain meminta transfer sejumlah uang yang nilainya tidak wajar, penipu juga menggunakan ancaman hukum pidana kepada korban jika tidak melakukan transfer. Menggunakan online shop fiktif yang menawarkan barang murah, kami ulangi pendengar, meminta transfer disertai ancaman, selain meminta transfer sejumlah uang yang nilainya tidak wajar, penipu juga menggunakan ancaman hukum pidana pada korban jika tidak melakukan transfer, dan menggunakan online shop fiktif yang menawarkan barang murah. Modus untuk memancing korban salah satunya adalah menawarkan barang dengan harga yang sangat murah. Kemudian setelah korban melakukan transaksi, penipu menghubungi korban dengan dalih barang ditahan bea cukai. Diimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati. Nah pendengar, itulah tadi sebuah himbauan yang telah kami sampaikan di suasana pagi menjelang siang hari ini.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih turun setia bersama kami, yaitu bersama Pro1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang telah kami sampaikan tadi ke ruangan simak pendengar, bahwa kita akan bersama program acara Indonesia Sehat dalam tema atau yang akan dibahas nanti terkait dengan asma dan juga Hari Asma Sedunia. Di sini nanti ada narasumber kita, yaitu bersama Ibu Emy Hartini SKM yang sudah tidak asing lagi. Nanti mungkin lebih memperkenalkan diri juga boleh. Dan juga ada dokter kita, yaitu Dr. Devi Evrina SPP, yaitu dokter spesialis paru, yang nanti juga mungkin ingin memperkenalkan diri lebih mendalam lagi. Kami persilakan. Baik, kita sapa dulu nih. Assalamualaikum, Kak Emy.
1: Waalaikumsalam,
0: Dem. Oke, lagi diulangi.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, karena tadi juga tidak terhubung ya.
2: Iya.
0: Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat, cerah, secara hari ini.
0: Okay. Dan juga kita langsung sapa dulu dokternya. Gimana kabarnya, Dokter Devi?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Bisa diulangi lagi?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Mana mic-nya nih ya?
4: Oke, alhamdulillah sehat.
0: Oke, ingin perkenalkan diri silakan.
4: Oke, pemirsa sekalian, selamat pagi. Salam sehat semuanya. Okay. Kami dari Rumah Sakit Cutnyadin dengan saya Dr. Devi Evrina, spesialis paru.
0: Baik, dan pendengar nanti di sini kita juga memberikan kesempatan untuk pendengar kita yang ingin bertanya-tanya nanti sama dokter kita, boleh, sama Bu Emy juga boleh ya, tinggal pilih saja sesuai dengan tupoksi masing-masing gitu.
2: Iya,
0: ya.
2: Benar.
0: Baik, dan
2: kita salam-salam dulu boleh ya, buat boleh, teman-teman
0: boleh,
2: kita.
0: Boleh, silakan.
2: Ya. Silakan. Selamat pagi menjelang siang buat teman-teman yang ada di Rumah Sakit Cutnyadin, Bapak Direktur dan semua manajerial yang lagi bertugas. Kami nggak ada WFH soalnya ya.
0: Oh gitu.
2: Iya. Pagi-pagi tadi aktivitas di sana itu sudah gotong royong, juga dari promosi bersama tim donasi dari Rumah Sakit Cutnyadin ada bagi-bagi Jumat berkah untuk pasien atau pengunjung Rumah Sakit Cutnyadin ya, Bu Dokter ya. Nah, jadi selamat pagi semua, semangat, tetap dengan penuh semangat melayani pasien, senyum, sapa, salam, santun, jangan lupa.
0: Ya, mungkin itu saja ya. Baik, dan pendengar nanti di program ini kita berikan kesempatan ya, seperti biasa nanti jangan malu-malu untuk bertanya sesuai dengan pertanyaan yang tentunya akan ditanya nanti. Baik, mungkin kita langsung saja ke dokternya ya, Kak.
2: Boleh.
0: Oke, ini kan sesuai dengan tema kita Hari Asma Sedunia. Dunia. Ini kalau nggak salah tanggal 5 kemarin ya, Dok.
2: Iya. Yeah.
0: Kenapa Hari Asma Sedunia ini perlu dibicarakan?
4: Iya. Ini menarik sekali pertanyaannya. Yeah. Jadi selama ini di masyarakat umum itu berkembang bahwa asma itu penyakit yang menjadi momok, yang dia itu bisa menghambat karir, menghambat berdampak secara sosioekonomi. Nah, secara definisi, asma itu adalah suatu kondisi penyakit kronis yang melibatkan sistem imun pada saluran nafas. Jadi dia tidak ada keterlibatan kuman di situ. Dia bukan suatu penyakit menular.
0: Oh iya.
2: Jadi hanya gak perlu saja ditakutin, dokter ya.
4: Tidak, iya, tidak perlu ditakuti. Jadi saat ada orang yang didiagnosa sakitnya sakit apa, sakit paru, TBC, gitu, karena sesak kan, sesak, batuk, ternyata dia didiagnosa asma. Jadi saat ada seseorang dengan diagnosa asma, yang perlu kita garis bawahi, ini bukan penyakit menular, tapi penyakit ini bersifat jangka panjang, kronis. Jadi bukan dia tidak sembuh-sembuh, itulah sifat dasar dari penyakitnya. Nah, pasti akan menjadi pertanyaan nih, kalau dia jangka panjang apa yang diobati?
0: Betul, betul.
4: Target kita mengobati pasien asma ini adalah membuat pasien itu terkontrol. Dia tidak sembuh.
2: Asmanya terkontrol ya.
4: Asmanya terkontrol. Jadi dengan asma terkontrol, maka kualitas hidupnya itu akan lebih baik. Kalau dia seorang guru, dia bisa mengajar murid-muridnya.
0: Okay.
4: Kalau dia seorang ibu, dia bisa menemani anak-anaknya. Seperti itu. Itu targetnya.
2: Berarti intinya kalau memang ada sudah didiagnosis oleh dokter itu dia asma, tidak perlu takut, boleh cipika-cipiki dokter ya.
4: Dan jangan putus asa, karena pasien asma itu dia putus asa. Kok penyakit saya enggak sembuh-sembuh? Jadi dia merasa yang tetangganya didiagnosa TB 6 bulan sudah selesai pengobatan, sudah selesai. Lah kok saya yang kata dokter enggak apa-apa kok kerja saya bolak-balik terus ke rumah sakit setiap bulan, enggak sembuh-sembuh. Apa saya lebih parah dari yang sebelah? Bukan, karena memang penyebabnya berbeda dan target yang kita akan capai itu juga berbeda. Seperti itu.
0: Jadi hari asma sedunia itu ternyata memang perlu dibicarakan.
4: Perlu dibicarakan.
2: Baik, biar masyarakat itu lebih ini ya, lebih tahu. Iya. Lebih tahu.
0: Mungkin dari KMI sendiri ingin menambahkan ya. Silakan.
2: Ini kan karena MAMI kan jadi bisa silap.
4: TikTok ya.
2: Ya, buat semua pendengar ya, artinya seperti dokter telah jelaskan tadi, jadi tidak perlu harus kita takut dengan orang yang menderita asma. Nah, penderita asma harus tetap semangat. Jadi ikutilah anjuran-anjuran dokter. Mungkin nggak boleh berat badan berlebih, dokter ya. Benar. Harus cari pencetusnya apa ya. Jadi terus bersemangat berkegiatan. Benar. Tidak perlu harus berhenti berkegiatan. Ya, dan benar, yang paling menyembuhkan itu yang pertama adalah semangat, dok ya. Jadi kalau memang semangat kita nggak ada, berobat terus kesembuhan juga akan sulit ya. Kemudian juga perbaikan-perbaikan gizi, menu-menu makanan apa yang menjadi pantangan mungkin harus diperhatikan, dokter ya. Jadi kepada apa yang memang sudah sedikit sesak, menderita jangan terus mendiagnosa diri, oh saya sakit paru, apa gitu, kena TBC enggak? Jadi enggak seperti itu. Jadi
0: baik. Dan pendengar, nanti kami juga menunggu penelpon dari Anda, silakan untuk bertanya, jangan malu-malu ya. Kalaupun enggak mau ke rumah sakit, kalaupun memang ada yang merasa gejala seperti itu, kalau tidak mau ke rumah sakit, paling tidak mau nelpon untuk bertanya, kan betul, seperti itu ya. Baik, nah baik untuk Kak Emi, dan kita beralih ke dokternya, kembali ke dokter Devi. Ini kan tadi ada sempat dibahas. Oke, saya break dulu ya. Perlu ada penelpon. Memang Pak Kisiman ini nggak bisa dengar suara dokternya sama Kak Emi-nya. Oke, assalamualaikum, selamat siang Pak Kisiman.
3: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Pak? Sehat nih?
3: Alhamdulillah sehat. Cuaca pun hari ini cerah.
0: Cerah ya. Tapi alangkah lebih sehat lagi kalau langsung bertanya kepada dokternya ya. Silakan.
3: Ya, ini memang perlu kita tanya ini. Yang pertama ini pertanyaan asma ini, apakah dari kecil itu sudah ada gejala-gejala asma? Nah, sebab kalau asma ini sesak napas kadang-kadang ada, kita itu melihat anak-anak yang baru lahir itu ada yang napasnya agak tersendak-sendak, agak batuk-batuk. Nah, itu apakah ini termasuk golongan asma atau memang penyakit yang lain? Itu nanti tolong Ibu dokter jelaskan. Nah, sama yang kedua, ini gejala asma ini ataupun kendalanya sesudah kita dewasa itu nampak nanti dari mana, itu kita lihat gejala ini asma ataupun nanti kendalanya apa, itu yang harus kita hindari. Jangan sampai kita gara-gara atau gugur kerja ataupun dari makanan, nah itu bisa menimbulkan asma kita kambuh menjadi berat. Nah, ini tolong nanti Ibu dokter jelaskan. Karena kita selalu lihat ini anak-anak itu kadang-kadang berlari-lari, napasnya memang tersengar, seperti napas orang tua itu. Istilah bahasa aja, ngos-ngosan. Nah, ini apakah ini termasuk ada gejala-gejala penyakit asma? Apakah ini bisa menular penyakit asma? Yang pertama, yang kedua, apakah ini bisa menimbulkan ke TBC? Nah, ini tolong Ibu dokter jelaskan. Kami masyarakat ini kan mau tahu bagaimana bahayanya asma ini. Nah, termasuk itu sesak napas itu mungkin apakah memang dari gejala asma itu? Itu kendala-kendalanya nanti tolong Ibu dokter jelaskan ini. Kami masyarakat kan mau tahu supaya kita bisa menjaga, mengantisipasi mana-mana yang harus tidak boleh dimakan ataupun masalah kerjaan ataupun olahraga anak-anak yang mengandung penyakit asma ini jangan berlebihan. Nanti tolong Ibu jelaskan nanti. Hanya itu aja pertanyaan saya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ini satu bisa dikatakan pertanyaan yang sangat bagus, Dok, ya. Ya, kita berlangsung berikan kesempatan untuk Dok.
4: Oke, makasih Bapak Kasiman. Ini pertanyaannya bagus sekali ya, Bapak Kasiman, karena artinya beliau sangat aware sekali dengan topik kita pada hari ini.
0: Oke.
4: Nah, pertanyaan yang pertama itu apakah dari kecil sudah ada gejala asma? Jadi asma ini pun dia memiliki beberapa tipe. Ada asma yang dia kalau kita bahasa awamnya itu memang pemicu utamanya itu alergi. Memang atopi. Jadi atopi itu artinya alergi. Anak ini membawa sifat alergi. Dan itu muncul pada usia anak. Dan pemicunya itu jelas. Alergen. Bisa karena debu, bisa karena cuaca, makanan. Dan untuk kita bisa tahu mana yang anak-anak sifat alergen yang dibawa oleh anak itu ada tes sederhana yaitu skin prick test namanya. Tapi tanpa melakukan itu pun kita bisa lihat dari keseharian si anak. Nah, anak ini setiap kali cuaca bertambah dingin, dia akan menimbulkan gejala minimal batuk seperti itu. Atau setiap kali dia makan makanan tertentu dia akan menimbulkan gejala. Itu artinya dia alergi terhadap jenis tertentu.
2: Sampai tempat tidur juga harus diperhatikan.
4: Iya benar, debu. Nah, kemudian ada tipe asma yang bukan dipicu oleh alergen, tapi suatu proses inflamasi yang berlebihan pada saluran nafas. Itu bisa terjadi asma. Ini muncul pada orang dewasa. Ada asma yang muncul karena konsumsi dari obat-obat NSAID. NSAID itu kalau bahasa sederhana itu anti nyeri, aspirin. Ada yang dipicu oleh itu. Ada asma yang dipicu oleh karena pekerjaan. Pekerja-pekerja yang indoor, yang ventilasinya tidak bagus, pada pekerja-pekerja tekstil misalnya. Dia terjadi iritasi terus-menerus. Itu bisa menyebabkan asma. Seperti itu. Nah, untuk gejalanya pada asma ini gejala paling awal itu adalah batuk. Jadi batuk lama sembuh, batuk sembuh berdahak.
2: Berarti sebentar-bentar batuknya, Dok, batuk. Ya. Nah,
4: dia akan lebih
2: bersin kira-kira enggak ke sana, Dok? Kalau bersin,
4: iya,
2: bersin.
4: Kalau dia membawa sifat alergi ya. Iya. Dan dominannya pasien asma ini membawa sifat alergi memang. Dia bersin di pagi hari misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada gejala-gejala yang seringnya munculnya itu menjelang pagi.
2: Dingin. Makanya, ya, cuaca dingin,
4: ya. Sering kita tanyakan waktu menjelang jam 1 malam ada terbangun enggak karena batuk atau dadanya terasa terikat atau berat.
2: Nah, atau yang bunyi itu kayaknya ya.
4: Pada akhirnya dia akan berbunyi.
2: Berarti terjadi penyempitan,
4: penyempitan pada saluran nafas. Jadi bunyi itu adalah rangkaian terakhir dari semua gejala itu. Beberapa pasien datang tidak ada bunyi. Pertanyaan bunyi suara berbunyi halus itu dijawab tidak oleh pasien. Tapi dia akan menjawab saat kita tanyakan apakah batuk ini sering muncul pada tengah malam atau cuaca menjadi lebih dingin. Iya, dia bilang seperti itu. Nah, itu dan itu perlu dilakukan pemeriksaan, itu anamnesa namanya.
2: Dari enggak bisa kita gejala langsung gitu batuk sesak kita bilang ini jangan-jangan asma, ya.
4: Tidak seperti itu, karena bisa jadi juga mungkin dia sedang kondisi infeksi.
2: Iya, betul.
4: Nah, itu seperti itu. Jadi tapi intinya saat kita memiliki gejala saluran pernafasan yang sifatnya bolak-balik seperti itu dan mulai mengganggu, bagusnya diperiksakan. Diperiksakan untuk
2: datang
4: memastikan.
2: Datang ke ahlinya, ya.
4: Ya, karena ada pemeriksaan lain yang harus dipastikan. Nah, pertanyaan yang ketiga, apakah ini bisa menimbulkan TBC? Tidak. Karena memang penyebabnya benar-benar berbeda. TBC itu disebabkan oleh kuman, sementara asma ini memang proses yang melibatkan sistem imun di dalam tubuh. Dan dia sifatnya jangka panjang. Jadi tidak perlu khawatir karena bukan dia tidak sembuh, tapi dia perlu obat yang membuat gejalanya itu terkontrol. Seperti itu.
0: Demikian dok ya, jawaban untuk Pak Kasiman tadi. Ini kita beralih ke PKRS nih, KMI sendiri. Mungkin sejauh ini bagaimana, ada enggak seperti penyuluhan-penyuluhan di lapangan terkait dengan asma tadi?
2: Kalau edukasi kita tetap bersama dokter-dokter ya. Kalau masalah paru kita, karena kenapa? Di sana kita banyak rame tenaga dokter kita dok ya. Di paru itu ada 4 loh. Jadi kita berharap, ayo masyarakat jangan ragu-ragu untuk berkunjung ke rumah sakit Junyadin ya dokter ya, karena setiap hari itu ada dokter di sana yang memang siap membantu untuk bagaimana seperti misalnya ada asma nih ya, pasien asma. Malah kita kemarin udah ada wacana untuk kita buat komunitas asma bu ya. Kita membuat komunitas pasien asma, nanti kan mereka enak bisa curhat di situ, bisa kita senam asma ya.
4: Nah, update juga ilmunya.
2: Iya, update juga ilmunya. Jadi nggak ini, nggak bertanya ke orang lain. Ya, jadi sehingga ketika dia punya masalah, punya gejala, dia bertanyanya udah tepat ke dokter, ke ahlinya gitu ya. Jadi artinya kepada masyarakat nggak usah takut lah begitu disebut diagnosa asma. Jadi bukan berarti TBC, walaupun berobatnya itu di satu poli dokter ya.
4: Benar.
2: Jadi maka kita, oh iya ada telepon.
4: Antusiasnya tinggi sekali.
0: Baik, assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan Bang Hai ya di Sama Tiga.
3: Oke, Bang Hai dan Bu Emi.
0: Silakan ada
2: dokter Depi juga.
3: Iya, jadi gini ya, asma ini kan asma saja ya, bahasa Indonesia ya.
0: Iya.
3: Jadi kemarin pun keluarga, keluarga saya meninggal juga akibat asma ya, 7 hari yang lewat. Jadi gini ya, saya ingin tanyakan. Tadi asma, kenapa sih dibilang asma? Apakah memang negara mana sih yang pertama kali menemukan penyakit asma ini? Kok bisa sesak napas menjadi namanya asma?
0: Iya.
3: Ya, itu satu. Yang kedua, lalu apa? Bagaimana yang asma, yang dinamakan asma ini? Apakah sesak napas memang salurannya tertutup atau memang sudah apa saluran tersempit? Lalu bagaimana ya? Itu kok bisa terjadi sesak napas yang begitu tiba-tiba disebabkan oleh manusia, kadang-kadang meninggal, kadang-kadang selamat gitu ya. Itu, dan lalu pandangan apa yang harus dijaga oleh orang-orang yang kena penyakit asma tersebut? Mungkin itu aja Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini PR yang sangat mendalam untuk dokter kita nih, sejarah mana?
4: Bapak apa?
0: Bang Hai di Sama Tiga.
4: Bang Hedi. Oke, Pak Hedi nih.
0: Bang Hai.
4: Bang Hai. Jadi pertanyaannya nih menarik ya. Jadi betul-betul didalami oleh Pak Hei ini. Mungkin karena beliau melihat langsung ya pengalaman yang kurang menyenangkan.
2: Kita turut berduka juga ya Bu ya, saudaranya meninggal kemarin.
4: Jadi Pak Hei, kenapa sih ada terminologi penyakit ini kok banyak sekali? Ada yang bilang asma, ada yang bilang PPOK, seperti itu. Apalagi kalau kita ke poliparu nih Pak. Kalau ke poliparu semua pasien gejalanya sesak. Tapi nanti ada yang dokternya bilang asma, ada yang dokternya bilang TBC, ada yang dokternya bilang cairan di paru, macam-macam seperti itu. Jadi mungkin untuk spesifiknya itu juga saya asal mula kata asma ini nggak pernah tahu juga bagaimana. Cuman kenapa terjadi sesak itu, ini yang menariknya. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, gejala yang awal-awal munculnya itu batuk. Saat dia sudah menjadi suara berbunyi itu, ada 3 rangkaian kejadian di situ. Yang pertama adalah pasien ini akan saluran nafasnya ya. Jadi saluran nafas kita itu bulat, licin di dalamnya. Pada saat dia sudah mau terjadi serangan asma, maka reaksi tubuh itu dia akan menyempitkan, kontraksi sih. Jadi kalau seperti ini santai nih. Begitu kita seperti ini kontraksi namanya. Nah, saluran nafas juga seperti itu. Dia kontraksi, dia akan mengecil.
2: Ada pengaruh tadi ya, ada pencetus ya.
4: Begitu dia mendeteksi ada yang tidak normal di saluran nafas, dia akan memperkecil diameternya. Makanya diameternya mengecil. Itu rangkaian pertama. Kemudian peristiwa yang kedua adalah dia akan memperbanyak aliran darah ke situ karena dia merasa saluran nafas itu terancam dan membutuhkan bantuan dari luar. Bantuan dalam tubuh itu dibawa oleh darah. Sudahlah diameternya mengecil. Mengecil lagi karena membengkak di dalamnya. Tambah kecil kan?
2: Iya.
4: Nah, kemudian ada satu peristiwa lagi yang terjadi adalah aliran sekretnya itu meningkat. Sekretnya itu dahak.
2: Itu jadi yang membuat mungkin ini ya.
4: Iya. Jadi dia mengecil, menebal, ditambah dengan sekret yang meningkat memperkecil ruangan. Terjadilah aliran yang sifatnya turbulen. Jadi ibarat kalau misalnya ada balon, kita mengtiup balon, sewaktu kita enggak memperkecil ujung balon itu, maka udara itu akan keluar bebas. Tapi seandainya kita menarik ujung balon itu, kan mengecil tuh ujung balonnya, makanya suaranya akan lebih melengking. Itulah suara yang timbul pada pasien asma. Apakah ada penyakit lain yang muncul gejala seperti itu? Ada. Tapi penyebabnya berbeda. Nah, seperti itu. Nah, kemudian
2: tadi yang bunyi itu itu kan aliran akibat turbulen. Menyempit tadi ya, dokter ya. Iya,
4: aliran turbulennya.
2: Kayak apa istilah bunyi kucing ya?
4: Bunyi kucing. Bernafas, sering kita tanya ya? Ada suara halus seperti anak kucing. Jadi itu yang terjadi. Kalau muncul suara itu artinya itu saluran nafasnya menyempit. Karena saluran nafasnya menyempit, maka udara yang masuk itu akan lebih sedikit.
5: Oh, gitu.
4: Berkurang. Jadi saat diameternya ini normal, udara yang masuk itu kan normal dia. Masuk, keluar. Begitu dia menyempit, maka volumenya akan berkurang. Sementara kebutuhannya tetap. Maka dia harus bernafas lebih sering supaya banyak udara yang masuk ke dalam. Seperti itu.
2: Tapi ini saya menggelitik tadi sedikit, dok. Ya, maaf, DMA ya. Dokter bilang kan yang bunyi karena penyempitan saluran nafas tadi ya, sehingga bunyi kayak bunyi anak kucing. Apakah yang bunyi seperti itu udah pasti asma?
4: Tidak. Makanya nanti akan ditanya kembali. Oh, rupanya pasien ini usia tua, perokok berat. Nah, itu akan berubah lagi terminologinya. Maka akan berubah lagi. Asma ini kita harus anamnesa lebih dalam lagi. Kalau pada anak-anak, pasien ini tidak mungkin merokok, gitu kan? Maka kita akan.
2: Atau jadi perokok pasif,
4: bisa jadi. Tapi pada asma itu dia tidak terjadi kerusakan pada saluran nafas. Kalau pada PPOK itu terjadi kerusakan. Nah, itu nanti dia akan dilihat perbedaannya pada pemeriksaan spirometri namanya.
2: Dan kalau sudah rusak itu sulit diperbaiki ya, dok?
4: Tidak bisa diperbaiki. Irreversible. Kalau asma, karena tidak ada kerusakan pada saluran nafas, dia reversible.
2: Berarti kalau kerusakan tadi saluran nafas akibat rokok, asap rokok itu tidak bisa diperbaiki.
4: Tidak bisa diperbaiki.
2: Masya Allah.
4: Seperti itu. Nah, pertanyaan yang terakhir itu pantangan. Kalau saya pribadi, saat pasien itu kita edukasi, kita tidak mengatakan pantangannya dulu, karena itu membuat dia merasa seperti kehilangan hidup dia. Jadi nggak boleh itu, nggak boleh.
2: Jangan-jangan kena pula makanan kesukaan dia kan?
4: Jadi tidak ada yang salah sebenarnya. Dia kalau saat kita menyampaikan pantangan, dia merasa ada yang salah yang dengan yang dia lakukan selama ini. Jadi kalau saya pribadi, yang paling penting dia mengatur makanannya itu sehat mungkin. Gitu. Jadi silakan makan pisang, silakan makan telur, tapi jangan digoreng, terutama menggunakan minyak goreng yang terus-menerus. Silakan makan makanan yang makanan itu tidak telah dia ketahui tidak memicu reaksi alergi bagi dia. Jadi lingkungan mempengaruhi. Dia jaga makanan, dia jaga obat, tapi kamarnya penuh debu. Dia selalu berkumpul di lingkungan yang banyak asap. Itu juga enggak boleh. Nah, jadi dia harus istilahnya komprehensif ya. Jadi dia harus jaga lingkungannya, harus jaga penggunaan obatnya, olahraganya juga harus ada. Makanan-makanan yang dia makan betul-betul makanan yang bergizi dan sudah dia konfirmasi bahwa ini tidak memicu alergi untuk dia.
0: Baik-baik untuk Bang Hai tadi ya. Sebelum Kak Imi menambahkan ya atau juga menjawab.
2: Mungkin kan dari untuk Bang Hai juga ya. Artinya ketika kita dengar penjelasan dokter tadi, itu perilaku hidup bersih sehat itu paling penting.
4: Iya, benar.
2: Ya. Artinya bagaimana menjaga kebersihan kasur, tempat apa kebersihan kamar, kemudian pakaian, kebersihan diri ya.
4: Ventilasi.
2: Itu paling penting, ventilasi. Nah, memang betul-betul rumah tuh harus bersih dari debu.
4: Benar.
2: Ya. Jadi kasur juga kalau udah orang asma tuh enggak boleh lagi kasur kapas, dokter, ya. Dan harus sering diganti spray, sarung bantal, handuk, apapun lah peralatannya. Jadi intinya perilaku hidup bersih sehat tuh harus diterapkan dengan benar-benar. Enggak harus orang ya asma, tapi orang yang tidak asma juga harus menerapkan ini agar tidak terjangkit dengan penyakit lain, ya, Pak.
4: Ya,
2: nah, kemudian tadi juga Ibu Depi nyebut gerakan fisik, olahraga, menu. Nah, menu makanan itu paling penting untuk dijaga. Nah, seperti Ibu Depi katakan tadi, boleh makan apapun, dokter ya,
4: asal
2: sesuai dengan kondisi tubuh. Kemudian juga, maksudnya hari ini kan banyak menu-menu memang disuguhkan, tapi kita harus hati-hati memilih.
4: Pada orang normal pun itu sudah dilarang, berarti asma jangan dong.
2: Kemudian menu makanan pun, kalaupun kita boleh makan apapun, tapi jangan terlalu berlebihan.
4: Iya,
2: ya. Nah, kemudian perilaku hidup bersih sehat, kemudian olahraga. Ya, bagi orang asma biasa cepat naik berat badannya, dokter ya. Karena obat juga, karena dia malas bergerak juga, karena sedikit bergerak udah capek. Jadi harus olahraga. Berat badannya nggak boleh berlebihan kepada orang yang asma ya.
0: Baik, baik. Ini kalau kita ngomong-ngomong masalah kebersihan, jadi harus kerja keras itu ya. Seperti kayak Emi bilang tadi, harus spray harus diganti tiap hari. Tanpa kita kerja keras untuk menjaga kesehatan, kita juga tidak bisa. Dok, ini memang menarik ya. Saya juga ingin bertanya tadi, walaupun yang sedang kita bicarakan ini terkait asma, sebenarnya mungkin ada, saya mewakili dari pendengar kita, sebenarnya apa sih perbedaan antara asma dengan TBC? Tadi katanya kalau asma itu dia menyangkut dengan kuman-kuman gitu ya. Kalau TBC ini
2: enggak, TBC yang kuman ya.
0: TBC yang kuman. Ada enggak perbedaan antara TBC dengan asma, dan pun kalaupun asma gimana gejalanya, dan kalau TBC pun bagaimana gejalanya? Dan apakah dua-dua ini ada kesamaan bentuknya atau ciri-cirinya, dan apa juga maksud saya, apakah penyakit dua ini ada bisa disembuhkan?
2: Saling
4: bisa.
0: Gimana?
4: Jadi, oke, silakan. Jadi kalau asma itu penyebabnya bukan karena kuman. Jadi memang betul-betul karena sistem imun tubuh. Jadi cara pasien asma itu merespon dunia luar itu berbeda dengan orang yang tidak asma. Jadi dia tidak bisa membuat parameter mana yang berbahaya, mana yang tidak berbahaya. Harusnya kan kalau kita tidak asma, oh ini tubuhnya akan kata, oh segini debu bersin aja cukup nih, batuk aja cukup. Tapi dia akan bilang, dia akan alert, dia akan menghidupkan semua sistem imun di dalam tubuh pada pasien asma ya. Ayo datang semua ke sini, kami dalam bahaya. Harusnya itu direspon dengan batuk
2: bala
4: saja.
2: Ya.
4: Iya, jadinya saat tiba-tiba saluran nafasnya menyempit, dikirim darah sebanyak-banyaknya ke saluran nafas jadi bengkak. Kemudian lendirnya jadi begitu banyak dahaknya. Itu pada pasien asma. Nah, kemudian kalau TB itu jelas karena kuman. Pengobatannya pada pasien asma itu dia menggunakan obat-obat yang sesuai dengan panduan yang sudah ditetapkan. Itu obat inhaler, bukan obat minum ya. Obat inhaler kombinasi. Jadi obat inhaler kombinasi, tidak semua inhaler itu digunakan memang untuk pasien asma. Ada obat inhaler tunggal jangka pendek, itu tidak disarankan. Nanti di poli kita akan memberikan obat inhaler kombinasi. Jadi obat inhaler kombinasi ini bekerja 12 jam dan dia kombinasi menggunakan dua macam obat di dalam device-nya itu. Bukan obat minum, inhaler. Kalau TBC dia menggunakan obat minum. Diminum selama 6 bulan atau 9 bulan tergantung diagnosanya apa. Untuk kesembuhannya, TBC kriterianya itu sembuh atau gagal atau putus obat, dia ada kriterianya. Nah, kalau pasien asma, dia akan penilaian kita itu dia tidak kita bilang sembuh, tapi terkontrol. Maka nanti dia saat datang, penilaian kita itu adalah terkontrol penuh, tidak terkontrol, atau memang dia terkontrol sebagian. Makanya pertanyaan dokter pada pasien asma itu terus menerus yang ditanyakan, apakah Bapak ada menggunakan obat pelega? Pelega itu yang model semprot yang isinya Ventolin, salbutamol dan kawan-kawan. Yang isinya salbutamol dan kawan-kawan. Atau dia ke IGD minta dinebul. Apakah asma ini mengganggu aktivitas Bapak Ibu? Kalau dia ibu rumah tangga berarti dia tidak memasak. Kalau dia penyiar berarti dia tidak siaran hari ini karena serangan asma.
2: Kambuh asma ya.
4: Iya. Apakah Bapak Ibu ada kambuh eksaserbasi? Kambuh eksaserbasi yang bunyi itu. Nah, itu pertanyaannya. Apakah ada terbangun di malam hari karena asmanya? Jadi dia begitu tidur tiba-tiba jam 1 batuk. Nah, itu penilaian kita. Pertanyaan itu akan terus-menerus ditanyakan. Jadi jangan nanti ibu nih asal kita datang ini aja yang ditanya. Memang itu standarnya. Jadi itu checklistnya harus nol. Jadi waktu checklistnya nol, oh dibagus pasiennya. Dan obat tidak akan dihentikan oleh dokter, akan dinilai per 3 bulan.
2: Jadi pasien itu harus patuh dokter ya.
4: Iya. Jadi mungkin pasien asma itu ya seperti itu ya. Tapi saya lihat nih pasien asma tuh mungkin karena dia rutin datang, jadi dia jago ya, jago-jago pasien asma ini. Dia langsung kasih tahu bu, saya alhamdulillah nggak kambuh-kambuh, saya tidurnya nggak bangun-bangun lagi terbangun. Jadi empat kriteria ini langsung laporan tanpa perlu ditanyakan lagi seperti itu.
2: Karena saking bahagianya. Saking bahagianya.
0: Baik-baik. Mungkin ada pendengar kita yang ingin bertanya lagi, silahkan. Kebetulan lagi ada dokter kita, dokter Depi, ya juga ada Bu Emi kita di sini, silahkan saja. Bu Emi ingin menambahkan, silahkan.
5: Iya, kalau saya kan lebih seperti dokter katakan tadi kan harapannya adalah bagaimana pasien itu minum obat secara teratur ya, sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh dokter. Kemudian juga jangan lupa di samping obat kita yang paling pertama itu adalah imun tubuh ya, ya dokter ya. Jadi imun tubuh tuh di mana bisa kita dapat, yaitu lewat makanan-makanan bergizi tadi ya. Kemudian juga harus olah fisik ya. Olahraga itu wajib ya. Olahraga itu, olah fisik itu wajib. Artinya walaupun cuma jalan kaki dokter ya, walaupun cuma angkat beban atau apa ya, tapi rutin lah. Jadi salah satu juga untuk menurunkan berat badan, sehingga kita yang asma memang badannya agak sedikit berlebih ya. Lebih ini, lebih plong napasnya.
4: Benar.
5: Ya. Yang gak asma aja kalau memang udah berlebihan sekali, ngos-ngosan juga dokter ya.
0: Terlalu capek gitu ya.
5: Jadi gerakan masyarakat hidup sehat itu wajib kita terapkan dalam kehidupan kita. Misalnya seperti minum air putih yang cukup, makan sayur buah ya. Kemudian jaga kebersihan lingkungan, kemudian juga aktivitas fisik itu harus kita lakukan ya. Kemudian cek secara berkala kesehatan. Jadi jangan ketika sakit saya takutlah cek, takut menerima kenyataan ya.
4: Takut TBC.
5: Iya, takut TBC.
4: Asma
5: ya. Padahal dia asma. Jadi langsung mendiagnosa diri, saya pasti kena TBC nih ya. Nah, padahal TBC juga lain gejala-gejalanya dokter ya. Nah, sebetulnya TBC dengan asma ini jauh lebih berbahaya lagi TBC ya dokter ya.
4: Iya, karena dia
5: TBC menularkan. Itu bisa ditularkan ke siapapun termasuk penyiar.
0: Ini bahaya juga ya. Oke, ini menarik. Dan pendengar silakan ya, ingin bergabung atau ingin bertanya langsung silakan ya. Kita masih memberikan kesempatan. Dok, ini mungkin pertanyaan saya ini sedikit sama dengan Bapak Kasiman tadi ya. Ini kan bisa dikatakan asma ini tidak memandang usia. Apakah itu memang sejak masih dalam kehamilan bisa terjadi atau memang sejak bayi ini?
4: Oh, enggak. Tidak. Jadi di kalau misalnya dari kehamilan kan dia kita katakan kongenital ya. Jadi ini bukan kriteria penyakit kongenital. Memang dia terjadi kelainan pada sistem imun. Jadi dalam proses bertumbuh dan berkembang si anak ini, kalau dia yang tipe seperti ini ya, yang tipe alergi, maka nantinya dia akan terpapar dengan alergen dari luar. Jadi alergen itu hal-hal yang membuat alergi pada tubuh kita. Nah, saat dia terpapar itulah nanti jadi tubuh kita ini mengenali benda dari luar tuh dalam bentuk protein. Jadi masuk nih protein, misalnya dia tungau lah kita bilang, kodenya ini masuk dalam tubuh dia. Nah, ternyata tubuh si yang membawa sifat asma ini menganggap kode ini berbahaya nih, kode protein ini berbahaya. Jadi setiap kali protein ini datang, dia reaksinya berlebihan.
5: Kayak menolak gitu ya?
4: Iya, reaksi yang dia berikan berlebihan. Nah, kemudian ada anak kok nggak memberikan itu. Anak ini berhasil membentuk istilahnya antigen. Jadi setiap yang masuk itu, tubuh itu akan membentuk kopiannya. Kopian yang bisa menekan yang masuk, yang kalau dia tuh dianggap berbahaya. Nah, kalau makanan juga seperti itu. Setiap yang masuk itu harusnya namanya kan benda asing. Nah, begitu dia akan dikenali, akan di-scan oleh tubuh kita sendiri. Oh, ini proteinnya nggak bahaya. Lewat gitu. Nah, tapi pada orang yang asma, dia akan begitu dia scan, oh ini proteinnya asing nih, kita nggak bisa terima. Timbullah reaksi tubuh. Sederhananya seperti itu, tapi yang sebenarnya terjadi lebih kompleks dari itu. Nah, itu yang terjadi pada pasien asma. Jadi reaksi dia itu istilahnya berlebihan. Nah, itu dia. Bagaimana yang timbulnya itu setelah dewasa? Berarti pemicunya apa? Jangan-jangan orang ini memang sering bolak-balik terinfeksi.
0: Oh, gitu.
5: Jadi, atau stres bisa juga ya, dokter,
4: iya,
5: ya.
4: Atau dia bekerja pada lingkungan yang memang terus-menerus salurannya teriritasi. Nah, itu juga bisa seperti itu. Tapi yang lebih penting adalah begitu dia mendapatkan gejala itu, dia berobat sesuai dengan anjuran. Dan dia jangan fokus cuman kepada obat. Jadi hal-hal lain yang mempengaruhi itu juga harus dia perhatikan. Seperti yang telah dijelaskan tadi, makanan, lingkungan, terpapar rokok atau tidak, termasuk ventilasi rumah, termasuk olahraga. Nah, kita selalu memberikan anjuran olahraga pada pasien asma. Kenapa? Olahraga yang dianjurkan bahkan pada asma itu ada yang namanya senam asma. Jadi senam asma ini memang dia difokuskan untuk penguatan otot-otot pernapasan. Jadi otot pernapasan itu di leher, dada, diafragma. Jadi di situ, apakah kalau kami melakukan kegiatan yang bukan senam asma juga bisa membantu? Membantu. Karena diafragma itu dia distimulasi dari gerakan seperti mendayung sepeda, berjalan, juga seperti itu.
5: Atau tarik napas, lepas.
4: Iya, ya, seperti itu. Oh, Bu, saya gak sempat. Kalau itu saya sempatnya berenang. It's okay, berenang juga boleh. Intinya dia konsisten. Jadi, oh, saya

0: komunikasi tubuh, olahraga, masukkan makanan-makanan yang bergizi ya, bukan hanya karbo doang ya, tapi protein, vitamin harus lengkap ya. Jadi jangan asal makan, tapi makanlah makanan bergizi. Jangan makan asal kenyang.
1: Asal kenyang. Nah,
0: tapi makan makanan bergizi tapi mengenyangkan. Nah, itu dia.
1: Jadi jangan salah diartikan. Baik.
0: Dan kepada yang memang menderita asma walaupun tidak berobat, mungkin hari ini belum berobat ke rumah sakit Cucunya Adin, boleh dong masuk komunitas asma. Nanti kita banyak hal-hal baru atau ilmu-ilmu yang bisa kita transferkan ya, dengan kita kerjasama dengan dokter ahli paru yang ada di rumah sakit Cucunya Adin.
2: Nanti kita mau senam asma juga ya.
0: Mau senam asma. Ada waktu. Tapi bukan senam asmara ya, senam asma.
1: Baik dok, apa yang ingin disampaikan dok nih terkait dengan tema kita?
2: Ya, jadi untuk semua masyarakat jangan takut, asma ini bukan penyakit keturunan, bukan penyakit menular. Insya Allah dia dengan pengobatan yang tepat, perilaku hidup bersih dan sehat bisa mencapai derajat terkontrol. Seperti itu. Jadi tetap semangat.
1: Baik. Pendengar di manapun Anda berada, dan juga apa yang telah disampaikan tadi terkait dengan Hari Asma Sedunia, ya mudah-mudahan di semua yang telah disampaikan bisa paling tidak, kalaupun kita tidak memahami ya, bisa lebih paham. Dan walaupun kita mungkin tidak berani ke rumah sakit, ya intinya dengan program seperti ini bisa lebih apa ya, lebih terjawab, karena sudah ada dokternya langsung gitu ya, Kak Emi ya. Memang lagi-lagi kebersihan ujungnya, kebersihan ya. Jadi harus rajin kita menjaga kebersihan dan makanan faktornya ya. Baik dok. Rokok juga ya.
0: Diri ya, lingkungan.
1: Oke. Dokter Devi, terima kasih atas waktunya. Dan juga untuk Bu Emi, terima kasih kakak yang selalu setia ikut berpartisipasi di program kesehatan di RRI.
2: Alhamdulillah, kami juga senang.
1: Baik. Dan juga untuk pendengar, dan tentunya bagi Anda juga yang sedang yang sudah menyaksikan melalui program ini, yaitu Indonesia Sehat Hari Asma Sedunia melalui channel YouTube Erin Melabo, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan bisa memberikan satu kepuasan tersendiri. Untuk Kak Emi, terima kasih atas waktunya.
0: Kami juga berterima kasih kepada RRI yang telah banyak berkontribusi untuk menyebarluaskan edukasi-edukasi kesehatan ya.
1: Baik. Terima kasih.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadi kita mendengarkan program Indonesia Sehat ya. Dan untuk selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McGinn, it's number three, the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat golnya di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emil Emiliano Buendia pada menit ke-58 dan 2 gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one match like that, playing the second leg after the
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang terpenting adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3-4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello. Padahal Morello belum siap, itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka. Karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

Dari lapangan tenis, Aryna Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: Arina Sabalenka memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2 set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Petenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
1: Yeah, I'm super happy to be through.
0: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini. Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris. Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Kirstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Keith Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara serta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Dia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita. Menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran ratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan kita amankan hampir per minggu ini. Yang tadi datakan dari Ibu Rosi laporkan sekitar 200-an, tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: That's one of the goals that we want to climb on the table this season.
2: Ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam laga terakhir mereka. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui kekalahan tersebut membuat peluang Serdadu Tridatu mencapai target 5 besar menjadi lebih sulit. Meski demikian, ia menegaskan fokus tim kini adalah meraih kemenangan dalam 3 laga sisa musim ini.
1: Yeah, that's one of the goals that we want to climb on the table this season.
3: Jadi memang targetnya kita adalah sampai di 5 besar, tapi hari ini kita enggak menang, jadi kita bisa menang hari ini. Di pertandingan berikutnya kita harus menang.
1: Hopefully we can climb on the table again.
3: Jadi memang
1: first we have to win.
2: Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu memenangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Pendengar, dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta. Nah, pendengar, untuk selanjutnya seperti biasa karena juga hari ini hari Jumat ya pendengar, kita akan mendengarkan lagu-lagu Aceh yang sudah kami persiapkan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar, kita masih mendengarkan lagu-lagu Aceh sampai ke pukul 12 siang. Namun sebelumnya, kami akan membacakan dahulu yaitu sebuah berita panggilan pertama yang berasal dari Mahkamah Syariah Sukamakmu. Ditujukan kepada Saudara Kusairi Fahrizal bin Amir, tempat tanggal lahir Sukabumi 13 Agustus 1992. Agama Islam, status perkawinan menikah, pekerjaan wira swasta, pendidikan SLTA sederajat, dan alamat Jalan Lintas Melabo Tapatuan, Dusun Sukamulia, Gampung Padang Rebek, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, yang sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya tergugat. Isi berita diminta kepada Saudara Kusairi Fahrizal bin Amir dapat hadir ke Mahkamah Syariah Sukamakmu, Jalan Paduka Yang Mulia, Presiden Sukarno Komplek Perkantoran Sukamakmu, Kabupaten Nagan Raya, pada hari Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Demikian berita panggilan siaran pertama ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pendengar, itulah tadi telah kami bacakan sebuah berita panggilan. Namun untuk saat ini kita masih mendengarkan lagu-lagu hiburan, tentunya lagu-lagu Aceh pendengar, dan dapat kami informasikan bahwa sesaat lagi nanti kita juga akan mengikuti siaran langsung sholat Jumat untuk hari ini seperti biasa.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu lagi ngapain, Din?
1: Ah, enggak. Ini aku lagi konser untuk dapat duit loh.
0: Astagfirullahalazim. Din, judi itu ujung-ujungnya bisa buat sengsara, Din. Ingat itu, mana ada judi bisa dapat duit? Yang ada, malah melorotin duit kita. Tuh, si Amel, coba kamu lihat. Habis seluruh hartanya. Itu gara-gara judi slot online tuh.
1: Iya, oke deh. Aku mengerti.
0: Judi tidak membuat Anda kaya, tapi malah membuat sengsara. Sayangi keluarga Anda dan hindari judi.

Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat.

0: menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Apa yang harus dilakukan saat banjir datang tiba-tiba? A. Bersiap evakuasi. B. Bersembunyi. C. Berdiam diri. Jawaban yang benar adalah A. Bersiap melakukan evakuasi diri. Berikut tindakan yang dilakukan saat banjir tiba. Yang pertama, evakuasi ke tempat yang aman. Kedua, gunakan sepatu bot dan sarung tangan. Ketiga, matikan aliran listrik. Yang keempat, siapkan air bersih. Yang kelima, jangan mengemudi di wilayah banjir. Yang keenam, amankan barang-barang berharga di rumah Anda. Yang ketujuh, laporkan kondisi ke aparat setempat.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik, pendengar, seperti biasa, tepat pukul 12 siang kita akan mendengarkan, yaitu dalam berita bahasa Aceh, Haba Uronyo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau mak dan ayah membahagia cendera mertua merumpak tanya dalam berita bahasa Aceh dengan John Nehru Satria. Habapun geledah kantu dipilih AKB. Saat reskrim Polres Aceh Barat dalami dugaan korupsi dana BOKB. Polres Aceh Barat buat tim tindak pidana korupsi tipikor saat reskrim kak lakukan geledah bahkan tu dinah pemberdayaan perempuan pelindungan anak dan keluarga berencana di PTAKB Aceh Barat Barau. Penggeledahan dipimpin langsung oleh Katat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Deno Wahyudi terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi bak kegiatan BOKB tahun anggaran 2020 dengan total anggaran mencapai 1,6 miliar rupiah. Namun sejumlah ruangan yang diperiksa tim penyidik diantaranya ruang perencanaan, ruang keluarga berencana KB, serta ruang umum dalam penggeledahannya penyidik mengamankan sejumlah dokumen penting untuk kepentingan penyelidikan lebih jauh. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hedi Setiawan SIK MIK melalui Kasat Reskrim AKP Deno Wahyudi menjelaskan kasusnya ditangani berkaitan dengan kegiatan bina keluarga balita BKB dan program memata batun 2020 yang bersumber dari dana BOKB. Total anggaran sekitar 1,6 miliar dengan nilai kegiatan utama. Nah, honorium fasilitator, kegiatan mematak dan transportasi. Dari hasil penyelidikan sementara, terkata audit inspektorat, estimasi kerugian negara mencapai 658 juta lebih. Kepegah Kasat Reskrim Aceh Barat AKP Deno Wahyudi. Kita maklum dalam penggeledahannya pihak Gonyan ketika berbagai dokumen penting lagi turat pertanggungjawaban SPJ, laporan kegiatan SK-SKA hingga sejumlah catatan pribadi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Dari hati penyertaannya itu mengeluarkan dokumen yang Dino diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih jauh. Namun, dugaan kerugian negara serayu 658 juta 170 sekurun 750 lebih berasal dari padum bawah komponen kegiatan. Nah, belanja bahan mata, honorarium, fasilitator, biaya transportasi. Seanya penyidik unit tipikor tak reskrim Polres Aceh Barat menteng gedalami katuhnya dengan geperiksa dokumen serta pihak-pihak terkait untuk geungkap nadi potensi pelanggaran hukum dalam penggunaan anggaran negaranya. Polres Aceh Barat getegaskan komitmen dalam getegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi serta gepastikan tip proses penyelidikan dilakukan secara profesional, transparan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dino Tajuan Jauhnagan Raya buka perencanaan Desa Cantik Bupati TRK Dino Gandara kage canangkan Desa Cinta Statistik Desa Cantik Sosialisasi Sensus Ekonomi SE 2006 FGD Standar Pelayanan Publik SPST yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik BPS Nagan Raya. Kegiatannya berlangsung di Hotel Grand Nagan dalam sambutan Bupati TRK gepegahnya ke produk domestik regional bruto Kabupaten Nagan Raya 2005 mencapai 11,1 triliun dengan menjadi yang paling banyak. Hanya berarti kekuatan ekonomi Nagan termasuk posisi atuh dan patut diperhitungkan pegah Bupati TRK. Nah, pegah calon 5 sektor dominan yang menopang perekonomian Nagan Raya naku sektor pertanian, pertambangan, perdagangan, konstruksi dan industri dan pengolahan. Mbak Limang Tektornyan harus menjadi perhatian pemerintah untuk lebih dikembangkan supaya jid menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih banyak lom dituntun uku pegawai Pati Terka. Mbak Pelanggan Tentu Ekonomi 2026 tidak dilakukan pemeruan data Tunggai Sosial dan Ekonomi Nasional DTSIN. Desainnya tinggal diharapkan desil masyarakat jid diterpetakan secara lebih akurat. Pemerintah Negara Raya gedekung penuh kegiatan SA 2026 gajak seluruh lapisan masyarakat Negan supaya sukseskan Tentu Ekonomi 2026. Semoga kepada Bupati nah pencanangan desa cantik jid gedorong tercapai data valid dan akurat dari gampung yang jid jadikan patokan pembangunan gampung kecamatan Kabupaten Negan Raya. Sementara Kepala BPS Kepada Negan Raya Dr. Nuri Rosmika gepegah bahwa pembinaan desa cantik statistik nakuh implementasi peraturan presiden nomor 2018 tentang tabuh data Indonesia SDI gepegah. Pembinaannya merupakan bagian dari program tabuh data Indonesia yang dilaksanakan bersama oleh Bapeda sebagai koordinator Diskominfo sebagai wali data dan BPS sebagai pembina data. Menurut output dan program desa cantik naku data gampung yang tengah dipublikasikan red aplikasi tigap dibaruh dinah pemberdayaan masyarakat dan gampung di PMG. Karenanya BPS dengan Bapenda di Kominfo dan di PMG akan melakukan pembinaan desa cantik hingga akhir dunia. Sudah malam program desa cantik dijalankan BPS sejak tahun 2022 dan tiap BPS kabupaten kota diwajib memiliki sedikit leboh desa binaan. Pada tahun 2026 BPS Kabupaten Negan Raya dicanangkan Kampung Alu Imameh, Kampung Ujung Padang, Kampung Jogja, Kecamatan Kuala sebagai Kampung Cantik tahun 2026. Pencanangan pembangunan terbagiannya bersifat bottom up iaitu berasal dari desa. Kepegalam kerananya Nuri kepegada data gampung sebagai ujung tombak pembangunan cik menjadi ujung tombak pengumpulan data sektoral menuju terwujud di sabuh desa data di Indonesia untuk yang diperoleh pembinaan sumber daya manusia bak aparatur gampung yang menghasilkan data yang berkualitas dari level terbaru hingga pembentuk data akurat hingga level kecamatan dan kabupaten. Sedara mentuah anodileh habaronyo kemaputuh bak sedara Ulun John Heru Satria mewakili ngan mandum atau termengenasih menyenang mentau umur gebet Tuhan dan merompok dan nyawa cedera dan berita bata Aceh lak iwate ba'ati kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan berita bahasa Aceh dalam Haba Uronyo. Nah, pendengar, seperti biasa sambil kita menanti siar langsung sholat Jumat untuk hari ini, kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran untuk menemani pendengar di suasana siang hari ini.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, untuk selanjutnya seperti yang telah kami sampaikan tadi bahwa tepat pukul 12:35 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti langsung sholat Jumat untuk hari ini dari Masjid Raya Baitul Makmur Malabuh. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Mei 2026 miladiah sebagai berikut. Yang bertindak sebagai khatib, Dr. Andes Tengku Haji Adami MA. Yang bertindak sebagai imam, Tengku Samsul Barmawi Hasan SH. Dan yang bertindak sebagai muazin, Tengku Ali Murdani. Pelaksanaan salat Jumat ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Melabuh pada frekuensi 97 MHz. Terselenggara kerjasama Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat dengan Radio Republik Indonesia Melabuh. Demikian itu dapat dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah la hadi sabili salam. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawil kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah ta'ala qala fil Qur'anil Karim, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ibadur rahmanil ladhina yamshuna alal ardi hawna, wa'idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Sadaqallahul adhim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang telah berhadir, semoga semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat wal afiat dan masih dapat melaksanakan pendekatan diri kepada Allah serta melaksanakan berbagai hal untuk kebutuhan hidup kita di dunia yang sebentar ini. Selawat salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul Allah yang terakhir diutus ke dunia ini untuk menyampaikan agama Allah agar manusia dapat selamat hidup dunia sampai akhirat kelak. Hadirin yang berbahagia, izinkan khatib di hari yang mulia ini menyampaikan yang temanya sudah ditetapkan oleh masjid, yaitu upaya menciptakan manusia yang rendah hati. Uraian ini kata sampaikan berdasarkan bacaan dan pemahaman khatib dari kitab Tafsir At-Tabari jilid 8 halaman 1657 sampai 1662. Mudah-mudahan ada manfaat bagi khatib sendiri dan bagi jamaah yang berhadir. Mewujudkan insan yang rendah hati satu jalan, yaitu kita berusaha setiap pribadi kita meningkatkan diri dari sebagai makhluk Allah menjadi hamba Allah. Dan disinilah yang mungkin terasa berat, tapi disinilah letak manfaat ketika kita ingin mewujudkan dunia ini lebih baik. Ketika kita ingin mewujudkan masyarakat yang lebih aman dan tentram, ketika kita ingin wujudkan hubungan antar manusia, manusia dengan lingkungan, maka menjadi hamba Allah itu sangat penting. Jamaah Jumat yang berbahagia, dalam surah Al-Furqan mulai ayat 63 sampai ayat 75, Allah mengungkapkan sejumlah ciri-ciri khas dari seorang hamba Allah. Kesempatan yang singkat ini, khatib hanya menyampaikan dua ciri utama yang terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 63. Tadi khatib sampaikan ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, dan hamba Allah, hamba Ar-Rahman, adalah yang mereka berjalan di muka bumi dengan sikap hauna dan kalau mereka disapa oleh orang-orang
yang tidak punya pengetahuan bernada mengejek, maka mereka membalas dengan kata salama. Khatib ingin sampaikan beberapa pengertian daripada hauna sebagaimana dijelaskan dalam tafsir At-Tabari. Hauna adalah pertama yamsuna alal ardi bil hilmi. Orang hamba Allah adalah berjalan di muka bumi dengan hilmi, sabar, sopan dan santun. Dia berjalan di jalan raya, dia berjalan di tengah masyarakat, bahkan dia hidup di dalam masyarakat punya sikap sopan dan santun serta punya sikap sabar. Yang kedua, hauna bermakna wiqar wasakinah. Berjalan dengan wiqar dan sakinah, yaitu punya sikap gaya yang bersahaja, gaya yang tenang dan batinnya tenang, hatinya tenang. Yang ketiga, hauna itu bermakna taat. Taat kepada Allah. Ada sejumlah ayat Allah menyatakan ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah. Taatlah kepada Rasul. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dirahmati. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Taatlah kepada Allah. Taatlah kepada Rasul Allah. Dan ulil amri, para ulama mujtahid, para pemimpin. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Kalau tamu terjadi perbedaan pendapat dalam sesuatu hal, kembalilah kepada Allah dan Rasul, yaitu kembali kepada Quran dan hadis Rasulullah SAW. Hauna adalah punya sikap iffah. Iffah adalah hamba Allah yang hidupnya sangat hati-hati daripada mengemis dan meminta pada orang lain. Dia suka, dia punya sikap hidup yang mencukupkan dengan apa yang dia peroleh dari hasil usahanya. Jamaah yang berbahagia, Allah juga menyebutkan lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'afuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Hamba Allah yang berjalan di muka bumi ini, mereka tidak punya kesempatan untuk berusaha namun orang-orang bodoh yang tidak mengenalnya mengira mereka orang kaya karena mereka tidak meminta-minta dan tidak mengemis pada orang lain. Simahum, Anda dapat mengenal mereka. La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidak pernah meminta-minta pada manusia ilhafa dengan secara paksa. Hadirin yang berbahagia, yamsuna alal ardi hauna juga bermakna yamsuna alal ardi bighairi mustakbirin, bighairi istighbar. Hamba Allah berjalan di muka bumi ini tanpa punya sifat sombong. Tidak pernah angkuh, tidak sombong. Hadirin yang berbahagia, hamba Allah pasti sangat menyadari betapa besar bahayanya sombong itu sendiri. Allah mengusir iblis dari syurga karena punya sikap sombong. Sehingga Allah menyatakan, fahbit, keluarlah kamu dari bumi. Keluarlah kamu, qala fahbit, fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Allah menyatakan pada iblis, turun kamu dari surga.
kamu tidak pantas berlaku sombong di dalam surga ini. Ayat lain menyebutkan, fakhrud minha fa innaka rajim wa inna alaika na'nah ila yaumiddin. Keluar kamu dari surga, kamu menjadi manusia yang terkutuk dan kamu mendapatkan laknat hingga hari pembalasan nanti. Hauna adalah bermakna hamba Allah yang berjalan di muka bumi ini ghairi mutajabbirin, tidak arogan, tidak sewenang-wenang, tidak berlaku kasar, tidak preman. Karena hamba Allah itu menyadari betul bahwa hidup di dunia ini adalah harus mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan kehadapan Allah subhanahu wa ta'ala pada saatnya nanti. Hamba Allah adalah yang berjalan di muka bumi ini ghaisa'ina fiha bil fasad wa ma'asillah, yaitu mereka yang berjalan di muka bumi ini tanpa melakukan kerusakan, tanpa merusak alam, tanpa merusak lingkungan, dan tanpa bermaksiat kepada Allah. Seorang hamba Allah tidak akan merusak lingkungan ini, karena lingkungan adalah tempat dia hidup dan lingkungan adalah tempat dia mengais, mencari kebutuhan, berbagai macam kebutuhan. Antara manusia dan alam sekitarnya terdapat hubungan yang sangat baik. Jamaah Jumat yang berbahagia, kita tahu bagaimana hubungan kayu, pohon dengan manusia. Ada kebutuhan saling butuh mereka. Ada yang butuh O2 dan ada yang butuh CO2. Sama-sama untuk kesehatan jantung. Apa yang dibutuhkan dikeluarkan oleh pohon menjadi obat bagi kesehatan jantung manusia. Dan apa yang dikeluarkan oleh manusia menjadi kebutuhan dari pohon itu sendiri. Barangkali inilah yang Rasulullah sebutkan, ma min muslimin yagrusu ghasan aw yazra'u zar'an fayakuluhul insanu awit tayru awil bahimah illa kana lahu sadaqah. Tidak ada seorang muslim yang menanam sebatang pohon dan kemudian pohon itu berbuah, buahnya dimakan oleh manusia atau dimakan oleh burung atau dimakan oleh binatang ternak lain illa kana lahu sadaqah, melainkan orang yang menanam pohon itu akan memperoleh sedekah. Jamaah Jumat yang berbahagia, fasad, perbuatan merusak, berkali-kali Allah menyebutkan dalam Al-Quran, la tufsidu fil ard, jangan kamu buat kerusakan di bumi ini. Innallaha la yuhibbul fasad, Allah tidak suka dengan kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin, Allah tidak suka orang yang membuat kerusakan. Hadirin yang berbahagia, parit-parit di sekitar kita, di depan rumah, di belakang rumah, begitu dibutuhkan oleh ikan-ikan kecil. Sungai-sungai begitu dibutuhkan oleh ikan. Pohon-pohon begitu dibutuhkan oleh manusia dan juga oleh hewan, burung dan sebagainya. Kenapa kita harus merusak alam, merusak lingkungan, membuat kerusakan? Padahal kita tahu gajah, harimau, mereka mencari makan hanya saat dia lapar. Mereka tidak punya deposito, mereka tidak pernah menyimpan untuk besok. Mereka hanya mencari saat lapar mereka cari. Tapi manusia merusak lingkungan, merusak hutan dan sebagainya, yang padahal kaitannya dengan manusia sebagai sedekah dari pohon untuk manusia adalah memberi sesuatu yang dapat membuat jantung manusia lebih sehat dan juga apa yang ada pada manusia diberikan yang membuat pohon juga dapat hidup lebih sehat.
Kenapa kita harus merusak itu? Jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua sikap hamba Allah adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah itu ketika bertemu dengan orang-orang yang jahil, yang tidak mengenal dia, yang tidak punya pengetahuan agama, lalu mengejeknya, berbicara dengan sindiran, menyinggung perasaan, apa jawaban hamba Allah? Hamba Allah tidak melakukan perdebatan. Hamba Allah tidak melakukan perlawanan. Hamba Allah yang hatinya rendah menjawab ejekan itu, menjawab sapaan itu dengan ucapan yang menyejukkan, dengan ucapan memberi arahan, dengan ucapan yang benar. Jamaah Jumat yang berbahagia, kalaulah ini dapat terwujud di dalam kehidupan manusia, maka apa yang kita rasakan, bencana alam, rusaknya lingkungan, terjadi perlawanan antara manusia dengan gajah, antara manusia dengan hewan, kurangnya ikan-ikan di parit, di sungai, di selokan, rusaknya lingkungan, bau menusuk hidung, semuanya tidak terjadi ketika kita ini sudah jadi hamba Allah. Karena kalau kita pada tingkat masih sebagai makhluk Allah, maka lingkungan semakin akan rusak. Tapi ketika kita robah diri kita menjadi hamba Allah yang selalu mengabdi kepada Allah, yang selalu taat kepada Allah, kita berharap lingkungan ini akan menjadi lebih baik. Harmoni antara sesama manusia, harmoni antara lingkungan, antara kita manusia dengan hewan-hewan, ikan dan sebagainya, dan harmoni antara manusia dalam hidupnya dengan tumbuh-tumbuhan. Sudah saatnya kita membenahi tugas kita sebagai khalifah, khalifah Allah, mengatur alam ini menjadi lebih indah, menjadi lebih harmoni, bukan merusak alam ini. Semoga apa yang dapat khatib sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi khatib sendiri. Semoga juga bermanfaat bagi jamaah Jumat yang berhadir di hari yang mulia ini. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam ala jami'il anam wa ja'ala fihim qalbay yatafakkaruna li isyanihim tulal ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul 'allam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la hadi sabili salam. Allahumma fa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawil kiram. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha ta'ala qala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811 6889 697. Sekali di udara, tetap di udara.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tanpa terasa waktulah jiwa yang memisahkan kita. Jadi sekaligus dengan meraih nilai lagu dari Caca Andika nanti semua tahu, maka usai sudah tugas saya Imam menemani Anda untuk hari ini. Selamat siang, selamat berpisah. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Dangdut.
1: Waalaikumsalam cantik.
2: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

Jangan lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum, Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, cantik.
2: Kangen dengerin lagu Inul Daftisa. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: penyakit yang ditimbulkan akibat rokok tidak dalam seminggu setelah dia menghisap, namun butuh waktu. Itu waktunya sekitaran 10 tahun sudah mulai ada gejalanya. Dan penyakit yang ditimbulkan itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki.
1: Kalau kita lihat, cuman untuk di lingkungan rumah sakit kita selalu kita menghimbau tidak merokok di lingkungan rumah sakit, karena ini adalah kawasan bebas, tanpa asap rokok.
2: Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dengan pola hidup sehat dan pemahaman tentang kesehatan sejak dini, kita dapat menjaga dan terhindar dari penyakit dengan cara mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, yuk, sudah saatnya kita tahu tentang kesehatan apa saja yang harus kita lakukan dan ketahui. Karena itu, dengar dan simak program obrolan sehat setiap hari Selasa pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 Melabu pada frekuensi 97 MHz. Sehat itu bukan suatu kemewahan. Sehat itu murah, tetapi menjadi mahal ketika sehat itu telah berubah menjadi sakit.

Ija tarok sinalih padi, si Ija pepe si gunca dua. Ba RRI Prosa, tanyau merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Habagitanyo. Bek duo yang ikut Habagitanyo tip-tip urau pohtiblah lehepto sampoan pohsa lehu. Bak frekuensi kamu sekurin 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.

Ija tarok sinalih padi, si Ija pepe si gunca dua. Ba RRI Prosa, tanyau merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Habagitanyo. Bek 2 yang ikut Habagitanyo tip-tip urau poh tiblah lehplu sampoan posa lehu. Bak frekuensi kamu sekurun 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini. Jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San. Tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa nggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran. Bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini, bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Bencana. Kerusakan yang serius akibat fenomena alam luar biasa mengancam jiwa manusia dan bisa terjadi kapan saja. Oleh sebab itu, waspadai bencana.
2: Gempa susulan sampai saat ini masih terjadi sekitar 200-an sekian, tapi ini bisa sangat membahayakan.
1: Ikuti program Dialog Kentongan. Hadir setiap hari Selasa pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Dan siaran khusus Kentongan setiap hari pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantangin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

0: sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811-6889-697. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih di program 1 Radio Republik Indonesia Melabo dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW16 Melabo Aceh Barat. Dan pendengar, untuk saat ini selingan lagu-lagu hiburan masih Anda dengarkan, dan nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat Anda juga dapat ikuti Lintas 17. Nah, ada mahal ini dengan kisah sempurna. Bagaimana berikut ini, Nadif Basalamah dengan Bergema Selamanya.

0: Bencana. Kerusakan yang serius akibat fenomena alam luar biasa mengancam jiwa manusia dan bisa terjadi kapan saja. Oleh sebab itu, waspadai bencana.
1: Gempa susulan sampai saat ini masih terjadi sekitar 200-an sekian, tapi ini bisa sangat membahayakan.
0: Ikuti program Dialog Kentongan. Hadir setiap hari Selasa pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Dan siaran khusus Kentongan setiap hari pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Melabu.
2: APBN yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi sedikit mungkin saya gambarkan, kalau di KPPN Melabu, dana transfer daerah itu disalurkan dalam bentuk yang pertama dari dana alokasi umum, yang kedua dana alokasi jaktifik.
3: Sepertinya seperti itu, Pak ya. Menyangkut dengan hal ini, kita mengevaluasi dana desa itu ada di tingkat yang pertama, tingkat kecamatan. Setelah itu oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, ada pendamping di desa, ditempatkan di desa masing-masing.
0: Ingin interaktif dengan narasumber, berbagi informasi tentang hal yang dibahas saat itu? Saatnya Anda bergabung dan dengar dalam ruang talk show yang kami hadirkan dalam program RRI Menyapa. RRI Menyapa hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Dan tonton juga di channel YouTube RRI Melabu. RRI Menyapa, saatnya Anda bicara.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mas Ebit Gadis juga ya.
1: Apa itu?
0: Yang pertama kali menciptakan lagu.
2: Yang tadi yang bareng Mas Budi itu dia.
0: Pak Adi gimana Pak Adi? Oke, kalau lagu tadi yang pertama kali dibikin itu sebetulnya ada apa namanya ada
3: ingin bernostalgia dengan lagu-lagu kesukaan Anda dan berinteraksi dengan penyanyi ternama tanah air. Saatnya Anda dengar dan ikuti program Ruang Rindu berjaringan setiap hari Rabu pukul 21 hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Malabo di frekuensi 97 MHz. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan lagu-lagu hiburan musik Indonesia. Dan untuk saat ini sudah saatnya Anda dapat dengarkan di program kami selanjutnya, Lintas 17 bersama Korwil Nusantara 17 RRI Banda Aceh.
1: Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh.

0: Jemaah calon haji kelompok terbang atau kloter 3 Embarkasi Aceh resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Sultan Iskandar Muda pada Jumat dini hari. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Kelompok terbang kloter 3 Jemaah calon haji Embarkasi Aceh diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Jumat pukul 1 dini hari melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Kloter ini didominasi oleh jemaah asal Aceh Barat sebanyak 260 orang, disusul jemaah asal Aceh Utara sebanyak 125 orang, serta satu jemaah asal Kota Langsa. Prosesi pelepasan jemaah turut dihadiri Bupati Aceh Barat, Tarmizi, yang memberikan pesan kepada seluruh jemaah agar menjaga kondisi kesehatan selama menjalankan ibadah haji di tengah cuaca panas di Tanah Suci.
2: Stamina itu dijaga, vitamin-vitamin, dan juga jangan menjauh dari petugas, selalu koordinasi, menjaga kesehatan, jangan terlalu memaksa diri di sana untuk beraktivitas di luar yang sudah ditentukan, karena itu bisa menguras energi dan nantinya bisa jatuh sakit sehingga gagal menjalankan ibadah haji.
1: Salah seorang jemaah calon haji asal Aceh Barat, Eva, mengaku bersyukur akhirnya dapat berangkat ke Tanah Suci setelah mendaftar sejak 2017. Ia mengatakan keberangkatannya tahun ini juga untuk mendampingi orang tuanya selama menjalankan ibadah haji.
3: Kendalanya seperti menjaga kesehatan, obat-obatan juga di stok berapa, tidur yang cukup, makan yang bergizi, tentunya juga ibadah harus ditingkatkan.
1: Pemerintah daerah berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, menjaga kesehatan selama di Tanah Suci, serta kembali ke daerah masing-masing dalam keadaan sehat dan memperoleh haji yang mabrur. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Utara terus memperkuat sistem penanggulangan bencana. Berikut dilaporkan Maimun Akbar.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Utara terus memperkuat sistem penanggulangan bencana bagi masyarakat dan juga melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Aceh Utara Mulyadi. Perlindungan terhadap kelompok rentan dalam penanggulangan bencana telah memiliki dasar hukum dan juga masyarakat maupun perempuan dan penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai kelompok pasif, namun harus diberdayakan sebagai bagian penting dalam sistem kesiapsiagaan bencana. Mereka dinilai memiliki peran strategis dalam penyebaran informasi kebencanaan, edukasi masyarakat, hingga keterlibatan dalam simulasi evakuasi.
5: Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional itu perka nomor 13 tahun 2014 itu terkait penanggulangan bencana.
4: BPBD Aceh Utara juga menekankan pentingnya penerapan pendekatan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan, penanganan darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Selain itu, masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana di Aceh Utara dan sekitarnya akibat perubahan iklim dan fenomena El Nino. Maimun Akbar melaporkan.
0: Sejumlah pedagang maupun masyarakat mulai mengeluarkan stok minyak goreng subsidi. Minyak kita mulai langka dan sulit ditemukan di sejumlah pasar tradisional di Aceh Utara. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nordin.
6: Kelangkaan minyak goreng subsidi program pemerintah Minyak Kita mulai memicu keresahan di kalangan pedagang dan masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan pantauan di sejumlah pasar tradisional, stok minyak goreng yang menyasar masyarakat menengah ke bawah ini mulai sulit ditemukan sejak 3 pekan terakhir. Kondisi ini maksa para pedagang memutar otak agar dapur pelanggan mereka tetap mengepul, meski harus mengorbankan harga yang tidak lagi murah. Salah seorang pedagang glosir di wilayah Tanah Pasir, De Junaidi, mengungkapkan bahwa kekosongan stok minyak kita di distributor lokal sangat terdampak pada aktivitas jual beli. Demi memenuhi permintaan konsumen, ia terpaksa mencari pasokan minyak goreng kemasan dari toko grosir di luar daerah dengan harga modal yang jauh lebih tinggi. Kenaikan harga modal ini secara otomatis berimbas pada harga jual di tingkat pengecer, sehingga masyarakat tidak lagi bisa menikmati harga subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah.
7: Minyak yang susah tentang satu liternya harga tertinggi. Ini harga pemerintah kan sudah rujuk. Medan harga minyak kita hari ini 225 per jika isi 2 kilo berarti 6. Medan harga minyak kita 225 per 2.
6: Sementara harga komunitas telur ayam di Aceh Barat terpantau masih berada dalam normal. Saat ini harga telur ayam di pasar dibanderol berdasarkan ukuran, yaitu ukuran besar Rp52.000 hingga Rp55.000 per papan, ukuran kecil Rp49.000 per papan. Meskipun harga terus masih bersahabat, para pedagang dan warga sangat berharap pemerintah untuk bisa mengatasi kelangkaan minyak kita. Kehadiran minyak subsidi tersebut sangat membantu masyarakat karena harganya yang terjangkau. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Dari Losmawe kita menuju Malabo.

0: Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Barat melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Aceh Barat terkait dugaan tindak pidana korupsi dana alokasi khusus tahun 2023 senilai 1,6 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Irham Shah.
1: Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Barat melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Aceh Barat. Penggeledahan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi dana alokasi khusus tahun 2023 senilai 1,6 miliar rupiah. Penggeledahan dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Dino Wahyudi bersama tim unit Tipikor. Dalam operasi tersebut, petugas mengumpulkan serta menyita sejumlah dokumen dari beberapa ruang penyimpanan data fisik dengan didampingi pegawai instansi tersebut. Kapolres Aceh Barat AKBP Hadi Setiawan melalui Kasat Reskrim AKP Deno Wahyudi menyampaikan penggeledahan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dugaan korupsi dana alokasi khusus tahun 2023 pada program Dapur Sehat Atasi Stunting.
2: Hari ini kami dari Satreskrim Polres Aceh Barat bersama dengan unit Tipikor khususnya dipimpin langsung saya dan Kanit Tipikor melaksanakan penggeledahan untuk kepentingan penyidikan, yaitu penyitaan beberapa dokumen di Dinas GP 3 KAB terkait sama kegiatan memasak di 2023 BOKB, ya, bantuan operasi keluarga berencana. Pagu anggaran itu sekitar 1.600.000.000, yang mana ada 3 kegiatan di sana, fasilitator, kemudian juga ada memasak. Itu hasil dari penyelidikan dan penyidikan kita, estimasi kerugian melalui inspektorat sekitar 500 rupiah.
1: AKP Deno Wahyudi menjelaskan tim melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan, diantaranya ruang perencanaan, ruang umum, ruang kepala bidang, hingga ruang keuangan. Polisi juga menyita buku catatan agenda pribadi milik mantan kepala bidang serta sejumlah dokumen penting lainnya yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Usai penggeledahan, tim Tipikor membawa 2 kotak berisi dokumen dan data yang akan dijadikan barang bukti untuk proses penyidikan lebih lanjut. Saat ini penyidik unit Tipikor Satreskrim Polres Aceh Barat masih terus mendalami kasus tersebut dengan memeriksa dokumen dan pihak-pihak terkait guna mengungkap potensi pelanggaran hukum dalam penggunaan anggaran negara. Reporter RRI Melabu Irham Shah melaporkan.
0: Anggota Komisi 4 DPR RI Jamaluddin Idham meninjau langsung kondisi logistik di Gudang Perumbulok Melabu, Kabupaten Aceh Barat. Kunjungan politisi PDI Perjuangan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok pangan pemerintah di daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
3: Anggota Komisi 4 DPR RI Jamaluddin Idham meninjau langsung kondisi logistik di Gudang Perumbulok Melabu, Kabupaten Aceh Barat. Kunjungan politisi PDI Perjuangan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok pangan pemerintah di daerah. Dalam inspeksi mendadak itu, Jamaluddin memeriksa kondisi cadangan beras yang tersimpan di gudang bulog. Fokus peninjauan diarahkan pada kualitas beras subsidi pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat kurang mampu melalui berbagai program nasional. Saat melakukan pengecekan, Jamaluddin menilai kualitas beras yang tersedia perlu ditingkatkan. Ia meminta pihak Perumbulok memastikan standar mutu beras tetap terjaga sebelum disalurkan kepada masyarakat. Jamaluddin juga melihat langsung sejumlah sampel beras yang tersusun di gudang penyimpanan. Dari hasil peninjauan tersebut, ditemukan beberapa sampel beras dengan kualitas yang dinilai masih jauh dari standar premium. Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan pihak Bulog agar segera melakukan perbaikan kualitas beras bantuan pangan. Menurutnya, peningkatan mutu harus dilakukan agar masyarakat menerima beras yang layak konsumsi. Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap kualitas pangan pemerintah akan terus dilakukan secara berkala. Jika tidak ada upaya perbaikan, maka inspeksi lanjutan akan kembali dilaksanakan. Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Aceh 1, Jamaluddin mengaku prihatin apabila masyarakat Aceh menerima beras bantuan yang tidak sesuai standar pemerintah. Ia menilai kualitas pangan bantuan harus menjadi perhatian serius semua pihak terkait. Menurutnya, beras bantuan pangan yang tersimpan di gudang Perum Bulog Melabuh perlu segera diperbaiki mutunya. Hal tersebut penting untuk menjaga standar pelayanan lembaga pemerintah kepada masyarakat. Jamaluddin menilai penyaluran bantuan pangan harus dilakukan secara tepat sasaran dan berkualitas baik. Dengan demikian, masyarakat penerima manfaat dapat memperoleh kebutuhan pangan yang layak dan aman dikonsumsi. Selain meninjau gudang Bulog Melabuh, Jamaluddin juga melakukan pengecekan harga beras pemerintah di sejumlah pasar di Melabuh. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangkaian reses anggota Komisi 4 DPR RI di Provinsi Aceh. Melalui kunjungan tersebut diharapkan pengawasan terhadap distribusi dan kualitas pangan pemerintah semakin optimal. Pemerintah juga diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan mutu beras bantuan bagi masyarakat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanogayo. Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues menggelar razia pelanggaran kanun syariat Islam terkait pakaian muslim. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra.
4: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tulisba Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues menggelar razia terhadap pelanggaran pakaian muslim dan muslimah di Blangkejeren. Kasatpol PP dan WH Gayo Lues Ena Maliku Saleh mengatakan, dalam kegiatan itu pihaknya merazia sejumlah pengguna jalan yang dinilai menggunakan pakaian tidak sesuai syariat Islam. Dalam kesempatan itu pihaknya juga memberikan penjelasan kepada warga yang terkena razia tentang penggunaan pakaian muslim dan muslimah sesuai kanun dan mengingatkan agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut di kemudian hari.
5: Hari ini kita lakukan penahanan sementara terhadap warga masyarakat yang melanggar kanun nomor 11 tahun 2002 dan dilakukan pembinaan memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana cara menggunakan atau memakai pakaian sesuai dengan syariat Islam, baik itu busana muslim maupun busana muslimah, terhadap kegiatan keseharian, bekerja, dan melakukan kegiatan olahraga. Hari ini kita lakukan pencatatan kepada warga masyarakat yang pelaku pelanggar. Apabila terjadi pelanggaran kesekian kalinya nanti, baru kita tingkatkan melakukan pembinaan khusus terhadap pelanggar tersebut.
4: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mendukung pelaksanaan syariat Islam di daerah tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Status tanggap darurat bencana daerah pemerintah Aceh Tengah perpanjang masa penetapan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sanusi.
6: Pemerintah Aceh Tengah kembali perpanjang masa penetapan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana hidrometeorologi selama 90 hari ke depan. Kebijakan itu tertuang dalam surat keputusan Bupati Aceh Tengah. Bupati Heli menyebut langkah ini dengan mempertimbangkan beberapa poin krusial, di antaranya proses pembangunan huntara yang masih berjalan, pemenuhan kebutuhan dasar logistik warga terdampak, dan faktor cuaca dengan curah hujan yang masih tinggi masih memicu bencana susulan.
7: Beberapa permasalahan yang masih dihadapi, salah satunya adalah terhadap penanganan infrastruktur dasar, memang belum semuanya bisa tertangani dengan sempurna. Artinya seperti jembatan yang seharusnya beberapa tahun yang lalu sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, tapi karena adanya bencana susulan maka sekarang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun melalui jembatan gantung yang telah dibangun beroperasi oleh pihak TNI. Begitu juga dengan akses jalan, jalan provinsi dari 7 ruas yang ada di Kabupaten Tengah, masih ada terdapat 2 ruas jalan provinsi yang belum bisa akses. Salah satunya adalah Bintang Simpangkerap yang terkendala dari simpang Serule ke Arung Simpil, begitu juga dengan jembatan Simpil. Kemudian satu lagi adalah
6: pemerintah Aceh Tengah, kata Bupati Heli, komit untuk terus memprioritaskan perbaikan sarana vital, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat. Bupati mengajak seluruh elemen mendukung percepatan pemulihan bencana di Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabu, dan Takengon. Selanjutnya, kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Kota Sabang.

0: TPPK Kota Sabang melakukan pendampingan kepada petani buah naga di Imele untuk mendorong peningkatan produksi buah naga lokal. Kegiatan itu juga disertai pemberian bantuan sarana pertanian bagi petani. Berikut dilaporkan Diana Fritaria.
1: Tim penggerak PKK Kota Sabang melakukan pembinaan dan pendampingan kepada petani buah naga di kawasan Imele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendorong peningkatan produksi buah naga lokal agar mampu memenuhi kebutuhan pasar di Sabang. Ketua Pokja 3 TP PKK Kota Sabang Widya mengatakan, pembinaan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap petani buah lokal. Pendampingan itu juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas dan hasil produksi buah naga yang ada di Kota Sabang.
2: Kita lakukan pembinaan dan pendampingan dari Pokja 3 TP PKK Kota Sabang bersama Ibu Ketua TP PKK dan Ibu Wakil Ketua TP PKK Kota Sabang. Di sini kita memberikan support kepada petani buah naga agar petani buah naga ini dapat meningkatkan produksinya sehingga buah naga Sabang ini dapat mencukupi kebutuhan lokal dipasarkan di supermarket-supermarket yang ada di ibu kota di Banda Aceh.
1: TP PKK Kota Sabang juga menyerahkan bantuan berupa pupuk cair organik dan gunting pangkas kepada petani buah naga. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu proses perawatan tanaman hingga pasca panen. Selain itu, TP PKK Kota Sabang berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan kepada petani buah naga. Dukungan tersebut diberikan agar pengembangan budidaya buah naga dapat berjalan lebih maksimal. Sementara itu, pemilik kebun naga Imele Sabang Hendrik mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan TP PKK Kota Sabang kepada para petani. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi motivasi untuk terus mengembangkan budidaya buah naga di Sabang.
3: Dengan adanya kunjungan ini, kami lebih termotivasi kembali untuk mengembangkan budidaya buah naga ini di Sabang ini. Untuk berkebun buah naga itu, dia harus ada, istilahnya kita ini, harus ada pelampuan. Nah, ini pelampuan itu fungsinya untuk istilahnya untuk menambah sinar untuk dalam berfotosintesis. Apabila dia istilahnya ada lampu, jadi buahnya itu dia merata. Enggak seperti sekarang ini kan satu-satu gitu dia. Jadi kami berharap sekali kepada Pemku, khususnya Pemku Sabang, mohon kami dibantu kalau bisa lampu itulah.
1: Hendrik menyebut saat ini kebun miliknya memiliki hampir 700 tegakan buah naga dengan hasil panen mencapai ratusan kilogram setiap musim panen. Ia berharap produksi buah naga di Sabang terus meningkat sehingga mampu memenuhi permintaan pasar lokal yang masih cukup tinggi. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Kota Sabang, kami ajak Anda menuju Bumi Syekh Abdul Rauf, Asingkili.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam menyebutkan segala persiapan keberangkatan calon jamaah haji dari Aceh Singkil tahun 2026 sudah hampir rampung 100%. Informasi selengkapnya disampaikan Salihin Barus.
1: Kalau persiapan, kalau DSI jangan diragukan, insya Allah siap. Kita memfasilitasi jamaah haji.
2: Iya. Artinya sudah rampung 100% lah, Pak ya.
1: Sudah rampung. Artinya punggung jarunya kita siapkan terus. Iya. Mobilnya kita siapkan.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam DSI menyebutkan segala persiapan layanan keberangkatan calon jemaah haji atau CJH dari Aceh Singkil tahun 2026 ini sudah hampir rampung 100%. Termasuk persiapan akomodasi, konsumsi, transportasi hingga layanan kesehatan bagi jamaah dari daerah ke embarkasi. Penegasan tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil, Faisal. Dikatakannya untuk persiapan layanan haji saat ini sudah hampir rampung secara 100%. Tinggal menunggu pesijuk dan pelepasan para jamaah.
1: Kalau persiapan, kalau DSI jangan diragukan, insya Allah siap. Kita memfasilitasi jamaah haji.
2: Iya. Artinya sudah rampung 100% lah, Pak ya.
1: Sudah rampung. Artinya punggung jarunya kita siapkan terus. Iya. Mobilnya kita siapkan.
3: Kemudian tambah Faisal terkait dengan rencana pelepasan dan keberangkatan seluruh calon jemaah haji dari daerah ke embarkasi BTJ Aceh. Dijadwalkan akan dilepas secara serentak pada Jumat 17 Mei 2026 mendatang. Di tempat terpisah sebelumnya terkait dengan persiapan dan syarat dari jemaah sendiri. Sebelumnya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kemenhas Kabupaten Aceh Singkil Istadi Putra mengungkapkan juga sudah rampung seluruhnya. Yakni mulai dari persiapan dokumen paspor, visa haji, serta dokumen, bukti atau hasil akhir pemeriksaan kesehatan juga sudah rampung dan seluruh calon jemaah dinyatakan siap untuk diberangkatkan.
4: Informasi lebih lanjut perlu juga kami sampaikan. Alhamdulillah semua jamaah haji kita melengkapi semua dokumen perjalanannya dari mulai dokumen paspor, visa haji, dan hasil akhir pemeriksaan kesehatan. Semua jamaah haji kita dinyatakan sehat walafiat.
3: Sekedar informasi khusus untuk musim haji tahun ini, sedikitnya ada terdapat 91 peserta calon jemaah haji dari Kabupaten Aceh Singkil yang akan diberangkatkan melalui embarkasi BTJ Aceh. Jumlah tersebut bahkan tercatat meningkat bila dibandingkan dengan keberangkatan jemaah haji tahun-tahun sebelumnya di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 pada Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60 ribu penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2. Namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi baru saja kita ikuti Lintas 17 bersama Korwil Nusantara 17 RRI Banda Aceh. Dan untuk saat ini kembali bersama program 1 Radio Republik Indonesia Malabo, kita di program musik dan informasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.

0: sudah dulu dimulai masa Orde Baru, sejak tahun 1919
1: bantuan
0: desa.
2: Realisasi yang sebenarnya memang karena tidak transparan. Nah, makanya setiap pengucuran dana desa, ini pengawasan ini kan tergantung pada tergantung pada pimpinannya ya. Lalu ini desa di Aceh Barat, kalau nggak salah lebih kurang 332 desa. Apakah semua itu sudah terrealisasi dengan baik atau tidak, kan gitu ya?
3: Iya. Anda ingin beropini, ingin menyampaikan masukan, kritikan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan informasi terkini? Kopi Pagi, komentar dan opini. Saatnya Anda ikut berpartisipasi dalam hal menyampaikan komentar Anda terhadap topik terhangat yang sedang terjadi. Hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz dan juga dapat Anda tonton di channel YouTube RRI Melabu. Kopi Pagi, saatnya ngopi sambil beropini.

Atau ingin ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyanyi pilihan Anda? Saatnya kami hadir dalam program Ruang Rindu, hadir setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz di RRI Prusatu Malabo. Ruang Rindu dalam sebuah musik pilihan Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar, untuk lagu-lagu hiburan di saat ini masih kita dengarkan dan kita beralih ke lagu-lagu religi ya. Untuk lagu-lagu religi hadir menemani Anda pendengar dimanapun berada. Ini nanti pada pukul lagu-lagu religi hadir sampai ke pukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, dan nanti juga dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan hingga berkumandangnya azan maghrib. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tetaplah bersama program Satu Radio Republik Indonesia Melabuh, dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun dia menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran, kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Dari nafkah saja kok susah? Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzilul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tulijul layla fi nahari wa tulijul nahara fi al-layl wa tukhrijul hayya min al-mayyit wa tukhrijul mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah ya Rasyid, ya Awal ya Akhir, Engkau Maha Penunjuk jalan yang benar. Pencipta awal begitu juga akhir semesta. Ya Allah ya Bafir, ya Safi, ya Muhaimin, Engkau

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita masih di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Malabo. Dan sudah saatnya untuk Malabo dan sekitarnya kita melaksanakan ibadah salat maghrib.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya.

0: anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur. "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata,
1: "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
0: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi

0: kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini demikian tadi sudah kita dengarkan azan maghrib berkumandang. Saatnya kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Saya Dermayani undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
4: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
6: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
5: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
6: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang, Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
7: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
9: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profes Sir Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
8: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seperida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,2 triliun, sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah difix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu, gitu Pak Jokta.
9: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
10: Diminta pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya, atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
11: Iya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya, bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
9: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
13: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
12: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua, supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
13: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
14: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
13: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
12: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
16: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darayan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
17: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
18: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya, jemaah haji. Hari ini kita juga memberangkatkan memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada 2 kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
17: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Cirebon, Jawa Barat, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
19: Syukran.
4: Halo Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat 3 terminal adalah Jabal Ka'bah, Ajjab, dan juga Syekh Hamil. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50-an ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Sheikh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus selawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan AMMIM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
20: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau AMMIM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
20: Sejalan dengan Menteri TES, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Arauk, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Arauk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
3: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
20: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
21: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsens, Denmark. Ia mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

0: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.
1: Tentunya ya, faktor yang kita mau menjalankan

Integrasi antara atlet, pelatih teknik, dan tim pendukung diharapkan mampu menghasilkan pebulu tangkis ulung yang dapat membawa nama Indonesia bergaung kembali di kancah internasional. Kendati demikian, Taufik menambahkan bahwa hal tersebut akan memakan waktu dan proses yang cukup panjang. Namun, sebagai masyarakat Indonesia, sudah sejatinya kita mengharapkan hasil yang terbaik. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini. Senang dan bahagia sekali pastinya. Meza akan lanjut menemani indra dengar pendengar semuanya hingga menjelang malam nanti, yaitu hingga pukul 12 malam. Jadi untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 Melabo, jangan kemana-mana ya, karena nanti Meza juga akan lanjut menemani kamu dengan informasi-informasi, program-program menarik tentu saja akan terus menemani pendengar hingga menjelang malam pukul 12 malam nanti. So, untuk itu buat pendengar yang lagi menikmati waktu malamnya dengan cuaca hujan yang masih terus membasahi bumi Tekumar ini, semoga happy karena Meza akan temenin kamu dengan lagu-lagu pop Indonesia, terus juga lagu-lagu lawas, ya kan? Suara Meza belum hilang-hilang nih pendengar. Next, mudah-mudahan minggu depan udah hilang ya, soalnya udah ke dokter juga. Karena udah gak tahan lagi nih, udah seminggu lebih soalnya. Karena kemarin malas minum obat gitu ya kan. Nah untuk itu pendengar, dimanapun berada, Meza juga akan hadirkan informasi mengenai rangkaian acara kita untuk malam hari ini. Tentu saja dapat Meza hadirkan untuk lintas Melabo malam. Untuk lagu-lagu religi masih akan terus Meza hadirkan hingga pukul 19.56 menit waktu Indonesia Barat. Berhubung kumandang azan Isya untuk waktu Melabo dan sekitarnya juga akan tiba nanti sekitar pukul 19.56 menit waktu Indonesia Barat. Lanjut, nanti kita akan mendengarkan renungan yang dihadirkan oleh Sultan Abdul Hamid. Dan juga kita akan hadirkan Sandiwara Radio seperti biasa yang berjudul Janji Pada Ibu yang diproduksi juga oleh RRI Tarakan. Dilanjutkan dengan musik-musik dan informasi hingga pukul 9 malam. Nah, akan ada ruang mirindu juga dari pukul 9 sampai pukul 10 malam akan Meza hadirkan untuk Anda. Dan nyantel di udara, waduh, Meza masih belum paham ya sama program nyantel gitu ya. Ntar kita coba tes ya. Tapi Meza suaranya lagi belum gak bisa nyanyi, atau nanti Meza bakal lanjut di ruang rindu aja atau gimana gitu ya. Walaupun Meza gak bisa nyanyi, yang pastinya pendengar yang nyanyi gitu ya kan. So seperti biasa, jazz music, hiburan dan informasi-informasi juga masih akan terus menemani indra dengar pendengar hingga menjelang pukul 12 siang malam nanti maksudnya. Tetap terus bersama Pro 1. Selamat malam dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu religi yang akan terus menemani pendengar di sepanjang malam hari ini.

101 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini, terima kasih sudah mendengarkan lagu-lagu religi bersama Meza. Dan tiba saatnya juga kumandang azan Isya untuk waktu malam dan sekitarnya sudah tiba, yaitu sekitar pukul 19.56 menit waktu Indonesia Barat. Tetap terus bersama Pro 1, selamat malam dan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

da'wati tammah was-salati al-qa'imah آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebuah kisah nyata berikut ini mungkin sudah sering Anda dengar, namun bagi saya, kisah ini memang harus sering kita dengar agar aura positif selalu berada di lingkaran kehidupan kita. Kisah ini terjadi di Turki tentang Sultan Abdul Hamid II. Suatu hari seorang pengawal Sultan yang bernama Pasha datang menghadap Sultan untuk melapor bahwa ada seorang yang bernama Faisal mengaku bahwa Sultan punya hutang kepadanya. "Wahai Sultan Hamid, ada seorang yang mengaku bahwa Anda punya hutang kepadanya. Saya sudah beri sejumlah uang, tapi dia tidak mau pergi juga." "Begitu," kata Pasha, sang pengawal. "Di mana dia sekarang?" tanya Sultan. "Di sini, wahai Sultan," jawab Pasha. "Suruh dia masuk," perintah Sultan. Pasha pun memerintahkan penjaga agar Faisal menghadap Sultan. "Nah sekarang, silakan sampaikan keluhanmu kepada Sultan," perintah Pasha. Dengan penuh hormat, Faisal pun berkata kepada Sultan, "Wahai Sultan, Anda punya hutang kepada saya." Dengan tenang Sultan pun bertanya, "Bagaimana dan sejak kapan saya berhutang kepadamu?" Faisal pun menjawab, "Sultan, saya adalah seorang pedagang, lalu saya bangkrut. Saya berhutang hingga hutang itu mencekikku. Kemudian aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam." Tiba-tiba Pasha, sang pengawal, menyela cerita Faisal. "Faisal, Sultan bertanya kepadamu, bagaimana Sultan bisa berhutang kepadamu?" sanggah Pasha. Namun Faisal tetap melanjutkan ucapannya, "Seperti yang saya katakan tadi, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam menjelang tidur. Dan kemarin saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Sontak Sultan dan Pasha terkejut mendengarnya sambil mengucap "Sallallahu Alaihi Wasallam" sambil meletakkan tangan kanan di dada. "Wahai tuanku, Rasulullah bersabda, katakan kepada Hamidku bahwa ia biasanya setiap malam bersolawat untukku, tapi malam kemarin ia lupa. Datangilah dia dan katakan keperluanmu kepadanya." Demikian tutur Faisal menceritakan mimpinya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar penjelasan Faisal, Sultan langsung berdiri. Tampak wajahnya begitu terharu dan menatap tajam wajah Faisal. Kemudian Sultan pun bertanya, "Bagaimana sabda beliau?" Faisal menjawab, "Hamidku." Sultan langsung memberikan isyarat agar Faisal untuk menghentikan ucapannya. Sultan lalu membuka laci mejanya dan mengambil sekantong uang dan diberikan kepada Faisal. "Coba katakan lagi bagaimana sabda beliau?" Sultan kembali bertanya. Faisal pun kembali menjawab, "Hamidku." Sultan kembali memberi isyarat agar Faisal untuk berhenti berucap. Sultan lalu mengambil sekantong uang dari laci mejanya dan diberikan lagi kepada Faisal. Kemudian untuk ketiga kalinya Sultan bertanya hal yang sama, "Coba katakan lagi bagaimana sabda beliau?" Faisal pun kembali menjawab, "Hamidku." Sultan kembali memberi isyarat agar Faisal untuk berhenti berucap. Sultan kembali mengambil sekantong uang dari laci mejanya dan diberikan lagi kepada Faisal. Melihat kejadian itu, Pasha sang pengawal pun menegur Faisal. "Wahai Faisal, tidak cukupkah apa yang sudah Sultan berikan untukmu?" Faisal yang sudah mulai kerepotan memegang tiga kantong uang itu pun menjawab, "Sudah cukup wahai Pasha. Aku akan segera melunasi semua hutangku." Kedua mata Sultan Hamid pun mulai berkaca-kaca dan berkata kepada Faisal, "Semoga Allah merahmatimu." Faisal pun mohon pamit. Setelah kepergian Faisal, Pasha pun berkata, "Wahai tuanku, hampir saja orang tersebut menghabiskan seluruh uang Anda. Apa yang kamu katakan, Pasha? Bila dia meminta seluruh harta dan jabatanku sekalipun, aku akan berikan kepadanya," kata Sultan sembari menangis. "Malam kemarin," lanjut Sultan, "aku kerja sampai larut malam di meja kerjaku, hingga aku tertidur dan lupa bersolawat. Padahal biasanya aku rutin bersolawat setiap malam kepada Rasulullah SAW." Pas saya mendengar cerita Sultan, tidak sanggup menahan air matanya. Begitulah ketika orang sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Apapun di dunia ini, dia berikan untuk akhiratnya. Semoga kisah nyata ini menginspirasi kita. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Baik pendengar, dimanapun berada, untuk kesempatan malam hari ini selepas kita menunaikan ibadah sholat isya dan mendengarkan sebuah renungan, saatnya kita juga akan mendengarkan drama radio yang berjudul Janji Pada Ibu. Tetap terus bersama Pro 1, selamat malam dan selamat mendengarkan kembali.
3: Ini Theo sudah bikinkan teh hangat kesukaan ibu, diminum ya, fotonya disimpan dulu.
4: Siapa? Kenapa kamu ada di rumah saya?
3: Ini Theo, Bu. Theo, anak laki-laki ibu. Kita tinggal berdua saja di rumah ini setelah bapak meninggal. Ibu tidak ingat?
4: Theo, jangan sembarangan kamu ya. Anak saya Theo itu masih kecil. Dia sukanya main kelereng. Kamu itu terlalu tua untuk jadi Theo. Kamu pasti orang suruhan kan? Kamu mau ambil apa dari saya, ha?
3: Bukan, Bu. Saya benar-benar Theo. Coba lihat foto ini. Ini saya, Bu, yang paling ujung kanan, yang paling gemuk.
4: Jangan sentuh saya. Saya harus telepon suami saya. Di mana dia? Di mana? Dia pasti tahu siapa kamu.
3: Bapak sudah lama tidak ada, Bu. Sudah 10 tahun.
4: Aku lupa ya. Suami saya ke kebun. Sebentar lagi dia pasti pulang. Sebaiknya kamu pergi sebelum dia marah. Pergi sana, pergi.
3: Saya tidak akan pergi, Bu. Saya akan tetap di sini nemenin Ibu.
4: Aduh, kenapa lampu dimatikan? Saya tidak bisa melihat. Selimut saya di mana? Di mana?
3: Lampu belum dimatikan, Ibu. Lihat, ini lampu masih menyala. Selimut Ibu juga masih ada di kamar. Sini, sini, sini. Saya antar Ibu ke kamar.
4: Pokoknya saya tidak mau. Kamu itu bukan anak saya. Enggak. Anak saya itu enggak pernah bentak-bentak. Kamu tuh jahat. Kamu mau ngurung saya kan?
3: Astagfirullah. Bu, tolonglah. Saya ini sudah capek, Bu.
5: Saya mau pulang. Rumah saya ini bukan di sini. Saya mau cari Theo. Di mana kamu, Nak? Dia pasti khawatir ibunya diculik.
3: Saya Theo, Bu. Saya Theo. Saya anak ibu.
5: Theo di mana?
3: Saya yang setiap hari mengurus ibu, memandikan ibu, menggantikan baju ibu. Kenapa ibu tidak bisa mengingat saya?
6: Theo, saya melihat kinerja kamu sangat baik selama ini.
3: Terima kasih, Pak.
6: Atas kinerja kamu yang luar biasa ini, perusahaan akan memberi kamu kesempatan promosi jabatan.
3: Ya benar, Pak.
6: Tapi syaratnya kamu harus pindah tugas keluar daerah, tepatnya ke Jogja selama 2 tahun. Gimana?
3: Hah? Tunggu, Pak. Ke Jogja?
6: Iya, ini peluang yang sangat bagus. Ya, untuk karir kamu, Theo, kamu akan menjabat sebagai manajer regional. Jadi jangan disia-siakan.
3: Paris. Saya mengerti ini peluang emas, tapi memang posisi manajer regional di sana jadi impian saya sejak awal. Tapi itu tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin saya meninggalkan ibu saya.
6: Ibu kamu kenapa?
3: Ibu saya sudah tua, Pak Aris. Dan ibu saya mengalami demensia. Kondisinya semakin parah belakangan ini. Bahkan ingatannya pelan-pelan pudar.
6: Ini kesempatan hanya datang sekali. Gaji kamu juga akan naik 2 kali lipat. Pikir masa depanmu. Bukankah merawat ibu itu juga butuh uang? Saya tahu ini keputusan yang sulit buat kamu. Cepat ambil keputusan. Saya tunggu ya sampai besok.
3: Assalamualaikum Ibu. Saya pulang. Bu. Ibu kenapa, Bu?
5: Saya kencing.
3: Astaga, Bu. Saya kan sudah bilang kalau mau kencing tuh di WC, Bu.
5: WC-nya di mana?
3: Astaga, Ibu. WC kan ada di sebelah kamar Ibu. Masa Ibu lupa? Lihat nih, basah semua lantainya. Bau pesing lagi.
5: Kenapa kamu marah-marah? Kamu jahat. Aku mau anakku. Mana anakku? Pergi kamu, pergi.
3: Ya sudah, saya pergi saja. Ibu urus hidup ibu sendiri saja. Saya sudah capek, Bu. Capek, Bu.

0: Kenapa semua jadi kacau gini? Di saat aku mendapatkan kesempatan jenjang karir yang bagus, kondisi ibu malah begini. Aku harus bagaimana?
1: Permisi, Pak.
2: Maaf
1: banget mengganggu.
2: Iya.
1: Gini, Pak, saya mau minta tolong, boleh, Pak?
2: Minta tolong apa?
1: Begini, boleh enggak bantu saya untuk pesan ojol? Saya mau pulang, Pak, tapi HP saya mati.
2: Sebentar, saya buka HP saya dulu. Tadi mau kemana? Di mana alamatnya?
1: Oh iya, alamat saya di Jalan Mula Warman di Gang Kenanga, pas depan Masjid Al-Istiqlal.
2: Astaga, jauh banget loh ini.
1: Saya ini, Pak, pergi beli obat buat ibu saya.
2: Ibu kamu sakit?
1: Iya, Pak, ibu saya sakit. Ibu sudah sakit stroke selama 1 tahun. Dan saya lagi carikan obat buat ibu saya.
2: Oh, ya sudah, sebentar ya. Ini ojolnya sebentar lagi datang.
1: Terima kasih banyak ya, Pak, sudah bantu. Sekarang saya sudah bisa pulang. Dan pasti ibu saya sudah nunggu banget saya di rumah. Terima kasih ya, Pak.
2: Ya, hati-hati. Sekarang aku sudah yakin apa yang akan aku lakukan. Maaf Aris, maaf karir impianku.

0: Iya, kamu.
1: Maafin saya ya, Bu. Saya tidak bermaksud marahin Ibu. Saya hanya capek, Bu.
0: Oh, kamu sudah pulang.
1: Iya, Bu. Karena Ibu, alasan saya untuk selalu pulang.
0: Kamu, kenapa kamu menangis? Kamu sakit.
1: Tidak, Bu. Saya hanya menyesal sudah memarahi Ibu. Maafkan saya, Bu.
0: Iya, sudah. Kamu jangan menangis. Dunia ini memang keras. Tapi kamu orang baik. Kamu pasti bisa melaluinya.
1: Iya, Bu. Saya akan baik-baik saja, Bu.
0: Kamu, siapa nama kamu?
1: Panggil saja saya Nak.
0: Oh, Nak, kamu tahu saya punya anak laki-laki namanya Theo. Dia itu anak yang baik sekali.
1: Saya tahu, Bu. Pasti dia sangat beruntung punya ibu.
0: Iya, tapi Nak.
1: Iya, Bu.
0: Bisa tolong ibu kan?
1: Bisa, Bu. Apapun yang ibu mau. Apapun.
0: Tolong bilang ke Theo ya. Jangan tinggalkan saya. Saya takut sendirian.
1: Iya, Bu. Saya janji saya tidak akan kemana-mana dan saya akan tetap di sini bersama ibu.

0: Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini masih bersama Meza. Dan saatnya kita juga akan menghadirkan informasi-informasi untuk menemani pendengar di sepanjang malam hari ini yang dapat Meza hadirkan hingga pukul 9 malam nanti. Baik pendengar, salah satu informasi ini Meza kutip dari rri.co.id mengenai gotong royong ya, gotong royong massal maksudnya. Di sini juga diinformasikan gotong royong massal ASN Bupati Aceh Barat tegaskan edukasi dan juga sanksi soal sampah. Bahkan di sini menurut informasi pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar gotong royong massal yang melibatkan juga ratusan aparatur sipil negara di kawasan Pantai Calok. Tepatnya di Kecamatan Johan Pahlawan pada 8 Mei kemarin ya, kegiatan tersebut juga dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat yaitu Tarmizi SPMM, didampingi juga oleh Wakil Bupati Said Fadel. Dalam kesempatan ini ternyata Bupati Tarmizi juga mengatakan gerakan kebersihan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan lingkungan yang asri, sehat dan nyaman, dimulai dari kawasan pantai, saluran air, hingga ke permukaan warga. Permukiman warga maksudnya. Bahkan selain itu, pemerintah juga mendorong perubahan pola hidup masyarakat agar mulai beralih dari ketergantungan kendaraan bermotor ke penggunaan sepeda, terutama untuk jarak dekat. Bahkan Tarmizi juga menyebutkan kondisi sampah di kawasan Pantai Calok sudah menumpuk selama bertahun-tahun karena belum pernah dilakukan pembersihan secara maksimal. Oleh karenanya nih, pemerintah memulai gerakan kebersihan dari pesisir. Nah, maka dari itu mendengar, ia juga menyampaikan sampah di kawasan pantai juga dapat terbawa arus ya ke lokasi lain dan berpotensi merusak citra daerah, terutama destinasi wisata. Nah, dari sini pemerintah Aceh Barat juga akan fokus pada sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat selama 3 bulan. Bahkan selain itu pemerintah juga akan menerapkan penegakan aturan bagi pelanggar yang masih membuang sampah sembarangan. Nah, selain itu juga, selain sanksi, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga menyiapkan sistem penghargaan bagi masyarakat yang aktif menjaga kebersihan lingkungan ini. Nah, itu dia nih pendengar, salah satu informasi yang dapat Meza hadirkan untuk menemani pendengar di sepanjang malam hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan lagi kembali lagu-lagu pop Indonesia yang akan terus mengudara di frekuensi 90,3 FM.

0: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Pernahkah kita berpikir, kemana perginya sampah yang kita buang sembarangan? Sampah yang tidak dibuang pada tempatnya.

0: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Bersama kita bisa menciptakan perubahan. Ayo, buang sampah pada tempatnya.
1: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Blabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
1: Pro 1 Blabo 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

masa ke masa, sepak bola telah menyatukan dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia FIFA menjadi panggung mimpi bagi setiap bangsa. Dan kini, sejarah baru tengah ditulis. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling revolusioner sepanjang perjalanan turnamen ini. Untuk pertama kalinya, tiga negara menjadi tuan rumah bersama, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebuah kolaborasi besar lintas benua yang memperluas semangat sepak bola ke lebih banyak penjuru dunia. Tak hanya itu, jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara untuk tampil dan menciptakan sejarah baru di panggung dunia. Dari generasi legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertemu dalam satu momen bersejarah, Piala Dunia 2026. Dan Anda akan menjadi saksi perjalanan sejarah itu. LPP RRI siap menghadirkan setiap cerita, setiap gol, dan setiap detik bersejarah langsung ke telinga Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Go, go, go!

Bencana alam datang silih berganti. Banjir, longsor, gempa, angin kencang. Seolah tak memberi jeda bagi kita semua. Namun, Indonesia bukan bangsa yang lemah. Di tengah cobaan, kita memilih bangkit. Melalui Astacita, pemerintah dan seluruh elemen bangsa hadir bersama. Melindungi rakyat, memperkuat kesiapsiagaan, dan membangun ketahanan menghadapi bencana. Bukan hanya menolong saat bencana datang, tetapi mencegah sebelum bencana terjadi. Karena keselamatan adalah hak setiap warga negara. Karena gotong royong adalah kekuatan Indonesia. Mari waspada, mari peduli, mari saling menjaga.

0: Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini, tidak terasa udah jam 9 malam. Saatnya kita berada di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita bakal menunggu penelpon-penelpon yang sudah menunggu dari tadi. Meizanya kemana sih? Meiza tadi makan dulu ya, soalnya Meiza tadi gak sempat makan malam di rumah. Jadinya tadi Meiza makannya di kantor. Gak apa-apa ya, tadi Meiza udah temenin juga dengan lagu-lagu lawasnya. Semoga happy, oke? Kita angkat dulu ada siapa di mana ini, halo. Assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Meiza.
0: Iya, apa kabar Ina, Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, buatnya Ina, lagi ngapain aja untuk malam hari ini, Ina?
1: Iya, lagi makan.
0: Lagi makan, waduh. Iya. Nggak bagi-bagi Meiza makannya?
1: Iya, tapi Meiza baru makan.
0: Oh iya.
1: Jadi mana
0: iya.
1: Meiza itu mula?
0: Iya, soalnya
1: makan,
0: tadi...
1: Makan Meiza.
0: Iya, Meiza makan dulu tadi. Soalnya kalau iya. Tadi pas baru nyampe...
1: Dapat makan juga?
0: Tadi kami makan bareng gitu ya.
1: Dapat sekarang lagi ngomong juga tuh.
0: Iya benar, sekarang lagi on lagi ya kan, udah isi tenaga.
1: Nanti buka nyentel kan?
0: Gimana tuh? Biasa belum. Gimana kalau misalnya nyantel?
1: Enggak, banyak orang yang gabung gitu.
0: Oh gitu. Jadi kalau misalnya
1: kalau nanti ini request ada ini Meizanya nanti ya.
0: Meiza suara
1: apa aja yang bisa Meiza?
0: Ya ampun. Suara Meiza tuh lagi nggak ada, gimana mau nyanyi? Antar suaranya hilang.
1: Pendek-pendek aja, bisa.
0: Nggak bisa. Ina dong yang nyanyikan. Meiza baru pertama, jadi kan Meiza dengerin suara Ina
1: nggak
0: dulu.
1: Nggak bisa Meiza. Terus
0: Meiza mau
1: lagu aja sekarang.
0: Iya, Meiza mau tanya juga nih. Ya. Kalau misalnya apa? Nyantel itu. Ada musiknya nggak? Misalnya Ina mau request mau karaoke-nya tuh lagu apa?
1: Iya, nanti orang-orang yang penelpon yang nyanyi. Ini Ina minta Meiza.
0: Oh gitu. Tapi
1: orang Meiza dihilang ya?
0: Iya, musiknya dari mana gitu? Meiza yang cariin di sini.
1: Iyalah.
0: Oh gitu.
1: Nanti sama yang nyanyi nanti.
0: Oh gitu.
1: Nah, buka nanti jam 10 nanti
0: itu. Itu musiknya doang atau ada nyanyi penyanyinya juga?
1: Emang iya, penelpon itulah nyanyi nanti.
0: Oh iya, ada musiknya, karaoke-nya.
1: Iya, karaoke-nya sih.
0: Oke.
1: Kan bisa kan?
0: Okay. Nyantel. Ada
1: ya, iya, sekarang request dulu nyanyi gitu kan.
0: Iya, sekarang request dulu. Kalau nyantel ada tagline-nya enggak?
1: Iya, rumah nanti ya. Kasih tahu sama orang tuh nanti kan.
0: Oh iya.
1: Kita minta lagunya aja Meiza sekarang.
0: Lagu apa sekarang mintanya?
1: Lagunya sekarang ya.
0: Apa?
1: Maria Belina aja ya.
0: Maria Belina, judulnya
1: iya,
0: apa?
1: Iya, untuk sebuah nama.
0: Untuk sebuah nama, oke bentar ya.
1: Iya.
0: Bisa cari dulu ya.
1: Udah jumpa belum?
0: Belum, dia masih jauh, masih dalam perjalanan.
1: Ya, itulah lagu ya, bentar ya.
0: Maria Belina, bentar ya, bisa cari ya. Maria Belina, Maria si semua rangkir ya ada nih. Soalnya lagunya banyak yang belum ada, ntar Meiza cari di folder satu lagi bentar ya. Bentar, harus sabar ya.
1: Iya, kasihan yang lain kan.
0: Iya,
1: Maria Belina.
0: Maria Belina, oke judulnya.
1: Maria Belina.
0: Kok gak keluar ini lagunya ya. Capek deh Meiza. Lama
1: untuk
0: kali.
1: Sebuah nama. Udah belum?
0: Untuk sebuah nama. Bentar iya. Ya, lagi on the way nih lagunya. Untuk sebuah nama. Untuk sebuah nama. Oke, belum keluar nih ya. Udah nanti Meiza cariin ya lagunya ya.
1: Iya.
0: Oke, mau salam-salamnya buat siapa Ina?
1: Salamnya buat si Odon. Buat Eka, buat Dati, buat Sempurde juga, buat Boyong, buat Mama juga di Jabel ya.
0: Oke, okay. Mama kayaknya baru sekali deh ikut Mama Meiza.
1: Iya, nanti ikut lagi ya, Mama. Terus kakak ini kakak tengok,
0: iya, kak Ida, iya, benar.
1: Endang, Kak Nur, ini juga hilang kan?
0: Iya.
1: Buat barehan juga antum sinyal ya buat semuanya ya.
0: Oke, pokoknya yang kenal.
1: Oh iya.
0: Sama buat Ina
1: meja, ya. Selamat malam, nak tugas ya selalu.
0: Iya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Ina ya, udah ikutan gabung bareng Meisa. Nanti lagunya dari Mariam Bellina bakal Meisa hadirkan untuk untuk Ina, oke? Okay? Masih batuk nih, belum sembuh-sembuh batuknya ya, karena Meisa suka gorengan jadinya batuknya lama hilang, oke? Okay? Mudah-mudahan 2 hari lagi hilang batuknya ya, soalnya Meisa juga udah beli obat ya. Kemarin malas minum obat. Halo, assalamualaikum. Waduh, ini suaranya swing sekali. Dikecilin dulu radionya.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Halo kakak, apa kabar? Kak Endang.
2: Baik, kenapa putus-putus ya kak?
0: Iya, karena teleponnya lewat WA ya.
2: Iya, nggak iya. Punya pulsa.
0: Nggak masalah sih, tapi nggak apa-apa, kita coba ya. Ruang rindu. Kak,
2: kenapa nggak sembuh-sembuh hidupnya sakitnya?
0: Iya, sengaja. Enggak.
2: Soalnya kan nggak minum obat.
0: Iya, nggak minum obat. Cuma terus keseringan makan gorengan-gorengan juga, makanya sembuhnya lama. Ya udah. Nah, tadi Meisa udah beli obat, cuma karena lupa bawa, ya udah nanti pulang dinas Meisa minum obat deh ya. Biar cepat sembuhnya, biar cantik lagi suara Meisa teriak-teriak ya. Iya. Gimana kak?
2: Minum itu kak, apa jeruk nipis sama kecap?
0: Sama kecap ya. Nanti dicoba ya. Aku soalnya malas
2: sering-sering itu biar tenggorokannya enak.
0: Enak ya. Iya, aku soalnya malas banget minum obat, makanya biar sembuh sendiri.
2: Iya, jeruk nipis sama kecap, bawalah ke radio, iya. Minum, sering minum.
0: Sehari berapa kali?
2: Iya, suka hati, yang penting tenggorokannya rasa gak enak, minum aja pakai air hangat.
0: Iya gitu ya, padahal gak perih iya. Sih, cuman ya karena serak aja kali ya.
2: Iya, tapi ini ya apa? Tumben hari Jumat ada ruang rindu kak?
0: Oh sebenarnya nggak ada ya. Soalnya di dasnya tuh ada ruang rindu. Biasanya nggak ada ruang rindu ya?
2: Ya nggak ada. Biasanya hari Jumat jam 10 nyanyi.
0: Oh langsung nyantel gitu?
2: Iya nyanyi. Cuma Mirna memang nggak pernah ikutan, nggak bisa nyanyi.
0: Oh gitu. Ya udah nanti ikutan ya.
2: Nggak bisa nyanyi.
0: Nggak apa-apa. Nanti nyanyinya bareng Meisa ya. Tapi iya, ini padahal kalau Meisa tahu Meisa nggak buka ruang rindu ya malam ini ya.
2: Biasanya sih enggak, tapi entah kalau ada acara baru Mirna udah hampir 1 bulan nggak pernah ikut.
0: Oh gitu, ya udah nggak apa-apa.
2: Iya nggak pernah ikut ngikutin radio, iya. Mirna kerja kak.
0: Iya, tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya Meisa sekarang buka ruang rindu, mana tahu nyantelnya.
2: Iya bagus ya, Mirna bisa ikutan juga. Mirna pun baru ikutan juga. Tadi dari tadi Mirna dengerin kok nggak ada suara-suara, iya. Ada nggak ada nyanyi, terus ternyata ada ya. Alhamdulillah.
0: Iya, kemana kak Meisanya? Pasti gitu ya.
2: Iyalah ini kok sebenarnya ada ruang rindu apa tidak kan gitu. Rupanya ternyata ada. Itu lebih bagus lah kak.
0: Iya. Soalnya tadi Kak Meisa makan dulu ya kan.
2: Itu sebelah siapa kak?
0: Itu ada Kak Dava di sebelah sana.
2: Tapi dia pun gak buka OB juga. Biar aku Mirna tunggu dari tadi kakak. Nongol-nongol juga.
0: Karena kami makan tadi di depan gitu kan. Karena kan gak boleh makan di studio. Jadi makannya di depan. Jadi kami makan dulu gitu. Kalau makan tuh emang enaknya kalau di sini bareng-bareng.
2: Baru datang.
0: Iya enggak. Lama, udah lama sih datangnya. Cuma tadi tuh kayak kecepatan sekali makannya gitu. Makanya ya udah janjiannya makannya bentar lagi aja. Karena kan masih musik dan informasi ya kan. Tadi ternyata kelewatan.
2: Iya kita dari tadi
0: iya,
2: tunggu.
0: Iya bener.
2: Kak ini lagunya payah nyari ya.
0: Judulnya apa? Biar coba tes Meisa cari deh.
2: Ini apa? Duel Sumbang Arti Kehidupan. Kalau payah ya kakak lagunya terserah kakak aja lah. Kalau payah kayaknya payah kakak yonya. Ya payah.
0: Iya susah soalnya kan masih banyak lagu gak ada di aplikasi yang baru nih. Yaudah Meisa kan coba cari di aplikasi
2: yaudah,
0: lama.
2: Yaudah gini aja lah pokoknya gini. Gak apa nih, apa yang enak lah kak yang lagu lama ya. Iya. Apa yang enak terserah kakak aja. Yang penting lagu lama. Iya. Apa yang enak lagu yang kakak tahu lah.
0: Tapi ada di
2: biar gak mumet-mumet kan.
0: Arti Kehidupan darinya siapa tadi nih?
2: Duel Sumbang.
0: Oh ada nih, oke. ketemu lagunya.
2: Ah, ya boleh juga. Ini okay. Salam memang kan udah lama enggak nongol, jadi udah lupa juga. Salam untuk Pak C, untuk Eka, untuk Mak Tengok, untuk Kak Aida, untuk Kak Nur, untuk Ina tadi. Udah sehat apa belum Ina? Minum obat ya, jangan lupa. Habis itu untuk Kak Endang, untuk semua-semua lah, Mina udah lama gak ikutan, jadi gak tahu lagi nama-nama siapa. Mudah-mudahan semua sehat sehat selalu. Untuk kakak sukses selalu, sehat selalu, banyak rezekinya. Amin. Pulang hati-hati ya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Salam. Kencang banget sih Mir Endang, Kak Endang ya. Padahal Mesa mau tanya kenapa udah lama gak ikutan gitu kan. Kita angkat lagi ya penelpon selanjutnya, biar tiga lagu sekali putar gitu ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Nisa.
0: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, ini dengannya Pak
3: Budi.
0: Pak Budi, halo, selamat malam Pak Budi.
3: Malam Kak Nisa.
0: Salam kenal dari Nyameza ya Pak Budi.
3: Iya, karena ini baru pertama Kak Nisa.
0: Iya benar. Kayaknya baru pertama masuk ya bareng Meza ya untuk malam hari ini ya Pak Budi ya.
3: Iya.
0: Oke, apa kabarnya malam ini Pak Budi?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, lagi ngapain aja nih Pak Budi?
3: Lagi santai-santai nih sama mamahnya.
0: Asik, sambil dengerin lagu-lagu lawas ya.
3: Iya.
0: Mereka lagunya lagu apa nih malam ini Pak Budi?
3: Lagunya Titip Rindu Buat Ayah.
0: Buat ayah, Masya Allah ya, Titip Rindu Buat Ayah. Besok cari dulu, ini yang bawanya siapa?
3: Jadi.
0: Oh oke, Titip Rindu Buat Ayah ya. Oke, mau salam-salamnya buat siapa Pak Rudi?
3: Salam-salamnya untuk kawan-kawan kru PLTU. Sama Pak Bram dan Bumis yang ada di kendinya.
0: Iya.
3: Juga lancar-lancar saja.
0: Amin. Terus buat siapa lagi?
3: Tadi.
0: Iya.
3: Ina. Ada Mirna.
0: Ada Mirna, benar.
3: Ada Pak Hai.
0: Terus?
3: Pak Suarjo ini kok gak pernah muncul ini kawanku.
0: Siapa?
3: Pak Suarjo.
0: Oh iya, belum pernah nih sama Meisa.
3: Belum di Odon. Masih, Pak Ji.
0: Terus siapa lagi? Ya.
3: Itu semua-semua lah Kak.
0: Iya. Pokoknya yang kenal sama Pak Budi
3: Iya.
0: Oke deh. Iya. Terima kasih
3: suaranya ya Pak. Suaranya kok beda sih Kak.
0: Iya gimana?
3: Suaranya Kamisya kok lain kayaknya.
0: Iya agak lain nih. Masih belum sembuh nih serak-serak basahnya ya. Mudah-mudahan beberapa hari lagi sembuh ya. Bisa biar bisa on lagi suaranya. Biar bisa fresh lagi gitu kan.
3: Biasanya kan
0: iya, biasanya melengking gitu ya. Oke, terima kasih ya Pak Budi ya udah ikutan gabung bareng kita ya.
3: Sama-sama, assalamualaikum Pak Budi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, terima kasih banyak udah ikutan gabung bersama Meisa ya. Tenang pendengar, untuk penelpon yang lain tenang ya. Nanti Meisa bakal angkat lagi teleponnya, soalnya rame banget nih. Meisa gak tahu mau angkat yang mana. Telepon fleksinya masuk, telepon biasanya masuk, WhatsAppnya masuk, tiga-tiga masuk. Gimana nih cara Meisa angkatnya? Sabar dulu, nanti telepon satu-satu. Meisa bakal angkat lagi telepon pendengar selepas lagu-lagu yang sudah Meisa persiapkan, yang udah direquestin sama teman-teman kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, itu dia beberapa lagu yang sudah Mesa hadirkan. Gitu ya, kalau diam aja dari tadi gak ngobrol-ngobrol, langsung suaranya itu tambah hilang lagi. Tapi Mesa angkat lagi nih, ada penelpon selanjutnya. Soalnya rame banget yang nelpon, itu juga di telepon WhatsApp ada. Tapi Mesa keseringan angkatnya lewat Flexi deh, iya kan? Nah, ayo, siapa nih yang ikutan gabung bareng Mesa nih, yang udah Mesa angkat teleponnya. Halo, selamat malam. Oh, ada Mak Tengoh nih. Halo, assalamualaikum Mak Tengoh, selamat malam. Ruang rindu.
1: Ruang rindu, memori lewat lagi.
0: Apa kabar Mak Tengoh untuk malam hari ini?
1: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Kayaknya Bu Nining, juga ikutan deh tadi. Tapi lewat WA, bentar ya Bu Nining ya, bentar lagi Mesa angkat, tenang ya, sabar ya. Mak Tengoh lagi ngapain aja sih Mak Tengoh?
1: Lagi dengar Mesa.
0: Gimana? Iya, makin hari makin hilang suaranya.
1: Gak apa-apa, iya. Memang begitu.
0: Iya, Mak Tengoh gimana cuacanya di sama tiga Mak Tengoh?
1: Misalnya tadinya gerimis, sekarang gak ada lagi.
0: Oh, sekarang udah berhenti ya, sama dong kayak tempat kita, ya kan?
1: Iya. Mereka selagu ya dengan lama-lama ini udah.
0: Oke, nanti udah malam ya. Nanti akan ada karaokean, nanti misalnya karaoke ya. Mereka selagu apa nih?
1: Pendengarnya yang nyanyi. Kalau Mesa gak tanggung, gak apa. Pokoknya kasih musik aja Mesa.
0: Iya benar, Mesa kasih musik aja. Mesa memang Mesa gak mau nyanyi nanti kan. Suara Mesa makin habis. Nanti
1: waktu bagus suaranya baru.
0: Iya benar. Suara Mesa nanti waktu nyanyi bagus Mak. Mak Tengoh jangan lari ya. Mak Tengoh. Iya, mereka suka apa? Lagu apa?
1: Tirai dari Resika Duri.
0: Judulnya?
1: Tirai.
0: Tirai.
1: Iya.
0: Oke. Tirai bambu kan. Tirai darinya Rafika Ruri.
1: Iya, Rafika Duri.
0: Oke, ada nih lagunya Mak Tengoh. Mau salam-salamnya ya, buat siapa?
1: Selamat mencoba lagi ya. Cepat ini. Ya, boleh juga.
0: Ya.
1: Buat semua-semuanya, buat Mesa. Semoga cepat sembuh.
0: Amin. Terus buat siapa lagi, Mak Tengoh?
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Tengoh langsung tutup deh teleponnya ya. Takut remeh yang antri, kata Mak Tengoh. Oke, Mesa angkat dulu nih. Ada siapa di mana? Kita coba angkat ini. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam, Mesa.
0: Iya, apa kabar? Ini dengannya Mama.
2: Mama.
0: Oh iya benar. Mesa kirain tadi ini Bu Nining karena dari jauh fotonya hampir mirip Bu Nining. Ternyata dengan Mama ya. Tapi Mesa udah mulai tanda nih sama suaranya. Apa kabar Mama untuk malam hari ini?
2: Iya Mesa.
0: Ruang kita tagline-nya dulu ya. Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, kayaknya suaranya putus-putus ya tadi Mama ya.
2: Iya ya, betul.
0: Gak apa-apa. Mesa mau tanya dulu, Mama lagi ngapain aja sih Ma?
2: Lagi nyantai-nyantai aja dengar suara Mesa.
0: Lagi dengerin lagu juga Mama ya. Enak-enak gak lagu Mesa puterin tadi, requestannya teman-teman?
2: Iya. Mau salam aja buat Mak Tengoh, Bu Nini. Semuanya lah yang lagi dengerin. Mama minta lagu ini.
0: Lagu apa?
2: Cinta Beda Usia.
0: Cinta Beda Usia, asik banget ya.
2: Iya. Nyanyinya tuh tanya aja Madola.
0: Madola. Madola. Siapa tuh Madola, Ma?
2: Tanya sama Dola aja.
0: Dola tuh siapa, Ma? Mesa enggak tahu.
2: Enggak tahu. Nanti kalau buka YouTube nengok aja Cinta Beda Usia.
0: Asik, Cinta Beda Usia. Itu yang nyanyinya Dola.
2: Bukan si Dola. Oh. Tanya aja sama Dola.
0: Tanya aja sama Dola gitu ya. Ntar Mesa cari tahu deh siapa si Dola gitu ya. Cinta Beda Usia. Ini yang bawanya siapa sih? Audi ya, atau siapa lagunya yang bawa nih? Mesa nggak tahu nih dari siapa. Soalnya banyak. Soalnya
2: Lihat aja Cinta Beda Usia.
0: Oke, okay, nanti langsung ada keluar lagunya ya.
2: Makasih ya, cepat okay. Sembuh.
0: Amin.
2: Ya.
0: Oke, okay. Terima kasih.
2: Amin.
0: Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama udah ikutan gabung bareng Mengsa ya. Pokoknya tungguin aja lagunya yang berjudul Cinta Beda Usia. Ntar kalau misalnya apa beda sama requestannya Mama, jangan salahin Mengsa ya. Soalnya Mengsa nggak tahu yang bawanya siapa. Tapi nggak masalah, nanti kita bakal puterin lagu ini ya, Cinta Beda Usia. Oke, untuk pendengar dimanapun berada, tetap terus bersama Pro 1 karena Mengsa masih menunggu juga penelpon lainnya yang mau ikutan gabung. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Salam.
0: Iya. Ruang rindu.
3: Rindu, ruang berbagi rindu. Mari lewat lagi.
0: Iya, asik. Ini ada Kak Ida nih pastinya nih. Benar enggak?
3: Iya.
0: Benar.
3: Iya.
0: Apa kabar Kak Ida malam ini?
3: Kabar baik.
0: Lagi ngapain Kak Ida?
3: Lagi dengan Meza.
0: Iya. Iya. Mau rekasa gua apa malam ini Kak Ida?
3: Lagunya Kartu Cinta Akan Tenang.
0: Hah?
3: Kartu Cinta Akan Tenang.
0: Aduh, memang setia sekali nih Kak Idanya ya.
3: Iya.
0: Untuk siapa lagunya?
3: Hah?
0: Untuk siapa lagunya?
3: Untuk semua-semua aja.
0: Ya kenal sama Kak Ida. Ini yang bawanya siapa?
3: Hah?
0: Ini lagunya yang bawanya siapa?

0: Urus satu ya. Mau salam-salam lagi, Kak Ida?
1: Ya, buat meja juga.
0: Ya. Kok ya ampun, kok bisa tutup sih teleponnya? Ya ampun Kak Ida, I'm sorry ya. Maaf Kak Ida, Mesa kirain kok itu tuh. Kak Ida Mesa salah deh Kak Ida. Kak Ida Mesa salah deh Kak Ida ya. Mesa padahal mau kirain itu teleponnya kok dari tadi kebuka, Mesa tutup ternyata mati. Ya ampun. Yaudah Kak Ida, tenang aja nanti lagunya bisa puterin ya. Ini ada Bang Hai lagi mau ikutan. Bang Hai nanti aja ya ikutan ya. Di program, apa tuh satu lagi namanya? Di program Nyantel ya. Bentar lagi Meza bakal buka Nyantel Bang Hai. Nanti ikutan di sana aja, oke? Karena takut gak habis keputar lagunya. Kita puterin dulu lagu-lagu requestannya pendengar. Akan ada Tirai yang judulnya itu Rafika Duri. Yang tentu saja bakal Meza hadirkan untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh untuk malam hari ini.

0: 101 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Untuk Anda yang memiliki bakat dan hobi bernyanyi, jangan lewatkan program Nyantel, nyanyi lewat telepon di udara.

0: Sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811-6889-697. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, pada pukul 10 sampai pukul 11 nanti Meza bakal coba buka program nyantel. Nah, kayaknya udah ada yang pernah nelfon dari tadi, kring-kring-kring terus gitu ya. Udah banyak yang tunggu-tunggu program nyantel, karena program nyantel selalu hadir di setiap malam Sabtu ya. Hari Jumat malam Sabtu, udah ada para penggemarnya sendiri-sendiri. Kita angkat dulu ya pendengar, ada siapa di mana, biar pendengar itu kebagian, ntar nyanyi satu-satu gitu ya. Meza ini baru awal, baru pertama bawain program nyantel ya. Yang pasti kalau misalnya ada salah-salah nanti mohon dikoreksi gitu ya. Kita angkat dulu, ini ada siapa di mana. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Iya, kita berada di program nyantel nih. Di bersama siapa nih? Biar Meza kenalan dulu.
1: Pak Firman nih.
0: Oke. Ada Bang Firman. Pak Firman. Di mana Bang Firman?
1: Di Kampung Jawa.
0: Di Kampung Jawa. Waduh, jauh banget ya Bang Firman ya. Jauh sekali ya. Bang Firman. Di program nyantel malam ini Bang Firman mau request lagu apa Bang Firman? Mau nyanyi lagu ini, apa maksudnya?
1: Lagunya. Heeh. Satukanlah hati kami berdua.
0: Asik. Hati siapa Bang Firman?
1: Hati.
0: Hati Bang Firman bersama siapa disatukan?
1: Ya tentunya sama-sama ya.
0: Asik, bersama sang kekasih tercinta gitu ya. Baik. Bang Firman ya. Iya ya. Bang Firman, kita nyanyi sekarang Bang Firman.
1: Boleh ya.
0: Oke,
1: boleh ya.
0: Kita mulai ya Bang Firman ya.
1: Yuk.
0: Oke, kedengeran gak sih lagunya?
1: Kedengeran.
0: Oke.

0: Aduh, luar biasa deh Bang Firman ini ya. Bagus sekali suaranya. Memang suka nyanyi ya Bang Firman ya?
1: Kadang bagus.
0: Iya. Tapi mantap Bang Firman. Bagus suaranya.
1: Okay.
0: Kalau suara Meisa tuh hilang ya. Kita lagi intro dulu nih pendengar ya. Ini emang lagunya enak sekali ya. Lagu nostalgia tuh emang enak-enak ya Bang. Lanjut Bang Firman ya.
1: Oke. Di sini setahun yang lalu,

0: saya.
1: Luar biasa ya. Wow, kita kasih tepuk tangan dulu buatnya Bang Firman yang luar biasa sekali untuk malam hari ini. Ya. Sudah menyelesaikan sebuah lagu yang berjudul Satukanlah Hati Kita. Wow, emang luar biasa Bang Firman. Baik, ini ya Bang.
0: Makasih Meja.
1: Iya, nanti jangan lupa ikutan lagi sering-sering sama Meja ya.
0: Baik, makasih Meja.
1: Yuk, sama-sama. Assalamualaikum Bang Firman. Baik pendengar, itu dia satu penelpon pertama kita di program Nyantel gitu ya ternyata ya. Meisa cari dulu lagu karaoke-nya. Terus baru deh kita puterin gitu ya kan. Sebenarnya kalau misalnya Meisa gak suaranya serak, pengen sekali nih nyanyi bareng kalian gitu ya. Nah ada siapa di mana nih, kita coba angkat lagi nih. Ada Bu Erna. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya, dikecilin dulu suara radionya biar jangan suing. Iya, apa kabar Bu Erna malam ini?
2: Kabar baik.
1: Iya, tetanggaan berarti ya, di Beber.
2: Iya.
1: Iya, Bu Erna mau karaoke lagu apa di program Nyantel kita?
2: Mau coba-coba lagu Berkisah di Ujung Jalan.
1: Hah?
2: Berkisah di Ujung Jalan.
1: Aduh, gak enak. Entar pulangnya gak jalan enak. Kaki. Berpisah.
2: Kita simpang RRI tadi berpisah.
1: Di Ujung Jalan ya. Jadinya ketemunya di mana lagi nih?
2: Di rumah nanti.
1: Ah gitu ya. Berpisah di Ujung Jalan. Ini yang bawahnya siapa sih lagunya?
2: Sultan.
1: Sultan ya.
2: Iya.
1: Berpisah ya, di ujung jalan.
2: Channelnya GBM ya.
1: Ah, channelnya?
2: GBM.
1: GBM, GBM itu apa sih?
2: GBM musikal.
1: GBM musikal.
2: Iya. Nada Wanita.
1: Oh, Nada Wanita. Wow.
2: Nada pria nanti enggak
1: tahu. Soalnya Meisa masih kurang paham ya karaoke-karaokean. Ya udah, Meisa udah ketemu nih. Nada Wanita dipersembahkan kepada Kak apa namanya tadi? Kak Emma di BB. Silakan Kak Emma untuk lagunya.
2: Iya.
1: Oke, dengar ya lagunya.

0: suaranya hilang mendengar. Waduh, kayaknya kak apa nih tadi namanya? Kak Ina kok mati ya lagunya. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih banyak Kak Ina. Udah ikutan, suaranya bagus banget. Nggak tahu nih Meza, apa Meza salah pencet ya? Oke, pastinya terima kasih banyak tadi kak apa sih namanya tadi Kak Erna ya di BB ya. Aduh, lagunya padahal lagunya lagi enak banget kok bisa mati ya. Yaudah gak masalah, terima kasih, nanti ikutan lagi pokoknya ya. Siapapun yang sempat mati telepon-teleponnya, nanti ikutan lagi ya. Karena kadang-kadang jaringan juga lagi gak bagus nih pendengar ya. Oke, terima kasih banyak pokoknya buat pendengar yang udah ikutan bergabung bersama Meza di program Nyantel. Kita lanjut lagi pokoknya buat pendengar yang mau ikutan gabung bersama kita. Waduh, ini rame banget, Meza gak tahu mau angkat yang mana nih. Kita angkat dulu ya, ada siapa di mana selanjutnya. Aduh, kak apa tadi namanya, kok Meza udah lupa ya. Soalnya langsung hilang tadi namanya di telepon, kok bisa tiba-tiba mati gitu kan. Ya udah gak apa-apa, nanti kakak ikutan lagi ya. Yang di BB tadi Kak Erna ya namanya ya, kok Meza lupa ya. Kita angkat dulu, ini ada siapa di mana. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana, dikecilin dulu volumenya.
1: Ini sama Pak Jal.
0: Pak Jal di mana Pak Jal?
1: Pak Jal di Pasimuji.
0: Di Pasimuji, aduh, tetanggaan dong ya sama Pasi Jambu ya.
1: Iya.
0: Pak Jal, mau request lagu, mau karaoke lagu apa malam ini?
1: Ini mau karaoke lagu zaman ya.
0: Lagu zaman.
1: Lagu Charles Hotagalung ya.
0: Aduh, Charles Hotagalung.
1: Iya.
0: Meza cari dulu ya. Charles Hotagalung. Itu judulnya apa?
1: Judulnya Mana Lagi ya.
0: Mana lagi yang kau harapkan gitu.
1: Nah, ya. Ini ya. kalau salah nanti Kak Meza ajarkan ya.
0: Meza jangan bisa nyanyi. Hotagalung. Mana lagi yang kau harapkan ya? Benar enggak? Mana lagi judulnya?
1: Ya, Mana Lagi.
0: Oke. Yang bawanya Charles Hotagalung. Oke, karaoke ya. Udah siap?
1: Siap
0: dong, harus ya. Oke, kita mulai ya. Bentar.
1: Ini dong.
0: Ya, udah kedengeran gak? Kayaknya suara di radionya dikecilin sedikit deh. Iya.
1: Udah ya. Iya.
0: Udah mulai, Bang.

0: Oke. Luar biasa ya. Siapa tadi namanya, Meza, lupa?
1: Abis nih ya.
0: Iya, suaranya putus-putus nih. Darinya siapa?
1: Istri abang pula ya sekali ini ya.
0: Oke, yang kedua.
1: Ini juga ya.
0: Iya, gimana?
1: Di HP ini juga ya.
0: Oh, dia nyambung lagi di HP ini. Emang boleh gitu ya?
1: Ya, nyambung lagi istri abang ya.
0: Oh, istri abang mau nyanyi juga. Mulai nyanyi lagu apa, istri abang?
1: Banyak tuh ya.
0: Oke, ini dengan siapa namanya?
2: Meza.
0: Iya, halo. Dengan siapa, di mana ini?
2: Di Pasir Masjid juga.
0: Di Pasir Masjid, namanya siapa, Bu?
2: Iya.
0: Iya.
2: Iya, Bu Meza.
0: Iya. Kita kenalan dulu. Kakak namanya siapa, Kak?
2: Meza.
0: Oh, Kakak juga namanya Meza?
2: Iya.
0: Aduh, kena kemarin dong nama kita.
2: Iya, sama.
0: Iya, Kak Meza mau request lagu apa nih? Mau karaoke lagu apa?
2: Lagu Padang.
0: Lagu Padang, judulnya apa, Kak?
2: Kicu Denan Tarang.
0: Aduh, Mak Uy. Ambo nak cari dulu yo. Kicu
2: Denan Tarang.
0: Denan Tarang. Yang bawahnya itu siapa, Kak?
2: Gak lupa.
0: Aduh. Takicu Denan Tarang. Bener?
2: Bener.
0: Yang bawahnya Nada Rendah Pria. Eh, bukan. Yang bawahnya John Kinan ya. John Kinawa. Oke, Nada Wanita aja Mesa cari ya. Oke, Takicuah Denan Tarang. Oke, baik. Kita mulai lagunya ya, Kak. Baik, silakan, Kak. Udah dengar belum?
2: Dengar.
0: Oke. Dikecilin dulu suara radio.

0: Terima kasih.
1: Luar biasa, terima kasih Kak Meiza udah menyumbangkan suaranya untuk malam hari ini ya. Mantap sekali nih ya, suami istri berduet ria di program Nyantel. Terima kasih Kak udah ikutan. Assalamualaikum. Baik, waduh, terima kasih sekali buat teman-teman, buat pendengar maksudnya yang udah ikutan gabung bersama Meiza ya. Kayaknya rame banget yang ikutan gabung bareng Meiza di program Nyantel kali ini ya. Kita coba angkat lagi. Suara Meiza makin habis nih kayaknya ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?

0: Iya, salam kenal kembali juga dari Mia Meza ya, Bang Malik ya.
1: Sama Reno, sama Hendy juga.
0: Iya, ini Meza baru pertama bawa program Nyantel. Iya, dulunya Meza di Pro 2, sekarang udah pindah ke Pro 1. Iya, ini kayaknya baru bulan pertama deh Meza di Pro 1 gitu kan. Nah, nanti bakal sering-sering deh dengerin suara Meza gitu ya. Iya, iya, Bang Malik. Malam ini mau request, mau karaoke lagu apa, Bang Malik?
1: Masih adakah cinta?
0: Asik. Masih adakah cinta yang lain gitu? Bukan. Masih adakah
1: lagu dangdut?
0: Oh, lagu dangdut. Masih adakah cinta yang bawa

0: Rebik dangdut mania. Emang luar biasa ya kalau orang-orang udah kebiasaan karaoke dinyantel ya. Udah tahu ini, aja gitu ya.
1: Ini kalau suara enggak begitu bagus tapi karena hobi aja.
0: Benar. Mesa juga enggak bisa nyanyi loh.

0: kelapa muda banyak-banyak ya. Oke, makasih banyak ya Mbak Mangale ya, udah ikutan gabung bareng Meiza ya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum Mbak Male.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, baik. Pendengar, itu dia ada Mbak Male yang ikutan gabung bareng kita di program Nyantel. Waduh, seru banget ya ternyata program Nyantel ini bisa nyanyi bareng ya kan. Terus ada siapa lagi kita angkat kembali nih penelponnya. Ada Nadia di BB, kita angkat kembali nih. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Kak Meiza cantik.
0: Waalaikumsalam. Ini kenapa ya suaranya Meiza tuh kayak mengganggu gitu ya. Oh ternyata suara kabel ini yang membuat kita terganggu gitu ya. Halo.
2: Masih kenal diriku?
0: Dirimu siapa ya? Mudah-mudahan Meiza kenal ya.
2: Erna Lapang.
0: Oh Erna, kok Erna namanya di sini udah beda?
2: Namaku Erna Lapang.
0: Oh Erna Lapang, kirain ini soalnya ini namanya di sini dibuatnya Erna. Nadia. Kenal dong.
2: Erna, dengar dulu. Erna Sabina.
0: Benar dong, kenal dong yang kemarin itu ke RRI.
2: Itulah
0: kan?
2: Diriku loh.
0: Ya ampun.
2: Aku yang ke RRI.
0: Iya benar, kan kita kemarin itu sering telepon-teleponan di Pro 2, di acara apa? Di acara malam di Pro 2 Jaga Malam, benar kan?
2: Iya dong.
0: Iya, kok di sini namanya Nada, makanya aku bingung.
2: Nadia.
0: Nadia.
2: Nadia itu aku nama action aku loh.
0: Oh gitu, nama samaran ya. Nadia gitu ya.
2: Iya.
0: Cuma ini bagus banget suaranya. Belum nyanyi aja, suaranya udah bagus sekali ya. Erna mau request lagu apa Erna?
2: Mau karaoke dong.
0: Iya, salah. Erna mau karaoke lagu apa?
2: Aku pasrah aja deh.
0: Aduh. Erna pasrah. Pasrah sama siapa Erna?
2: Enggak tahu deh, pasrah aja.
0: Ini yang bawa lagunya siapa Erna?
2: Nada cewek. Lewaldi.
0: Rewaldi.
2: Leo Waldi.
0: Oh, Leo Waldi. Leo Waldi, oke. Pasrah, nada cewek, oke. Nada cowok aja mau gak?
2: Ih, nada cewek dong.
0: Bentar ya.
2: Nada cowok, suara aku kayak cowok dong.
0: Oh gitu ya. Gak apa-apa, biar berubah-berubah gitu kan. Nah ini ya, Meiza udah ketemu nih.
2: Biar romantis gitu.
0: Biar romantis, jadinya nada cewek gitu ya.
2: Oke.
0: Meiza nih mau puterin nih lagunya nih. Kita nyanyi sama-sama ya. Udah siap, Erna?
2: Udah.
0: Iya, Meiza mau dengerin suara Erna.

0: ini.
1: Oh, tak tahu juga. Nggak kedengeran musiknya nih.
0: Iya, nggak kedengeran musiknya.

ya.

0: Bentar.
1: Dangdut ya, yang dangdutnya.
0: Katanya tadi minta yang
1: Makanya aku
0: dangdut.
1: rasanya kayak pop gitu kan. Dangdut.
0: Yang dangdut, dangdut ria gitu ya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Ya.
0: Ini bener.
1: Ah.
0: Aduh.

0: belajar nyanyi di mana, Erna?
1: Bisa sendiri dong, Pak.
0: Sering karaokean.

0: Tapi suara Meza hilang ya.
1: Mau nengok Erna nyanyi, ada tuh videonya. Erna bawain lagu Rena Boy Sandi.
0: Ya ampun, di mana videonya?
1: Ini nanti Erna kasih ya. Kak Meza liatin deh, Kak Nanda iya. Udah lihat. Kak Faiz udah lihat.
0: Ya ampun, kok Kak Meza belum lihat ya? Erna sombong
1: nanti
0: deh.
1: Erna kasih ya.
0: Iya, nanti kirim ke Pro Satu ya.
1: Minggu depan lagu apa ya? Lagu nanti deh. Pokoknya
0: rahasia dulu ya. Dong ya.
1: Surprise.
0: Oke. Okay. Surprise.
1: Minggu okay. Depan siapa sih?
0: Siapa sih minggu depan? Ntar kita Karina. Lihat dulu ya, ada siapa ya minggu depan ya. Mana tahu Kak Meza lagi.
1: Karena sudah tahu dia trik aku dangdut.
0: Ah iya. Berarti Erna emang suka lagunya tuh lagu dangdut. Dangdut gitu ya.
1: Iya, aku okay. Suka banget lagu yang sedih-sedih.
0: Aduh, gitu kan. Sesuai perasaan ya. Oke, okay. Itu aja Erna.
1: Udah, assalamualaikum. Bye teman-teman, okay. Salam semuanya yang lagi dengerin Erna.
0: Oke, okay, terima
1: salam
0: kasih
1: semuanya ya.
0: Iya, makasih ya.
1: Kalau ada yang suka Erna bawain lagunya. Oke, okay.
0: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya buatnya Erna ya. Waduh, Erna yang nyanyi, suaraku yang habis ya. Oke pendengar, kita angkat satu penelpon lagi aja ya. Soalnya kita bentar lagi mau masuk jazz music. Waduh, ada siapa di mana ini? Halo, assalamualaikum.
2: Salam, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Rido nih, pakai handphone kawan.
0: Iya Rido. Biasanya Rido pakai handphone sendiri ya?
2: Iya.
0: Iya, muncul.
2: Channel abis.
0: Muncul biasanya namanya Rido di di program karaoke kali ini mau nyanyi lagu apa?
2: Dari Yulia Citra ya, Penantian, di Bali Penantian.
0: Yulia Citra?
2: Ya, di Bali Penantian. Channel tahu kan? Channel.
0: Bentar ya, pelan-pelan Meza anak baru di Persatu pelan-pelan. Oh, iya. Di Bali Penantian.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Meza cari dulu pokoknya ya. Yulia Citra di balik penantian. Ini maunya yang mana tadi katanya?
2: Chana Makpiro.
0: Chana?
2: Makpiro, Pak.
0: Oke, bentar ya. Chana Makpiro. Kok putus? Kok teleponnya putus sih? Diulangi lagi deh. Chana Makpiro. Nah, ini udah orang lain nih yang masuk nih. Soalnya putus tadi teleponnya, bukan Meza yang putusin ya. Emang putus sendiri. Oke deh. Yaudah, nggak masalah ya pendengar. Nanti minggu depan ikutan nyantel lagi ya. Meza kayaknya nggak sanggup lagi nih. Udah jam 10. Suara Meza juga kayaknya semakin kering nih tenggorokannya. Ngobrol terus dari tadi. Pokoknya terima kasih sekali buatnya Bang Odon. Juga kayaknya ikutan nih. Maaf ya Bang Odon, bukannya Meza sombong. Tapi bukannya Meza nggak mau angkat lagi karena udah jam 11. Udah jam 11 siang nih, 1 detik lagi. Nanti kita ikutan lagi ya di program Nyantel ya minggu depan. Mudah-mudahan Meza bisa temenin pendengar kembali di program Nyantel. Tapi kalau Ruang Rindu insya Allah Meza buka selalu, oke? Dan terima kasih banyak buat pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini. Udah ikutan gabung bareng kita di program Nyantel, di program Ruang Rindu. Pokoknya happy buat pendengar malam ini. Semoga kalian senang dengan lagu-lagu yang udah kalian requestin. Semoga cocok ya dengan lagu-lagunya ya kan. Semoga requestannya juga tadi terputar semua. Nah kalau misalnya gak terputar, mohon maaf ya, mungkin ada yang salah-salah bisa puterin atau kayak gimana. Nah semoga aja besok atau malam lainnya kalian bisa dengerin lagu-lagu kesukaan kalian. Anda bisa mendengarkan lagu-lagu kesukaan Anda, oke? Okay? Nah, tentu saja untuk pendengar lainnya yang udah ikutan gabung dan yang belum gabung, gak masalah, jangan berkecil hati. Next, nanti kita bakal buka lagi program di malam-malam selanjutnya untuk lagu-lagu lawas requestannya Anda dan juga program Nyantel ya di setiap malam Sabtu, hari Jumat malam Sabtu, oke? Okay? Untuk itu pendengar, tetap terus bersama Pro Satu, lagu-lagu pop Indonesia juga akan terus Meza hadirkan hingga menjelang malam nanti. Ini dia lagu-lagu yang tentu saja sudah Meza coba hadirkan untuk Anda. Tetap terus bersama Pro Satu RRI Malabo.
3: Pro Satu Malabo 97 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pernah merasa kena flu, tapi sakitnya luar biasa dan gak sembuh-sembuh. Bisa jadi itu bukan flu biasa loh, tapi super flu. Tenang, super flu bukan virus baru hasil mutasi aneh. Ini adalah istilah untuk gejala flu berat yang menyerang saat imun kita sedang lemah. Nah, setelah bertahun-tahun kita pakai masker, sistem imun kita jadi kurang berlatih melawan virus flu. Begitu kena sekarang, reaksinya jadi jauh lebih hebat. Ciri-cirinya adalah demam tinggi yang bandel, nyeri otot di seluruh tubuh, sakit tenggorokan hebat, dan durasi sakit yang bisa lebih dari 10 hari loh. Jangan dianggap remeh ya, pastikan kamu istirahat total, minum air putih yang banyak, dan jangan asal minum antibiotik karena ini disebabkan oleh virus. Tetap jaga kesehatan, pakai masker jika perlu, dan segera konsultasi ke dokter kalau gejala makin parah. Stay safe guys!
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini, terima kasih yang masih mendengarkan siaran program Masatu bersama Meisa. Tidak terasa pastinya kebersamaan kita sudah menunjukkan pukul 23 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi, lagu-lagu pop Indonesia juga masih akan terus Meisa hadirkan, serta renungan yang akan Meisa hadirkan nantinya, pengajian Al-Quran, serta doa sebelum tidur hingga tutup siaran yang akan terus menemani pendengar di sepanjang malam hari ini. Terima kasih yang masih mendengarkan siaran program Masatu bersama Meisa. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melapo. Selamat malam dan selamat mendengarkan kembali.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خشوع dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat khidmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram, soal Habbi, saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan salat. Usai salat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja, hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran,
ada yang sujud. Dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan nama-Mu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan nama-Mu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika Engkau menahan jiwaku,

pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran sepanjang hari ini, edisi Jumat 8 Mei 2026 bersama Meiza dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melaboh mengudara edisi hari ini Kamis 7 Mei 2026. Bekerja pada gelombang FM 97 MHz. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kue 16 Melaboh Aceh Barat, seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melaboh, sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar, dapat kami sampaikan bahwa tepat pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat fardu subuh.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap aturan. Contoh sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari seperti bangun pagi, masuk sekolah sebelum bel berbunyi, beribadah tepat waktu, dan masih banyak lagi kedisiplinan. Dilakukan secara rela, bukan paksaan dari orang lain.
1: Dengan pendidikan yang bermutu, tentu akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya dalam kedisiplinan waktu.
0: Dengan mempelajari manajemen waktu yang tepat, seorang anak tentu dapat meningkatkan keberhasilan dan kemandirian dalam dirinya untuk membangun pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, sehingga menjadi kebiasaan yang baik ketika dewasa dan menghindari dampak buruk bagi diri sendiri.
2: Tidak ada masa depan yang gemilang tanpa sebuah kedisiplinan. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan masa depan yang cerah, tak ada kata lain selain harus terus melatih mendisiplinkan diri. Dengan disiplin, Anda akan tahu apa yang baik bagi hidup Anda dan apa yang harus ditinggalkan.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu religi kita cukupkan sampai di sini dulu karena seperti yang biasa kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Mutiara Pagi atau ceramah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والحكم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan karunia dan nikmat yang tidak pernah putus-putusnya kita dapat menghirup udara, kita terus dapat bergerak yang semuanya dan niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga selawat dan salam, tak pernah bibir kita kering daripada ucapan salah dan salam ini kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada gure-gure, tengku-tengku, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia pada subuh yang berbahagia ini untuk mengisi daripada jadwal kuliah subuh. Maka saya dalam hal ini untuk sekedar kita sama-sama bertafakur, sama-sama mengingat tentang diri kita yang Allah ciptakan, yang Allah jadikan, yang kita telah melalui penciptaan dari alam, alam yang sebelumnya sampai sekarang kita sudah menduduki pada alam dunia. Allah menjadikan 7 alam yang harus kita lalui, di mana dari 7 alam kita juga sudah melalui yang disebut dengan alam rahim. Tak kala kita berada di alam rahim, Allah menjelaskan bahwa kita dahulunya adalah bersifat kebinatangan. Maksudnya kita pernah berada di alam rahim dalam kondisi kita adalah memiliki ruh binatang, di mana sebelum Allah meniupkan ruh kita, meniupkan ruh ini adalah dalam masyiah Allah, rahasia Allah yang di dalam ilmu kedokteran sampai sekarang mereka belum menemukannya, di mana kita pada saat 40 hari pertama di alam nutfah, dalam bentuk nutfah, kemudian 40 hari berikutnya, pada fase berikutnya kita berada di masa alaqah, gumpalan darah. Kemudian yang terakhir 40 hari ketiga kita berada pada masa mutghah, yaitu gumpalan daging, di mana setelah kita melalui 3 masa proses hingga terjadinya janin, kita sudah bersifat pada saat itu makhluk Allah, yang ketika dokter memeriksa jantung, pada saat itu dokter dapat mendeteksi adanya detak jantung. Padahal Allah belum meniupkan ruh pada saat itu, karena ruh berada dalam jasad, dalam janin. Pada saat usia janin 120 hari atau 4 bulan. Namun ketika dokter menyatakan adanya detak jantung, ini menunjukkan bahwa manusia pernah dirasuki oleh ruh binatang. Kemudian pada saat Allah meniupkan ruh manusia yang sebenarnya, maka ruh binatang itu pun dikeluarkan dan berpindah. Dan kemudian kita mulai menjadi janin yang sempurna menjadi manusia. Penciptaan manusia Allah menyebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Di sini Allah menjelaskan bahwa Allah gepejit gedanyo, Allah gebentuk tubuh gedanyonyo adalah dalam bentuk yang paling get, yang manusia menyo dipikir apabila mereka hendak berfikir bagaimana bentuk yang lebih bagus dari keadaan sekarang, maka mereka tidak akan bisa menemukannya. Dacik fikir lagi danyo pakaiban bentuk gedanyo yang lebih get, kita tidak akan pernah dapat menemukan. Sekalipun dia ahli anatomi atau ahli gambar sekalipun, dia tidak akan bisa menyusun bentuk manusia selain dari bentuk yang ke Allah berikan sekarang ini. Nah, pesan yang pertama dari penciptaan manusia, di mana Allah mengingatkan bahwa manusia yang dari asalnya hewanun natiq, hewan yang kemudian diberi fikiran, ini ditegur kita supaya jangan ada sedikit pun kesombongan di dalam diri kita. Kita diarahkan untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari awal penciptaan jasad kita. Nah, selanjutnya setelah kita menjadi manusia yang sempurna, Allah meletakkan akal paling atas dari struktur tubuh kita. Tubuh gedanyo yang kelagaknyo kepedu akal sebagai tempat manusia berfikir paling atas. Namun pada saat kita salat, akal tersebut akan berada di tempat yang paling rendah. Bahkan tubuh kita, maaf, lebih tinggi daripada akal. Ini menandakan bahwa di hadapan Allah seyogianya kita tidak ada apa-apanya. Kita harus ingat bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan. Namun pada kenyataannya, ketika manusia merasa dirinya sempurna, maka kembali hendaknya, sebagaimana suatu kisah yang kita bisa mengambil ibrah, di mana ketika saya masuk ke dalam perpustakaan Masjid Raya Baitur Rahman, saya membaca sebuah buku yang berjudul Allah Sang Tabib. Buku ini ditulis oleh seorang dokter ahli bedah, di mana dalam cerita sang pengarang, yaitu sang dokter ini yang bernama Tony Briantono. Jadi sang dokter ahli bedah ini, beliau menuliskan awal dari buku tersebut tentang kisahnya seorang dokter ahli bedah yang menangani bedah otak anaknya sendiri. Dia memiliki seorang anak perempuan yang masih muda balia. Pada saat itu sang anak yang satu-satunya menderita kanker otak, dan dia berprinsip insyaallah dia akan mampu untuk menanganinya. Dia dibantu tim medis lainnya kemudian melakukan pembedahan, dan ternyata Allah menuliskan lain, di mana keahlian dan kehebatannya ternyata tidak ada apa-apanya. Sang anak akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Alangkah terkejutnya dia, alangkah traumanya. Anak satu-satunya ternyata meninggal di tangannya sendiri. Namun hal ini tidak dia membuat dia lemah. Dia malah termotivasi untuk menyelidiki lebih lanjut tentang saraf-saraf di otak, di mana akhirnya dia mempelajari, menekuni, sampai kemudian mengarang sebuah buku yang berjudul Allah Sang Tabib, di mana dia menemukan ternyata kita memiliki sel-sel otak yang cukup banyak, miliaran, yang disebut neuron, di mana setiap sel-sel ini menyimpan memori. Memori untuk merekam semua ilmu, semua hal yang kita temukan, baik melalui penglihatan atau pendengaran kita, sehingga kita menjadi pandai dengannya. Namun alangkah kagetnya dia ketika menemukan begitu banyak memori yang Allah ciptakan di kepala kita, di otak kita tepatnya. Ternyata manusia yang pandai hanya memakainya 3% dari 100 yang Allah siapkan, yang Allah berikan. Carong dat manusianya hanya dipakai paling kaya 0%. Dan manusia jenius yang paling carong cukup sekali lihat, sekali dengar dia mampu merekamnya, dia memakainya maksimal 4%, 4%. Sedangkan yang lainnya tersisa percuma. Di sini di mana kehebatan kita? Bahkan dalam surat Al-Kahfi ayat 109 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Di mana Allah berfirman menegur manusia, katakanlah sekiranya kalian menjadikan lautan ini adalah tinta li kalimati Rabbi, untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku. Lanafidal bahru qabla antam pada. Sungguh akan habis semua lautan-lautan kita menulis ilmu Allah, kita menulis kalam-kalam Allah, akan habis semua lautan yang dijadikan tinta. Laukana bahru midada li kalimati Rabbi lanafidal bahru qabla antam pada. Kalimatu Rabbi walau jikna bimislihi madada. Walaupun Allah jadikan lagi laut yang sama untuk tinta, pun akan habis lagi sebelum kalam-kalam Allah ini kita tulis. Di mana hal ini menunjukkan bahwa manusia dengan segenap kelemahannya dan kekurangannya di dalam menghadapi kekuasaan Allah, dia harus menyadari bahwa dia tidak ada apa-apanya. Di dalam penciptaan

Berapa banyak galaksi-galaksi yang Allah tebarkan di ruang angkasa. Belum ada manusia yang mampu menghitungnya. Begitu pula pada saat manusia berpikir, wujud apakah yang paling kecil, unsur yang paling kecil dari suatu benda. Ketika dahulu dikatakan adalah molekul adalah unsur yang paling kecil dari benda yang tidak dapat dipisahkan lagi. Ternyata manusia mengakui itu salah. Ada wujud yang terkecil yaitu atom. Kemudian mereka berkesimpulan itu keliru. Yang paling kecil adalah partikel. Dan partikel pun mereka menyerah dan mengatakan ini tidak akan mampu kita bagikan. Mungkin kelak akan ada manusia yang sanggup melihat yang lebih kecil dari partikel itu sendiri. Di mana sidang jamaah subuh yang berbahagia, kita akhirnya ditantang oleh Allah untuk melihat terhadap penciptaan Allah ini, sehingga kita dapat bertafakur, merenungkan bahwa di hadapan Allah kita adalah makhluk yang paling kecil. Kita dijadikan oleh Allah untuk senantiasa memikirkan terhadap kebesaran Allah, berserah diri kepadanya, dan menjadi makhluk yang tawaduk. Pada akhirnya, marilah sama-sama kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah. Semoga Allah menjadikan hati kita adalah hati yang selalu membesarkan Allah dan mengecilkan diri kita sebagai makhluk yang lemah. Allah menjadikan hati kita yang bersih dari segala penyakit-penyakit batin, seperti doa yang diajarkan oleh para sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in. Allahumma ja'al sariratina khairan min ala niyatina wa ja'al ala niyatina salihah. Demikian ceramah singkat yang saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan bagi kita semua, juga bagi para pendengar radio dimanapun berada. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum

0: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu Mutiara Pagi langsung bersama Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Nah, pendengar, untuk saat ini kita kembali bersama Pro 1 RRI Melambo dalam rangkaian program acara yang sudah disiapkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aku cium juga bau apa ya?
3: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
2: Iya ya, Nay. Coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan, ya.
3: Pasti.

0: Kucing nggak bikin bau gini.
1: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Jangan panik, rasa takut dan khawatir adalah hal yang normal terjadi. Namun, kita harus tetap bisa mengendalikan agar tidak salah mengambil keputusan dan memperburuk keadaan. Keselamatan diri adalah yang utama. Untuk itu, selamatkan diri kita terlebih dahulu baru orang lain. Jadi, lakukan beberapa hal ini ya. Yang pertama, melindungi kepala dengan menggunakan bantal atau helm, atau berdirilah di bawah pintu. Yang kedua, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang dimungkinkan akan jatuh seperti atap atau benda-benda berbahaya lainnya. Sedangkan yang ketiga, bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Yang keempat, jangan berdiri di dekat tiang, pohon, atau sumber listrik, atau gedung yang mungkin roboh. Yang kelima, kenali bagian bangunan gedung atau rumah yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan untuk berlindung. Dan yang keenam, ikuti instruktur evakuasi dari pengelola, penjaga, atau petugas yang berwenang. Dan yang terakhir, pilihlah menggunakan tangga darurat untuk melakukan evakuasi keluar bangunan apabila sedang berada di dalam elevator, tekan semua tombol, atau gunakan interfon untuk melakukan

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Melaboh telah menghimpun sejumlah informasi, di antaranya Bupati Aceh Barat Tarmizi bersama Wakil Bupati Said Padil dan ratusan ASN kembali melaksanakan gotong royong massal tahap kedua di kawasan Pantai Calok Jumat pagi. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM melepas jemaah calon haji kloter 3 di Aula Jeddah Asrama Haji Embarkasi Aceh Banda Aceh.
1: Bersih-bersih hari Jumat gotong royong. Ini juga dalam agenda hari kerja ya. Jadi work from home, tapi kita akali dengan cara gotong royong untuk gerakan asli bersih sampah di Aceh Barat.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya Emma Karisma. Kami awali berita utama. Bupati Aceh Barat Tarmizi bersama Wakil Bupati Said Padil dan ratusan ASN kembali melaksanakan gotong royong massal tahap kedua di kawasan Pantai Calok Jumat pagi. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari gerakan Asri Bersih Sampah yang digagas pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
2: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM dan Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil dan ratusan aparatur sipil negara atau ASN kembali melaksanakan gotong royong massal tahap kedua di kawasan Pantai Calok, Desa Padang Serahit, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Jumat pagi. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari gerakan Asri Bersih Sampah yang digagas pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Gotong royong itu difokuskan pada pembersihan kawasan pantai yang selama ini dipenuhi tumpukan sampah. Pemerintah daerah menilai kegiatan tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan pesisir dan tempat wisata. Bupati Tarmizi mengatakan bahwa kegiatan gotong royong setiap hari Jumat menjadi agenda rutin pemerintah daerah. Menurutnya, konsep kerja pada hari Jumat diarahkan untuk kegiatan sosial dan kebersihan lingkungan, sehingga program Work From Home dimanfaatkan untuk kegiatan gotong royong dalam mendukung gerakan Asri Bersih Sampah di Aceh Barat.
1: Nah, kita melanjutkan di pantai, bersih-bersih hari Jumat gotong royong. Nah, ini juga dalam agenda hari kerja ya. Jadi work from home, tapi kita akali dengan cara gotong royong untuk gerakan Asri Bersih Sampah di Aceh Barat.
2: Ia menjelaskan program pembersihan lingkungan dimulai dari kawasan kota, terutama wilayah pantai, kemudian akan dilanjutkan ke saluran drainase, sungai hingga ke kampung-kampung. Langkah tersebut dilakukan secara bertahap agar penanganan sampah dapat berjalan maksimal. Tarmizi menuturkan bahwa pemerintah akan lebih dulu memastikan kawasan pantai, drainase, dan sungai bebas dari sampah sebelum bergerak ke wilayah perkampungan. Ia menyebutkan tujuan utama gerakan tersebut adalah untuk mengedukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Selain menjaga kebersihan, gerakan Asri juga bertujuan mendorong pola hidup sehat dan hemat energi di tengah masyarakat. Dalam kesempatan itu, Tarmizi mengajak masyarakat mulai membiasakan diri menggunakan sepeda dalam aktivitas sehari-hari guna mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM melepas jemaah calon haji kloter 3 di Aula Jeddah Asrama Haji Embarkasi Aceh Banda Aceh. Dalam kesempatan tersebut, Tarmizi menyampaikan bahwa seluruh jemaah calon haji telah siap untuk berangkat ke Tanah Suci, termasuk dari sisi kesehatan. Ia berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan kembali ke daerah dalam keadaan sehat. Bupati Aceh Barat juga mendoakan agar para jemaah menjadi haji yang makbrul serta diberikan kemudahan selama melaksanakan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Selain itu, Tarmizi mengingatkan jemaah calon haji asal Aceh agar menjaga kondisi kesehatan selama berada di Arab Saudi. Menurutnya, cuaca panas di Tanah Suci memerlukan kesiapan fisik yang baik, termasuk dengan menjaga pola makan, rutin mengkonsumsi vitamin. Ia juga berpesan agar para jemaah selalu berkoordinasi dengan petugas haji dan tidak memaksakan diri melakukan aktivitas di luar jadwal yang telah ditentukan. Hal tersebut penting untuk menjaga stamina agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik.
3: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia melalui.
0: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabuh Pagi, produksi RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Melabuh menggelar razia gabungan serentak sebagai bentuk komitmen menciptakan lingkungan permasyarakatan yang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Komitmen Zero Helinar, Lapas Melabuh gelar apel ikrar permasyarakatan dan razia gabungan serentak. Menindaklanjut program aksi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, poin ke-6 serta arahan tegas Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan pada rapat analisis dan evaluasi 5 Mei lalu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Melabuh telah melaksanakan aksi nyata pemberantasan peredaran gelap narkoba dan penipuan di dalam lapas. Kegiatan yang berlangsung ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Rangkaian kegiatan dimulai dengan apel dan ikrar bersama, ikrar permasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, penipuan, halinar, yang kemudian dilanjutkan dengan razia blok hunian serta tes urin menyeluruh bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan ini menunjukkan sinergitas yang kuat antar instansi dengan kehadiran aparat penegak hukum dan unsur pemerintah terkait, antara lain Primob Batalion Si Pelopor Nagan Raya, Koramil 04 Merobo, Camat Kecamatan Merobo, Kapolsek Merobo, Kepala Desa Gecik Paya Penaga, serta unsur Forkopimda Aceh Barat lainnya. Kepala Lapas Melabuh Tendi Kustendi menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekedar seremonial, melainkan langkah preventif dan represif untuk pemutus mata rantai gangguan keamanan. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini merupakan implementasi dari pemerintah pusat guna menjalankan amanah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memberantas peredaran narkoba dan modus penipuan yang terindikasi dikendalikan dari dalam lapas rutan deteksi dini guna antisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban kamtip melalui penggeledahan fisik dan pemeriksaan barang terlarang serta integritas pegawai yang memastikan seluruh petugas lapas Melabuh bebas dari penyalahgunaan narkoba melalui tes urin transparan. Tendi menjelaskan diharapkan melalui ikrar tersebut razia gabungan ini lapas Melabuh benar-benar bersih dari kejadian terkait peredaran gelap narkoba dan praktek penipuan yang terindikasi dikendalikan dari dalam lapas. Sinergi dengan TNI Polri dan pemerintah daerah adalah kunci utama ingin menciptakan lingkungan pembinaan yang kondusif sehingga tidak ada lagi celah bagi oknum manapun untuk mengendalikan tindak pidana dari balik jeruji besi, jelas Tendikus Tendi. Setelah pelaksanaan apel dan ikrar bersama, tim gabungan langsung bergerak menuju blok hunian WBP. Pemeriksaan dilakukan secara teliti namun tetap mengedepankan sisi humanis. Di saat yang bersamaan, tim medis Lapas Melabuh melakukan tes urin kepada petugas dan perwakilan warga binaan secara acak dan menyeluruh. Dari hasil penggeledahan, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam blok hunian seperti benda tajam rakitan serta kabel-kabel listrik ilegal. Seluruh barang bukti hasil razia kemudian diinventarisir untuk dilakukan pemusnahan secara berkala. Bagi warga binaan yang kedapatan menyimpan barang terlarang akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. Sebagai bukti nyata, Lapas Melabuh dalam mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang mutuah, mengayomi, transparan, unggul, aman dan humanis. Demikian reporter RRI Melabuh, John Nehru Satria, melaporkan.
3: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Malabo.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir. Dekra Nasda Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan Dekra Nas Masuk Sekolah di Seman 1-16 sebagai upaya menumbuhkan kecintaan pelajar terhadap kerajinan lokal dan budaya daerah. Berikut laporan selengkapnya.
5: Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan Dekranas Masuk Sekolah di SMA 1 Kawai 16. Kegiatan ini menjadi upaya strategis untuk menumbuhkan kecintaan pelajar terhadap kerajinan lokal dan budaya daerah. Kegiatan dibuka langsung oleh Ketua Dekranasda Aceh Barat Nyonya Afrinda Novalia didampingi Wakil Ketua Nyonya Lisa Ajmi. Dalam kegiatan tersebut, Dekra Nasda menghadirkan penyulam benang emas atau kasab Cut Nina sebagai narasumber untuk memberikan edukasi kepada para siswa mengenai seni kerajinan tradisional khas Aceh yang memiliki nilai budaya dan ekonomi tinggi. Ketua Dekra Nasda Aceh Barat Nyonya Afrinda Novalia dalam sambutannya menyampaikan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya daerah. Menurutnya, kreativitas pelajar menjadi kunci dalam mengembangkan produk lokal agar mampu bersaing dan memiliki nilai ekonomi di masa depan. Ia berharap melalui kegiatan tersebut para siswa semakin termotivasi untuk berkarya, berinovasi, serta bangga menggunakan produk kerajinan lokal. Selain itu, para pelajar juga diajak untuk berani mengembangkan potensi diri di bidang kerajinan dan ekonomi kreatif sebagai peluang usaha di masa mendatang. Kegiatan berlangsung meriah dan mendapat antusias tinggi dari siswa maupun dewan guru. Acara diisi dengan sosialisasi, pengenalan berbagai produk kerajinan daerah, hingga sesi motivasi agar pelajar terus berkarya dan ikut melestarikan budaya lokal di tengah perkembangan zaman. Melalui program Dekra Nasda Masuk Sekolah, Dekra Nasda Aceh Barat berharap dapat melahirkan generasi muda yang kreatif, inovatif, serta memiliki rasa bangga terhadap produk dan budaya daerah sendiri. Reporter RRI Melabo Irhamsyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabo pagi ini, produksi RRI Melabo edisi hari ini. Dan saya Emma Karisma, mewakili kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabu Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Sobat Pendengar di manapun Anda berada, seperti biasa tepat pukul 7 pagi Pro 1 Melawas segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola NBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen, Nunu Suryani, di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal, pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan.